0: Sebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KMPPAF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa? Gue nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di KMPPKF, di mana di KMPPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu
3: bang? Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi kepala negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
5: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
3: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
7: Dan membina jemaah haji apapun bidang tugasnya.
8: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia
7: untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji. dan tetap sabar. Spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
8: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo, mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
9: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
8: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
10: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
11: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
10: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
12: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca deparkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
13: masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
12: rujuk. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
13: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
12: Ya, pendengar, untuk situasi di Asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13 ribu jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, jangan lewatkan kesempatan untuk mendengarkan laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara. Setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Laporan lalu lintas bersama Satlantas Polresta Tanjung Pinang. Dapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas terkini, tips berkendara yang aman, dan berbagai informasi terkait keselamatan berkendara hanya di Pro 1 RRI Tanjung Pinang.
1: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami bersama dengan Polresta Satlantas Kota Tanjung Pinang untuk menyampaikan informasi situasi lalu lintas. Pada kesempatan pagi hari ini kami bersama dengan Bribda Erveni Nur Asria. Selamat pagi Bribda Erveni.
2: Baik, selamat pagi Mbak.
1: Baik, selamat pagi. Salam peringati Harkitas yang ke-118 tahun terlebih dahulu ya. Oke, baik, saat ini sedang berada di mana Mbak?
2: Dari Traffic Light Basuki Rahmat, Mbak.
1: Traffic Light Basuki Rahmat. Silakan disampaikan informasinya, Bribda Erveni.
2: Baik, selamat pagi. Kami dari Satuan Lalu Lintas Polresta Tanjung Pinang melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Rabu 20 Mei tahun 2026. Sekira pukul 7.31 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Bribda Erveni Narasya Langkuti melaporkan dimulai dari Traffic Light kilometer 6 sampai dengan Simpang Perla yang pada pagi hari ini sedang dilaksanakan one way. Untuk situasi terdapat dalam keadaan ramai, lancar, aman, dan terkendali, kami menghimbau untuk para pengendara roda 2 dan roda 4 untuk selalu berhati-hati dalam berkendara, serta mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan tetap berjaga jarak aman saat berkendara. Bagi pengendara roda 2, selalu menggunakan helm 2 apabila membawa penumpang serta memakai kaca spion. Kemudian bagi para pengendara roda 4, agar selalu menggunakan safety belt atau sabuk pengaman untuk keselamatan dalam berkendara. Tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Demikian, saya Bribda Erveni melaporkan situasi arus lalu lintas di seputaran Kota Tanjung Pinang. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi. Terima kasih informasinya Bribda Erveni Nur Asria. Selamat pagi.

0: Mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Kita di program siaran Opini Publik untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 pendengar. Tema kita pada hari ini ada tentang bangkit atau tertinggal nasib generasi muda Indonesia hari ini. Ya, pendengar, makna dari bangkit atau tertinggal nasib generasi muda Indonesia hari ini adalah sebuah seruan, tentunya urgensi dan peringatan bahwa generasi muda Gen Z dan juga milenial di tahun 2026 berada di titik penentu masa depan bangsa, ya. Pilihan antara bangkit atau meningkatkan kualitas diri atau juga tertinggal menjadi beban sosial pendengar akan menentukan keberhasilan Indonesia menghadapi bonus demografi dan mencapai visi 2045. Dan tentunya ini merupakan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118 tahun dan erat kaitannya tentunya dengan perjuangannya dari organisasi modern pertama Indonesia, Budi Utomo, yang berdiri pada 20 Mei 1908. Semangat yang dibawa organisasi ini dikenal sebagai awal kebangkitan nasional, persatuan pendidikan, kemajuan bangsa, dan kesadaran untuk perjuangkan martabat rakyat Indonesia. Nah, silakan bagi Anda yang akan menyampaikan opini Anda tentunya di kesempatan pagi hari ini. Kami terima di line telepon kami 2710 dan juga di 0811778930. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ini ketiga kalinya, Rika, ya.
2: Kenapa, Pak?
3: Ya, ketiga kalinya masuk nih.
2: Oh iya, iya benar ya. Oke, silakan Pak Umar.
3: Selamat Hari Kebangkitan Nasional ke-118 ya. Mm-mm. Nah, jadi kepada generasi-generasi muda yang milenial ini, ini kalau bisa tercapailah hendaknya Indonesia emas. Tapi penuh dengan tantangan kita ini, kita 2045 itu bukanlah mudah. 20 tahun lagi kita menghadapi tantangan itu. Mudah-mudahan dengan 20 tahun lagi kita menghadapi tantangan ini, mudah-mudahan hendaknya tercapailah. Kalau anak-anak Indonesia, anak milenial ini jangan terpengaruh dengan yang tidak-tidak. Dia fokus dengan Indonesia emas tadi. Mudah-mudahan ekonomi kita lancar, semuanya pangan semua lancar ya. Hendaknya Indonesia ini makmur lah hendaknya. Itu aja Rika Pertiwi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Umar tadi, penelpon yang pertama yang sudah bergabung bersama dengan kami pendengar. Kami terima untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
4: Parasino,
2: silakan ya. Parasino.
4: Yang punya di pagi ini adalah kebangkitan nasional yang bangkit atau tertinggal nasib muda saat ini ya.
2: Iya, benar Pak.
4: Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini kan karena ada secara tadi tanggal 25 ini adalah momentum sejarah lahirnya Budi Utomo 1908-1926 hingga 18 tahun. Lalu bagaimana agar generasi muda bangsa ini mempunyai rasa semangat nasionalisme, ini menjadi PR besar bagi bangsa kita. Kenapa? Bermula dari media sosial ya, bagian pengguna media sosial, generasi muda, dewasa, bahkan orang-orang tua, para elit politik yang sudah membuat keresahan ungkapan ya bahkan menciptakan kegaduhan di dalam media sosial ya. Ini sangat berbahaya bagi di dunia nyata ya. Karena apa? Potensi untuk seperti ini, apalagi ada kelompok-kelompok yang mendirikan negara khilafah, karena kita negara kita ada dibentuk oleh berbagai etnis, berbagai agama dan berbagai adat dan budaya. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada empat konsensi, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI, melalui pendidikan, melalui sekolah, dan juga pemerintah pusat dan daerah harus menyelesaikan masalah ini segera mungkin melalui kelompok-kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, agar kita bangkit memajukan Indonesia, cita-cita bangsa, negara yang makmur, sejahtera dan kuat menuju Indonesia emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino. Terima kasih untuk Pak Rasino dari Kijang tadi, pendengar ya. Ya, PR bagi kita bersama akan pengguna medsos yang membuat keresahan dan menciptakan kegaduhan di media sosial katanya ya. Halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rika Pertiwi.
2: Iya, selamat pagi Pak Abdul Qadir. Ya, silakan Pak Abdul Qadir.
5: Terima kasih Mbak Rika, salam sehat, selamat menjalankan tugas negara Mbak Rika. Sampai selesai nanti Mbak Rika ya, tetap semangat, jangan pernah menyerah. Apalagi di hari 20 Mei ini, hari kebangkitan nasional Mbak Rika ya. Ya, memang kita ketahui apakah remaja tak pemuda-pemuda kita akan tertinggal. Ayo bangkit pemuda-pemuda, kita kejar ketinggalan kita. Bisa sejajar dengan negara-negara yang telah maju, mereka ya. Sesuai dengan tema yang secara nasional, tema secara nasional mengusung jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Di bulan Mei ini ada dua momen yang sangat penting kalau menurut saya, Barika.
2: Benar, Pak.
5: Yang pertama, May Day itulah satu Mei itulah hari buruh. Buruh memperjuangkan hak kesejahteraan mereka. Di ini adalah hari kebangkitan nasional pemuda-pemuda melalui Budi Utomo yang bergerak melawan penjajahan pada waktu ingin berjuang, baik ya. Semoga negara kita di hari yang ke-118 Mei, 20 Mei ini ya, hari kebangkitan nasional, semoga kedepannya negara kita lebih baik lagi ke depan. Semoga di hari kebangkitan nasional ini bangkit semua ekonomi, bangkit semua kesejahteraan rakyat kita. Mari kita bangun dan kita sadar bahwa kita sudah mulai tertinggal dari negara-negara yang telah maju mereka. Jadi mungkin bisa keterpurukan kita kejar ketinggalan kita dengan bisa sejajar dengan negara-negara lain. Apalagi kemarin kita baru melewati masa May Day, hari buruh. Buruh itu memperjuangkan hak kesejahteraan.
2: Baik, Pak.
5: Semoga ini akan menjadi pedoman kita ke depannya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Abdul Qadir. Terima kasih untuk Pak Abdul Qadir tadi. Silakan untuk yang selanjutnya, pendengar. Halo, selamat pagi. Halo.
6: Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Iya. Silakan Pak Sony.
6: Bangkit atau tertinggal generasi muda kita saat ini, kan? Nah, kita tahu Mbak Rika ya.
2: Iya.
6: Kita ini kan punya human capital. Human capital itu artinya modal sumber daya manusia. Nah, modal sumber daya manusia ini produktivitasnya bisa dilihat daripada hak kekayaan intelektual. Dia menghasilkan inovasi-inovasi terbaru gitu kan. Nah, kita tahu bersama bahwa Indonesia ini kaya akan potensi sumber daya alamnya, Mbak Liza. Baik laut, darat, dan udara. Di darat itu kan banyak hasil tambang. Di laut tuh hasil ikan dan gas dan sebagainya. Kaya sekali.
2: Iya.
6: Nah, ini kan harus linear gitu dengan human capital-nya kan. Nah, kalau ini sudah linear, maka ukurannya kita nih jadi negara makmur, bangkit. Artinya generasi mudanya tuh bisa menggali eksplorasi sumber daya alamnya itu, Mbak Liza. Bisa menghasilkan produk-produk yang siap diekspor, sehingga menambah devisa dan keuangan negara dan daerah. Nah, masalahnya apa? Kita ini banyak pengangguran sekarang, Mbak Liza. Penganggurannya meningkat. Bahkan kebutuhan fisik minimum kita aja kadang-kadang masih rendah. Artinya kita ini lebih besar pengeluaran daripada penerimaan.
2: Yeah.
6: Ini banyak sekali, Mbak Liza. Nah, ini kan berbahaya sekali, Mbak Liza. Nah, inilah perlu Hari Kebangkitan Nasional menyadarkan bahwa sistem pendidikan kita tuh seperti apa sekarang. Apakah sudah membangkitkan generasi muda, ukurannya itu tadi.
2: Yeah.
6: Hak kekayaan intelektual itu tadi. Negara-negara Jepang, ya, Amerika, dan negara Cina, itu hakinya tinggi sekali, inovasi-inovasinya. Sementara kita masih rendah. Nah, ini jadi PR kita bersama, Mbak Rika.
2: Iya, Pak.
6: Jadi perenungan kita. Jangan hanya kita ini apa nih, tidak hanya menghayal gitu, tapi tidak berbuat gitu. Tidak ada bukti nyata. Akhirnya kita menjadi negara-negara penonton aja gitu. Negara pasar gitu, Mbak Rika. Pasar tuh artinya kita membeli barang orang tapi tak menghasilkan. Ini generasi muda inilah yang harus itu dari pendidikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi untuk Pak Sony tadi pendengar ya. Apakah sistem pendidikan kita sudah mampu menghasilkan SDM yang kompetitif dan juga siap bersaing tadi intinya ya. Halo, selamat pagi.
7: Assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
7: Tanjung Pinang, opini publik, Mbak Rika.
2: Selamat pagi Mas Prabu, apa kabar nih? Batam cuaca gimana, Mas?
7: Alhamdulillah cerah, secerah Harkitnas.
2: Oke, cerah ya pada hari ini ya.
7: Iya, alhamdulillah. Temanya Harkitnas ya?
2: Iya, benar.
7: Iya, kalau Mas Prabu sih simpel aja. Berharap di Harkitnas ini rupiah menguat. Mm-mm. Gitu, soalnya kalau Harkitnas zaman sekarang ini beda sama zaman dulu, Mbak Rika.
2: Iya.
7: Zaman dulu kan musuhnya jelas, Belanda, Jepang. Nah, kalau sekarang ini ya orang Indonesia itu sendiri. Jadi kita banyak berbual-bual pun ya nanti diketawain sama orang luar Indonesia. Jadi intinya Mas Prabu berharap di Harkitnas ini rupiah menguat lah. Jangan sampai terpuruk nanti apa-apa pada naik nanti. Mungkin itu aja Mbak Rika. Makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Prabu, terima kasih tadi pendengar ya dari Batam tadi. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Silakan pendengar 27100 dan juga di 0811 77 89 830 untuk Anda yang bergabung bersama dengan kami di kesempatan hari ini ya, di program siaran opini publik pendengar pukul 7.46 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar kita masih akan terus menunggu opini Anda di kesempatan pagi hari ini, sebelum akan dilanjutkan tentunya bersama dengan narasumber kita. Pendengar, dengan topik kita pada hari ini adalah bangkit atau tertinggal nasib generasi muda Indonesia. Pada hari ini nanti adalah Sekretaris Dispora Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Franky Wilianto, SSTP, MSI pendengar, dan juga akan ada kasih peserta didik dan pembangunan SMP Dinas Pendidikan Kota Tanjung Pinang, Bapak Inderi Zamar, SAG, dan juga akan ada akademisi dari Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Dr. Endri Sanopaka, SOS MPM pendengar, yang akan berbincang nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami masih akan terus ya menantikan opini Anda tentunya, bergabung bersama dengan kami pendengar. Momentum Hari Kebangkitan bukan hanya tentang mengenang sejarah ya, ini adalah alarm bagi kita semua bahwa masa depan Indonesia sedang ditentukan oleh anak muda hari ini, karena bangsa ini tidak akan kalah oleh kurangnya sumber daya, tetapi bisa kalah ketika generasi muda kehilangan semangat ya untuk Anda bergerak, belajar, dan berani mengambil peran pendengar. Ya, tadi sudah ada beberapa penelpon ya yang bergabung bersama dengan kami pendengar. Mas Prabu, tadi harapannya rupiah menguat seiring dengan perbaikan ekonomi tentunya, dan Pak Sony tadi, apakah sistem pendidikan kita sudah mampu menghasilkan SDM yang kompetitif ya? Karena tantangan kita pada hari ini adalah pengangguran, katanya pendengar. UMKM masih rendah dan ketimpangan pendapatan. Dan Pak Abdul Kadir mengharapkan mari kita kejar ketertinggalan agar bisa maju seperti negara lain. Sementara Pak Umar tadi ya, kepada generasi muda semoga Indonesia Emas dapat tercapai meski masih penuh dengan tantangan. Jangan terpengaruh dengan hal yang negatif. Semoga ekonomi semakin lancar dan kebutuhan pangan tetap murah ya serta mudah untuk didapat. Kami masih menantikan opini Anda pendengar untuk bergabung ya bersama dengan kami di kesempatan pagi hari ini di 0771 2710, juga di 0811 77 89 830. Budi Utomo ada organisasi modern pendengar ya, pertama yang berdiri 20 Mei 1908. Semangat ini bahwa organisasi ini dikenal sebagai awal kebangkitan nasional. Nilai-nilai semangat ya Budi Utomo biasanya mencerminkan cinta tanah air dan juga persatuan di sana, pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan, gotong royong dan kepedulian sosial, semangat maju dan memperbaiki nasib bangsa dan kesadaran nasional sebagai satu bangsa Indonesia. Baik, pendengar, sepertinya cukup ya opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Silakan lanjutkan perbincangan Anda bersama dengan ketiga orang narasumber kami. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan opini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Opini Publik, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Satu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz.

0: Nama saya Rania. Harapan saya hari kebangkitan nasional tahun ini, semangat persatuan, gotong royong, dan optimisme masyarakat Indonesia itu semakin kuat di tengah berbagai tantangan ekonomi, sosial, dan perkembangan teknologi. Kita bisa terus bangkit dengan meningkatkan kualitas diri kita, seperti menjaga toleransi, serta berkontribusi positif bagi lingkungan sekitar dan kemajuan bangsa.
1: Nama saya Arsi. Jadi hari kebangkitan nasional ini saya berharap masyarakat Indonesia semakin memiliki semangat untuk bangkit mandiri dan berinovasi. Tidak hanya bangkit secara ekonomi, tapi juga pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusianya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali dapat hadir dalam program Dialog Tanjung Pinang pagi ini. Ruang diskusi yang menghadirkan isu-isu penting, strategis dan dekat dengan kehidupan masyarakat Kepulauan Riau. Pendengar, pagi hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting sekaligus menjadi perhatian bersama, yakni bangkit atau tertinggal nasib generasi muda Indonesia hari ini. Topik ini kami angkat dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei dengan tema besar Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Tema ini dipilih dengan harapan peringatan Harkitnas 2026 dapat menumbuhkan semangat serta kekuatan untuk bangkit bersama dalam menyongsong masa depan Indonesia yang lebih kuat. Pendengar, generasi muda saat ini hidup di tengah perubahan zaman yang begitu cepat. Di satu sisi, teknologi membuka peluang besar untuk berkembang dan berkarya. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks. Mulai dari krisis karakter, minimnya daya saing, pengaruh media sosial, rendahnya literasi hingga ancaman penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan lunturnya semangat kebersamaan. Lalu pertanyaannya, apakah generasi muda Indonesia hari ini mampu bangkit menjadi kekuatan bangsa atau justru tertinggal karena tidak siap menghadapi perubahan zaman? Untuk membahas tema ini telah hadir tiga narasumber hebat di studio RRI Tanjung Pinang. Yang pertama, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kepulauan Riau, Bapak Muhammad Franky Wilianto, SSTP MSI. Selamat pagi Pak Franky.
1: Selamat pagi dan salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya. Kemudian ada juga Kasih Peserta Didik dan Pembangunan SMP Disdik Kota Tanjung Pinang, Bapak Indri Zamar SAG. Selamat pagi Pak Indri.
2: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Akademisi Stisipol Raja Haji Tanjung Pinang, Bapak Dr. Endri Sanopaka SOS MPM. Selamat pagi Pak Indri.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pastinya pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan pandangan, analisis dan solusi dari para narasumber untuk menjawab pertanyaan besar, apakah generasi muda kita akan bangkit atau justru tertinggal. Dengarkan terus Dialog Tanjung Pinang pagi ini bersama saya Aisyah Jali Idris hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar Indonesia kerap mendengungkan narasi tentang bonus demografi dan Indonesia Emas 2045, sebuah masa di mana puncak usia produktif didominasi oleh generasi muda. Namun, jika kita melihat realita hari ini, tantangan lapangan kerja, disrupsi teknologi, kemudian isu mental health, hingga kesenjangan kualitas pendidikan. Pertanyaan besarnya adalah apakah pemuda kita benar-benar sedang dipersiapkan untuk memimpin atau justru kita sedang membiarkan mereka terjebak dalam ketidakpastian. Pendengar nanti juga dapat berinteraksi bersama dengan kami di line telepon 0771-27100 dan juga di line WhatsApp 0811-778-9830. Kami akan ke Pak Henry terlebih dahulu nih. Pak Henry, kalau melihat kondisi hari ini, mulai dari kecanduan gadget, kemudian juga minim literasi, sampai banyak anak muda yang lebih mengejar viral daripada prestasi. Muncul pertanyaan, sebenarnya generasi muda Indonesia hari ini sedang menuju kebangkitan atau justru kemunduran? Pak Henry, kalau Bapak diminta menggambarkan nih kondisi generasi muda Indonesia hari ini dalam satu kalimat tajam, apa yang paling tepat? Dipersilakan.
1: Hari ini tentu generasi muda kita dihadapkan pada sebuah tantangan yang berbeda, tidak sama dengan para pendahulu kita, yang kalau kita bicara momentum kebangkitan nasional, maka kita bicara tentang bagaimana bangsa ini dulu berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan yang secara nyata fisiknya ada, orangnya ada, dan kita merasakan sebuah situasi yang terkungkung, terpenjara secara apa kebebasan, kemerdekaan dan sebagainya. Nah, hari ini justru sebaliknya, gitu ya. Generasi muda kita hari ini dihadapkan pada sebuah tantangan kebebasan yang sangat luar biasa, yang kalau tidak mampu untuk menyikapi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan hari ini, justru akan tergilas oleh kecepatan perkembangan, perubahan yang terjadi hari ini. Hari ini perubahan yang dihadapi itu per detik, per menit gitu ya. Cepat yang ya. Tentu bisa merubah seseorang dari orang yang paling baik hari ini, tiba-tiba satu menit kemudian bisa jadi orang paling jahat. Karena perubahan yang begitu cepat. Ya, tadi mungkin Mbak Aisyah sampaikan apa generasi muda kita sekarang hari ini mengejar viral dan sebagainya tadi. Kalau beruntung viralnya bisa positif, kalau tidak beruntung viralnya jadi negatif. Yeah. Tapi untuk merubah orang jadi baik jadi jelek hari ini bisa begitu cepat hanya gara-gara sebuah teknologi. Nah, jadi tantangan perubahannya tentu sangat berbeda dan yang pasti sangat begitu cepat. Kita harus mawas dirinya tidak lagi per hari gitu ya, tapi per detik, per menit kita selalu harus bisa mawas diri. Salah jari jemari kita menekan tombol, salah ucapan kita satu kata saja, ini akan bisa menghancurkan karakter kita, atau orang bilang sekarang ada juga pembunuhan karakter terhadap individu itu sekarang dengan mudah sekali. Kita bisa melihat konten-konten yang kemudian bisa, tadinya saya sampaikan, hari ini orang bisa sangat begitu dipuja, besok mungkin orang bisa sangat tersungkur hanya dari sebuah kalimat yang muncul di dalam teknologi hari ini.
0: Oke. Jadi apakah memang kita sedang menghadapi krisis karakter atau sebenarnya hanya perubahan zaman yang belum dipahami oleh generasi sebelumnya?
1: Ya, kita mungkin semua sudah sadar bahwa hari ini kita selalu dihadapkan pada tantangan perubahan. Namun mungkin kita tidak mampu mempersiapkan karakter jati diri kita. Nah, ini yang seringkali mungkin bapak-bapak di sebelah saya nanti mungkin akan menjelaskan bagaimana pemerintah juga sudah berupaya untuk mengantisipasi, memperkuat karakter, jati diri generasi muda kita khususnya ketika berhadapan dengan perkembangan teknologi. Apalagi hari ini dengan perkembangan teknologi artificial intelligence misalnya, banyak generasi muda kita yang mungkin jadi bergantung karena semuanya bisa tersedia. Semuanya bisa ada di hadapannya, semuanya ada di genggaman. Mereka tidak perlu lagi teman curhat yang sifatnya physically ada di hadapannya, tapi hari ini sudah bisa berhalusinasi melalui perkembangan AI. Dia bisa curhat, dia bisa kenalan langsung, dia bisa merasa diakomodir apa yang dia pikirkan, dia inginkan hanya dengan cara mengetik atau bersuara saja, lalu kemudian direspon dengan cepat, tanpa harus bertemu dengan sosok yang biasanya harus ada seperti manusia. Nah, ini juga menjadi tantangan ketika kita tidak mampu mengendalikan diri kita, tidak memiliki jati diri, dan tidak punya karakter. Akhirnya kita akan mengikuti dengan kecerdasan-kecerdasan buatan yang sifatnya tidak nyata itu, yang bisa saja benar, bisa saja justru malah menjerumuskan akhirnya. Dan hilangnya kepercayaan diri dari generasi muda kita, kita berhadapan dengan perkembangan teknologi hari ini, dia merasa malah tidak punya kemampuan. Padahal kalau karakter itu sudah kuat di dalam dirinya, justru dia yang mengendalikan AI yang hari ini kita menjadi pokok bahasannya. Sesuai dengan perkembangan zaman 5.0, hari ini kita berada di kondisi masyarakat yang sangat terbuka sekali gitu ya, perkembangan teknologinya. Maka ini membutuhkan sebuah penguat karakter bagi setiap insan generasi muda kita. Okay. Gitu, Mbak Isa.
0: Berarti memang generasi kita ini dibuat seperti ada ketergantungan dengan AI untuk di zaman sekarang ini ya, Pak Henry?
1: Sebenarnya mungkin tujuan daripada membuat AI itu adalah sekali lagi ingin membantu manusia untuk bisa tadi mengimbangi kecepatan perubahan yang terjadi di dunia hari ini. Sehingga AI itu muncul untuk kemudian membantu manusia, tapi bukan membuat manusia menjadi ketergantungan. Nah, hanya saja kita sendiri yang tidak mampu mungkin memperkuat diri kita, sehingga kita merasa AI jauh lebih hebat daripada kita manusia yang sudah secara kodrati diciptakan oleh Tuhan lebih sempurna dari apa yang dibuat oleh manusia. Nah, ini yang kita tidak pernah menyadari, bahwa selalu terkesan dengan sebuah kemajuan teknologi dan zaman, yang sehingga kemudian melupakan bahwa kodrati apa yang dibuat itu adalah semua ciptaan manusia, bukan ciptaan ilahi gitu.
0: Baik, kami beralih ke Pak Henry Zamar. Kalau tadi kita bicara tentang gambaran besar dari Pak Henry Sonopaka, saya juga ingin turun ke kondisi nyata di sekolah. Pak Henry, apakah sekolah hari ini masih benar-benar mampu membentuk karakter atau justru kalah pengaruh dari media sosial?
2: Baik, Bu Aisyah. Jadi para penegak RRI yang kami hormati, menarik ya saya kira tema kita hari ini, bagaimana generasi muda kita yang dihadapkan dengan tantangan yang begitu cepat di era digitalisasi, kemudian dampak positif dan negatifnya yang ditimbulkan. Pertanyaannya adalah, apakah generasi kita siap untuk menjadi generasi emas Indonesia 2045 atau sebaliknya gitu. Nah, saya pikir dalam hal ini kita juga harus melakukan semacam pemetaan. Artinya begini, ada tantangan digital, ada tantangan karakter, kemudian ada tantangan dari kehidupan pribadi anak-anak kita ataupun generasi muda kita. Apa tantangan digital? Tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi ya, begitu cepatnya informasi yang didapat oleh anak-anak kita, sehingga segala sesuatu itu bisa instan gitu, yang mereka sendiri terkadang sulit untuk memberikan saringan ini benar itu salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangan karakter. Tantangan karakter ini juga saya pikir adalah bagian daripada dampak era digitalisasi itu sendiri gitu. Nah, kurangnya disiplin, rasa hormat ya, kemudian rasa percaya diri itu muncul hari ini gitu ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam kita melakukan pemetaan ini adalah lingkungan ya, anak-anak kita. Tidak semua anak-anak kita punya kesempatan yang sama dalam mereka memperoleh pendidikan yang layak. Khususnya keluarga gitu ya. Kemudian yang kedua, sekolah hari ini dituntut untuk melakukan upaya yang mereka tidak hanya mengajar, tapi juga melakukan pembinaan karakter. Inilah tantangan-tantangan yang harus kita petakan, sehingga dari pemetaan ini kita coba cari solusi bersama. Kata kuncinya adalah bahwa untuk melakukan upaya serta tantangan yang dihadapi oleh generasi muda kita ini, maka kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi keluarga, masyarakat, dan satuan pendidikan harus benar-benar mampu melakukan upaya bersama dalam memberikan suguhan pendidikan yang layak kepada anak-anak muda kita. Kita tidak mengungkiri bagaimana kondisi real hari ini gitu, tapi bukan sesuatu yang mustahil untuk kita lakukan pembenahan. Kenapa? Karena ini juga menjadi peluang, ya, peluang untuk pemerintah dalam hal ini dunia pendidikan, bagaimana sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada saat ini. Kemudian di samping itu kita juga ada program-program yang itu memang betul-betul menyentuh kepada masyarakat kita. Nah, sejauh ini dari Kemendikdasmen, ya, kemudian dari pemerintah kota, upaya itu sudah benar-benar dilakukan dan sedikit banyaknya sudah menampakkan hasilnya. Nah, inti daripada upaya-upaya tersebut, maka lahirlah dari program Kemendikdasmen itu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ya, bangun pagi, kemudian beribadah, kemudian berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, kemudian tidur cepat. Yang itu semuanya sebenarnya lahir daripada akar budaya kita yang kuat. Ya, seperti Pak Enrisan Dabaka sampaikan tadi, dulu rasa kebangsaan kita begitu kuat gitu, tapi hari ini memudar gitu. Maka lahirlah ide-ide seperti ini. Dulu orang tua kita tuh bangun itu betul-betul sebelum subuh mereka sudah bangun gitu. Nah, hari ini kita melihat ada kecenderungan, ya, anak-anak kita yang agak sedikit molor, ya, ketika bangun pagi dan segala macamnya. Nah, inilah maka kata kunci tadi, saya pikir harus kita lakukan pendampingan orang tua di rumah, ya, orang rumah adalah sekolah pertama untuk anak-anak kita, orang tua adalah guru utama untuk anak-anak kita. Kemudian masyarakat harus ikut andil dalam hal ini gitu, dan dunia pendidikan tentunya.
0: Kalau Bapak melihat perubahan yang paling mencolok nih Pak dari pelaku pelajar sekarang dibanding 5 sampai 10 tahun yang lalu, apa Pak?
2: Kalau kita lihat hari ini beberapa permasalahan khususnya yang terjadi di Tanjung Pinang, ya Pak, ya, itu banyak terjadi kekerasan. Kekerasan, baik itu kekerasan seksual maupun kekerasan fisik. Nah, dalam hal ini terkadang kita salah dalam menyikapinya gitu, dan kecenderungan sebagian besar dari masyarakat itu menilai bahwa itu kesalahan dari satuan pendidikan itu sendiri. Padahal kembali lagi bahwa proses pendidikan itu adalah upaya bersama gitu, bukan upaya satu pihak gitu. Mungkin itu, Mak.
0: Tapi kalau kita kembalikan ke sekolah, Pak, apakah memang guru sekarang nih mulai kesulitan menghadapi siswa nih, Pak?
2: Saya kira kalau soal sulit dalam dinamika di era sekarang ini, mungkin jawabannya adalah penuh tantangan. Sulit, ya, penuh tantangan gitu. Anak punya habit sendiri, kebiasaan sendiri, yang mereka juga dekat dengan gadgetnya, informasi yang begitu luas, begitu cepat mereka dapatkan, maka itu pasti berdampak ke lingkungan pendidikan. Namun untuk mengantisipasi ini juga tentu dunia pendidikan juga punya upaya, sudah upaya-upaya. Salah satunya lebih mendekatkan anak-anak kita ke arah pendidikan karakter sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk peserta didik menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia sesuai dengan karakter 8 karakter utama bangsa itu. Maka salah satu upaya dari pemerintah kota hari ini, ya Pak, Bapak Ibu sekalian, para pendengar, itu sekolah sebelum memulai pelajaran mereka terlebih dahulu bagi yang Muslim membaca Al-Quran dan berdoa sebelum mulai pelajaran, supaya dekat anak-anak kita dengan pembentukan karakter itu.
0: Baik, terima kasih. Kami ke Pak Franky. Bapak, untuk program sendiri, apa yang paling realistis untuk menyelamatkan generasi muda hari ini, Pak Franky?
3: Iya. Tes. Ya, kami dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dalam hari ini memang menyikapi bagaimana keadaan pemuda pada saat ini, dan dari segi perumusan kebijakan terutama yang ada di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, tentu ada beberapa agenda dan program yang akan kami buat dan yang sudah dibuat selama ini. Ya, yakninya bagaimana bisa memberikan wadah dan kepada pemuda untuk menyampaikan aspirasinya, berupa kita melakukan pembinaan-pembinaan organisasi kepemudaan yang ada. Kedua, bagaimana memberikan fasilitasi pembangunan dan kreativitas, berupa kita melakukan membekali pemuda dengan keterampilan praktis agar siap bersaing di dunia kerja, dan juga memberikan stimulan modal, mungkin tidak secara umum kepada pemuda tetapi kepada kalangan muda berupa UMKM ya. Dan tentu yang penting adalah merumuskan kebijakan rencana aksi daerah berupa pelayanan kepemudaan. Untuk realisasi di tingkat lokalnya, khususnya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga, kita setiap tahun itu melaksanakan program pertukaran pemuda antar provinsi, ya, antar provinsi setiap tahun, dan juga ada juga pertukaran pemuda antar negara, tapi itu kan programnya pusat, kita bisa menyesuaikan saja. Dan begitu juga memberikan ruang berkarya untuk mendukung kemandirian ekonomi sebagai pemuda sebagai aktor utama di dalam pembangunan daerah dan bukan sekedar pelengkap saja. Itu kira-kira.
0: Baik. Dan menurut Bapak, apa yang membuat anak muda tertarik pada kegiatan positif di tengah budaya scrolling nih tanpa henti?
3: Iya. Kita melihat bahwa dunia digital itu jangan sampai pemuda kita hanya menjadi konsumen saja atau sebagai istilahnya ya, kecanduan. Tapi jadikanlah bagaimana digital tersebut menjadi peluang untuk membuka wacana mereka, bisa sebagai bisnis dan bisa juga sebagai pemasaran terhadap produk-produk yang mereka buat. Sehingga digital tidak hanya untuk hiburan semata, tetapi menjadi peluang bisnis dan penambah pengetahuan bagi dunia kepemudaan yang ada di tempat kita ini.
0: Baik, terima kasih. Kami beralih lagi ke Pak Henry Sanopaka. Sekarang banyak yang bilang generasi muda kita tuh lemah mental, Pak. Mudah tersinggung, ingin serba instan. Apakah benar demikian? Pak Henry setuju gak nih dengan stigma tersebut?
4: Bisa jadi demikian, gitu. Karena tadi yang saya sudah sampaikan bahwa teknologi hari ini membuat mereka menjadi individualis, tidak punya karakter, cenderung menyendiri mungkin ya, karena semuanya sudah ada. Dia tidak perlu lagi teman bermain, karena teman bermainnya sudah ada di gadget, gitu ya, sudah bisa merespon apa yang dia inginkan. Akhirnya dia menjadi seorang yang individual. Begitu berhadapan dengan orang lain yang secara sosial bertatap muka langsung, yang mungkin yang Mbak Aisyah sampaikan tadi. Nah, ini yang justru berbahaya hari ini. Ketika mereka secara mental, secara karakter tidak terbentuk menghadapi situasi yang nyata. Yang mereka hadapi adalah situasi digital. Nah, ini yang akhirnya menjadi masalah mental yang kita hadapi. Kalau dulu orang mungkin, tadi Pak Indri menyampaikan soal kekerasan yang terjadi di sekolahan hari ini, kekerasan seksual, barangkali mental sebagainya, menjadi tidak persoalan gitu ketika secara kodrati generasi muda itu menyadari posisi dirinya, apakah dia seorang laki atau seorang perempuan. Nah, ketika hari ini teknologi memberikan kemudahan kepada dia untuk menyendiri sendirian saja, ya, dia tidak menyadari bahwa dia secara kodrati sebagai manusia itu punya secara lahiriahnya sebagai seorang laki atau perempuan, maka dengan sendirinya dia ini yang menjadi berbahaya ketika terlepas dari pantauan sekolah, bisa di sekolah, tapi di rumah ketika dia pulang ke sekolah, pulang dari sekolah masuk ke kamar, kemudian pegang gadget, tidak keluar-keluar, besok pagi pergi sekolah lagi, interaksi dengan orang tua juga tidak berlangsung dengan baik karena orang tua mungkin pagi bekerja, sore baru pulang, ya kan? Sehingga yang dia hadapi hanya gadget, dan kemudian dia tidak, yang kita bahayakan adalah ketika dia sudah tidak menyadari bahwa posisi dirinya itu adalah manusia yang secara lahiriah mungkin butuh kasih sayang, butuh teman, ya kan, butuh perhatian lawan jenis dan sebagainya. Nah ini yang menjadi berbahaya ketika akhirnya dia menyimpang ya dari apa yang secara lahiriah harusnya terjadi pada seorang manusia, apakah seorang laki-laki atau perempuan. Ini yang mungkin bisa jadi miss hari ini gitu ya, karena kita percayakan sama teknologi sebagainya. Mungkin jenis kelaminnya dia jadi tidak tahu hari ini apakah dia laki-laki atau perempuan gitu kan,
0: karena ada kecenderungan ya.
4: Iya, karena dia tidak perlu lagi lawan secara fisik gitu. Ya kan? Mau berkelahi mungkin kata Pak Indri tadi bilang kekerasan fisik berkelahi di sekolah. Sekarang mungkin dia tidak berkelahi di sekolah, kelahinya di jet-jet, cari lawan di jet-jet dan sebagainya, sehingga ketika berhadapan secara nyata di lapangan, mentalnya tidak punya nyali gitu. Nah, ini yang berbahaya. Beda dengan tadi yang saya sampaikan ketika kita bicara momentum kebangkitan nasional dulu, para pendahulu kita menyadari bahwa kita harus bangkit secara intelektual. Ketika melawan secara fisik itu tidak, secara nyata itu tidak bisa, tapi secara intelektual ya, dengan kapasitas kemampuan untuk melakukan upaya-upaya memerdekakan bangsa ini. Tapi kan semua upaya dilakukan secara langsung di dunia nyata itu ya, tidak seperti hari ini ketika ingin menghancurkan karakter seseorang cukup menyebarkan isu, cukup bikin gambar lewat AI seolah-olah orang itu adalah benar, disebarkan secara cepat dalam hitungan menit saja sudah bisa merusak status sosial seseorang. Nah ini yang cukup berbahaya. Bahkan hari ini kalau kita hitung banyak sekali yang terjadi kekerasan seksual tapi melalui digital. Timbul masalah besar hari ini, tidak bisa dianggap sepele gitu, hanya ucapan-ucapan yang tersampaikan melalui WA group sekolah atau lain sebagainya itu menjadi persoalan hari ini. Nah ini yang dia tidak merasakan bahwa bagaimana yang dia hadapi. Kalau dulu kan kita bisa tahu, ngobrol dengan Mbak Isa seperti ini, tahu bahwa Mbak Isa marah nih atas ucapan saya. Hari ini kan mereka tidak berhadapan langsung, sehingga tidak bisa melihat keadaan seseorang, meresponnya dengan baik atau tidak baik. Nah sehingga ini yang menjadi persoalan kita hari ini, yang menjadi tantangan.
0: Oke. Kita tanya Pak Indri, bagaimana melihat di lapangan ini Pak?
2: Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Indri tadi memang begitulah adanya Pak ya.
0: Jadi di lapangan juga nyata terjadi seperti itu ya Pak ya.
2: Ini ada hal yang dulunya tabu Pak ya, sekarang ini sudah jadi hal yang biasa gitu. Di baik itu di media sosial, WA group, dan itu terkadang kita sendiri pun tidak menyangka hal seperti itu bisa terjadi ya. Oh, berarti tantangan dunia pendidikan sekarang hari ini begitu besarnya gitu. Namun tentu kita juga tidak menyerah dengan keadaan. Makanya hari ini dunia pendidikan berusaha melakukan sesuatu inovasi. Bagaimana di satuan pendidikan itu ada budaya. Jadi pembinaan karakter, disiplin, kemudian rasa hormat, kemudian pembentukan rasa percaya diri itu menjadi budaya di sekolah. Maka pemerintah melalui Kemendikdasmen sudah membuat satu rumusan namanya budaya sekolah aman dan nyaman. Jadi inklusif, berkeadilan. Sekolah diberikan kisi-kisi bahwa ini yang dilakukan oleh satuan pendidikan, mulai dari kepala sekolah, warga satuan pendidikan, baik anak-anak, siswa, guru, penjaga sekolah. Ini loh yang harus kita lakukan hari ini kepada anak-anak kita, melihat kondisi anak-anak hari ini di samping yang tadi kolaborasi tadi. Maka budaya sekolah di satuan pendidikan ini, budaya sekolah aman nyaman di satuan pendidikan ini, Mbak Isa, para penonton sekalian, itu tidak hanya lingkup pendidikan saja, tapi juga melibatkan beberapa unsur dan OPD-OPD yang terkait. Itu ada dinas sosialnya, ada pemberdayaan perempuannya, ada perlindungan anaknya, kemudian bahkan ada dari pihak kepolisiannya. Sehingga upaya bersama ini dan target capaian yang hendak kita raih itu betul-betul tercapai.
0: Baik.
2: Sehingga ya yang tadinya agak melenceng paling tidak kita bisa secara bertahap kita kembalikan jati diri itu. Kan ini jati diri loh, ini soal jati diri kita. Jati diri yang memang itu dari akar budaya kita gitu. Nah, bagaimana cara mengembalikannya saja itu yang perlu kita lakukan hari ini.
0: Oke. Sebelum kita terima line telepon terakhir ke Pak Frankie, Pak, kalau mental generasi kita melemah, ya generasi muda kita melemah, apa nih Pak dampaknya terhadap masa depan daerah?
3: Iya, tentu kita tahu bahwa pemuda itu adalah tulang punggung dari sebuah negeri, ya, sebuah bangsa. Jadi kalau mental pemuda tersebut dirusak, tentu kita khawatirnya generasi, di saat generasi mereka yang akan memimpin, ini akan menjadi sebuah kemunduran generasi, kemunduran berbangsa. Tentu kita berharap bahwa kita mulai dengan cara mencegah dan membiasakan pemuda-pemuda tersebut untuk bisa mempunyai semangat hidup yang bagus dan dapat menyaring serta memanfaatkan teknologi secara bijak, dan jangan sampai terlena terhadap efek-efek buruk yang ditimbulkan oleh teknologi itu sendiri.
0: Oke, baik. Kita kembali sesaat lagi. Pendengar dapat berinteraksi bersama dengan kami di sini di line telepon 0771 2700 dan juga di WhatsApp 0811 7789830. Kami kembali sesaat lagi. Come on.
5: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
6: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform. Multi konten. RRI punya kita.
0: Anda masih mendengarkan dialog Tanjung Pinang pagi ini, bangkit atau tertinggal nasib generasi muda Indonesia hari ini, dengan ketiga narasumber kami, Bapak Frankie Wulianto dan juga Bapak Indri Zamar dan juga Bapak Dr. Henry Sanopaka. Kami akan buka di line telepon kami, silakan 0771 2700. Selamat pagi.
7: Selamat pagi, assalamualaikum Mbak Aisyah, Mbak para narasumber yang berbahagia, Nasrun Jalan Kota Piring.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nasrun Jalan Kota Piring, silakan Pak Nasrun.
7: Siap, kita dah menangkap apa yang Pak Sumber jelaskan. Sekarang pertanyaannya dan jawabannya bagaimana? Ya. Saya percaya jawab pertanyaannya, ya sudah dijelaskan tadi. Bagaimana bangsa Indonesia ke depan, untuk ke depan lagi 20 tahun lagi dan seterusnya? Baik impact dan impact-nya, moralnya kita bersaing dengan negara-negara seberang. Ya, kita sekarang impact dan impact-nya gitu, kita harus bersaing. Kalau nggak bersaing, mohon maaf, Indonesia akan tenggelam, kita akan dibuduh-buduhin. Jadi tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab semua ya narasumber yang ada di NKRI ini. Kita bersaing, bagaimana generasi-generasi muda yang harus disiapkan ke depan. Nah, dengan negara seberang bagaimana generasi? Kita aja berpacu, kita akan berpacu bersaing. Tetap berpacu bersaing dengan negara yang mau maju. Baik. Kita walaupun negara kaya keberdayaannya, tenggelamlah kita dijajah semuanya. Mari sama-sama, yuk kita sama maju dari yang ada di NKRI ini bersama-sama, apapun jabatan titelnya. Yuk, bagaimana Indonesia ini maju dari segi jasmani rohaninya dengan negara-negara seberangnya, ikat-ikatnya, supaya kita negara maju, tidak tertinggal, tidak dijajah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat Pak Nasrun hari ini. Kita akan nantikan lagi untuk telepon kami yang kedua. Selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum Bu Aisyah Jali Idris.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
8: Dengan Pak Sony.
0: Pak Sony ya?
8: Ya.
0: Ya, silakan Pak Sony di Seica.
8: Selamat pagi, bapak-bapak dari sumber yang berbahagia.
4: Selamat pagi Pak.
0: Pak Sony, suara Bapak.
8: Kita bangkit atau tertinggal pada saat ini. Kita harus punya target. Itu artinya ahlaknya kah, atau membuat mereka ini betul-betul punya inovasi, punya hak kekayaan intelektual gitu. Nah, ini target kita kan. Kalau berbicara masalah akhlak tadi, bapak-bapak bilang kekerasan seksual itu kan iman dan takwa. Kalau masih terjadi kekerasan seksual sebagainya, berarti iman dan takwanya dipertanyakan, agamanya gimana nih? Kemana Pak Ustadz, Pak Ustadznya? Ini satu. Dua, hak kekayaan intelektual itu inovasi-inovasi dari generasi muda kita untuk menciptakan suatu produk-produk yang bisa dijual. Gitu. Nah ini kan harus, kalau di Kepri ini saya lihat belum ada mahasiswa atau dosen-dosennya itu menciptakan intelektual, kekayaan intelektual. Saya tak tahu ya. Kita masih ketinggalan dengan Jepang, Cina, dan Amerika. Nah ini menjadi PR kita bersama. Baru namanya bangkit. Tapi kalau hanya sekedar berbicara akhlak saja, mungkin saya kira itu belum seimbang. Nih, karena kita di zaman sekarang ini teknologi. Perguruan tinggi di Kepri ini, apakah sudah teknologinya sudah mumpuni? Artinya apa? Bisa mengolah hasil kekayaan alam Kepri ini sendiri. Seperti kita laut, 98% lautan, tapi kita tak punya pabrik pengalengan ikan. Kalau ada pabrik pengalengan ikan itu, kita muda-muda kita bisa kerja di sana. Jadi targetnya itu apa sekarang? Jangan kita hanya ngomong-ngomong di sini, tapi hasil berakhir gitu saja. Tapi output daripada ini adalah input untuk program pemerintah. Gitu. Kita bicara di dialog ini tadi kan. Jadi ada hasilnya loh. Itu maksud saya, bangkit gitu. Jadi Kepri bangkit, pengangguran menurun, rakyatnya sejahtera. Itu tak bisa dibuat, diciptakan gitu kalau tidak ada pemuda-pemuda dan inovasi. Sampai sekarang ini saya belum nampak, Pak. Tolong jelaskan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Sony. Kami nantikan telepon berikutnya setelah Pak Sony. Di line telepon kami 0771-27100 dan juga melalui line WhatsApp 0811-778-9830. Kami masih nantikan kebersamaan Anda pendengar untuk telepon kami yang ketiga. Selamat pagi.
9: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin. Dengan siapa?
9: Pertanyaannya,
0: Pak Kasim,
9: tadi ada menjelaskan masalah pelanggaran-pelanggaran anak-anak ya. Jadi kalau di sekolah itu sebetulnya kalau mau, itu untuk membina generasi ini paling gampang. Apa paling gampangnya? Kerjasama guru dan orang tua. Tapi guru dan kepala sekolah itu harus punya keberanian. Buat pernyataan, apabila dia melanggar, misalnya kita buat aturan tata tertib lah ya, itu setiap pelanggaran dilaporkan saja kepada orang tua melalui anak pakai kartu. Jadi ini orang tua kalau anak ini tidak mau menyampaikannya cukup 3 kali saja. Kalau sudah 3 kali tidak menyampaikan, orang tua dipanggil, dibuat pernyataan, apabila tidak melapor ke orang tua mundur dari sekolah. Ini cukup berhasil. Kita buat cukup berhasil, 14 tahun kita melaksanakannya. Jadi sekolah yang terdisiplin di Kota Tanjung Pinang ini. Tapi sesudah itu tidak berani lagi pimpin-pimpinan sekolah. Saya sudah menghubungi juga, tak berani. Karena takut itu tadi, orang-orang tertentu marahkan guru. Saya rasa itu aja, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Mohon dikoordinasikan dengan kepala sekolah, guru-guru, kemudian Dewan Pendidikan yang sekarang sudah hanyut, tak kemana hilangnya. Majelis Pendidikan, nah ini bisa dikerjasamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim di Jalan Bali. Untuk penelpon berikutnya sudah ada. Halo, selamat pagi.
10: Selamat pagi Mbak
0: Aisyah, Bu.
10: Bu Erna di kilometer 5 bawah.
0: Baik, silakan Bu Erna.
10: Ya. Selamat pagi, assalamualaikum bapak-bapak narasumber.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya, di negara kita ini sebaik mungkin dasar-dasar Pancasila atau juga di pendidikan PKN kalau dulu zaman dulu namanya PKN ya. Nah, jadi hal ini apabila kita tanamkan di dalam pendidikan, pertama disiplin, kemudian karakter, kemudian pendidikan Pancasila itu, ya mudah-mudahan anak kita ini mulai dari TK sampai ke SMA itu mempunyai jiwa-jiwa Pancasila, mempunyai karakter yang baik seperti itu. Tapi di negara kita ini kebanyakan Bapak narasumber, apakah masih ada pendidikan Pancasila itu? Atau pendidikan agama itu berapa jam sekarang dalam seminggu? Kalau dulu 4 jam pelajaran, tapi sekarang saya nggak tahu lagi karena sudah jarang melihat kan. Hal-hal yang demikianlah yang membuat anak-anak kita ini kasar. Dia punya watak. Nah, kemudian karena tidak ada tadi pendidikan Pancasilanya kurang, agamanya kurang. Jadi kami mohonlah dengan Dewan Pendidikan itu pendidikan Pancasila dan pendidikan agama itu benar-benar diterapkan di sekolah kita. Kadang-kadang anak-anak pelajaran agama seadanya aja sehingga anak-anak kita tidak memahami apa itu. Kemudian Pancasila, kalau kita tanya berapa provinsi di Indonesia ini anak-anak? Nggak tahu. Nah, jadi bagaimana itu bisa kita mau membangkitkan semangat masyarakat kita ini, semangat anak-anak didik kita, sedangkan mereka tidak punya pendidikan seperti itu. Jadi saya nanya sekarang, apa ada nggak cita-cita Bapak itu untuk baik menerapkan hal-hal yang seperti dahulu? Okay. Dulu kita seluruh Indonesia nih nama ibu kota provinsi itu tahu. Sekarang anak-anak nggak ada loh Pak. Sebagian pun tak dapat. 30 berapa? 7 provinsi sekarang. 38. Paling-paling 10 mereka yang tahu itu. Hanya itu saja.
12: Terima kasih Bu Erna.
10: Mudah-mudahan adalah kebangkitan, dengan adanya kebangkitan nasional ini, bangkit juga dalam segala bidang.
12: Okay.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, penelpon kami yang terakhir, penelpon kami yang kelima. Silakan, ada Pak Ahmadi di Kijang nih ya. Selamat pagi Pak Ahmadi.
13: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ahmadi.
13: Ya, saya menyambung saran daripada Pak Kasdi. Mudah-mudahan program itu berjalan lancar. Selain dengan menyurati kepada orang tua, khawatir tidak disampaikan, maka merupakan satu kewajiban kita mengambil nomor pesan singkat atau nomor WA orang masing-masing murid siswa, supaya kalau mereka tidak menyampaikan lewat pesan singkat juga kita bisa menghubungi langsung ke orang tua masing-masing. Mudah-mudahan ini lebih efektif. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami langsung ke narasumber untuk dapat menanggapi kelima penanya kita. Luar biasa responnya. Kami ke Pak Franky dulu. Silakan Pak Franky.
14: Ya, terima kasih. Tadi kita sudah mendengar bapak-bapak dan ibu kita yang menyampaikan pesan ya, pesan sekaligus pertanyaan mungkin terkait dengan apa sih program-program pemerintah terkait dengan kebangkitan pemuda kita ini. Kami mungkin bisa menjawab dari segi kepemudaannya saja ya, karena untuk secara keseluruhan tentu kita sudah terbagi kepada dinas-dinas yang terkait, tetapi informasi yang kita dengar dan kita dapatkan dari dialog ini tentu nanti akan kami sampaikan kepada instansi terkait, seperti yang disampaikan oleh Bapak Sony tadi ya di Sungai Jang kalau nggak salah, terkait dengan 98% laut kita, kenapa pabrik pengkalengan ikan saja tidak ada di Kepri ini. Ini kami memang tidak bisa menjawabnya karena tidak di bidang kami, tetapi informasi ini akan kami coba sampaikan kepada pihak terkait, ke dinas terkait, apa kendalanya atau apa dari segi perhitungan ekonomisnya hal itu tidak bisa diwujudkan. Dari rangkuman beberapa bapak-bapak yang ibu-ibu sampaikan tadi, bahwa di momen Hari Kebangkitan Nasional ini ada beberapa hal yang perlu kita ubah. Tadi sudah disampaikan adalah bagaimana Bu Erna tadi ya, pendidikan Pancasila. Jadi ubah sikap apatis kita menjadi benteng ideologi Pancasila. Itu yang pertama, sehingga tinggalkan sikap acuh tak acuh,
3: perkuat nilai-nilai kebangsaan kita, dan tentu yang paling anu sekarang ini adalah lawan radikalisme. Ini beberapa kali sudah diberikan materi oleh dan penyampaian sosialisasi oleh badan apa namanya terorisme ini, BNPT kalau nggak salah ya, BNPT beberapa waktu yang lalu. Kedua, ubah mental konsumtif menjadi produktif dan inovasi. Seperti saya sampaikan, yang menyangkut dengan memaksimalkan teknologi, jangan menjadi apa namanya pengguna gadget saja, tetapi bagaimana bisa menjadi sebuah hal yang produktif. Kedua, asah keahlian digital dan manfaatkan peluang daerah. Yang ketiga adalah ubah individualisme menjadi semangat kolaborasi gotong royong. Hancurkan semua sikap-sikap perbedaan, karena memang Kepri kita adalah daerah yang heterogen, banyak bangsa, suku-suku bangsa, banyak perbedaan-perbedaan ras dan lain-lain. Tetapi itu bukan menjadi sebuah ancaman, bukan sebuah perbedaan, itu menjadi sebuah kesatuan yang dapat memajukan Kepri kita. Kedua, dari ubah individualisme menjadi semangat kolaborasi ini, artinya yang keduanya adalah bagaimana pemuda bisa aktif berorganisasi. Ini penting, karena ini mengasah kepada apa namanya bagaimana pemuda-pemuda bisa mempunyai jiwa kepemimpinan. Jadi kepemimpinan itu tidak dilahirkan, tetapi diasah dan didapatkan dari kehidupan nyata. Ketiga adalah sinergi dengan pemerintah. Jadi pemuda juga harus bersinergi, sama-sama kita membangun, berikan aspirasi, informasi, ide-ide, sehingga pemerintah juga bisa memaksimalkan semua potensi tersebut untuk kemajuan dan apa namanya kemajuan dan tingkat perekonomian yang ada di Kepri ini. Terakhir adalah ubah kebiasaan menunda menjadi kerja nyata. Ya,
0: itu yang sulit tuh sepertinya. Ya.
3: Ubah kebiasaan menunda menjadi kerja nyata. Jadi harus berani melangkah, hilangkan rasa takut dan gagal. Kedua, kejar prestasi. Untuk Dispora sendiri terus membuka wadah pembinaan baik di sektor pemudaan maupun olahraga, seperti persiapan Popda Porprov ya 2026 ini yang wajib dimanfaatkan untuk mengukir prestasi. Untuk kita sendiri mungkin tahu bahwa salah satu aktor sepak bola kita ya, yakninya Ramadan Senanta, itu berasal dari tempat kita ini, dan kita ingin melahirkan Ramadan Senanta berikutnya. Dan terakhir adalah mendisiplinkan diri. Ubahlah manajemen waktu kita agar berdampak langsung kepada kualitas dan kedaulatan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Franky. Kami ke Pak Indri untuk dapat menanggapi. Silakan Pak Indri.
12: Ya baik. Setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu para pendengar yang sudah memberikan masukan ya, terus tanggapan terhadap apa yang sudah kita bincangkan pada pagi hari ini. Yang pertama dari Pak Nasrum tadi ya, dari Kota Piring. Memang betul Pak, memang kata kuncinya itu tadi, memang upaya bersama-sama kita untuk melakukan pembinaan karakter anak-anak kita, membangun generasi muda kita, membangun pendidikan kita. Tanpa upaya bersama, mustahil itu bisa terwujud itu. Kemudian dari Pak Sony ya, hari ini begitu kita begitu dihadapkan dengan berbagai persoalan karakter, perilaku, penyimpangan seksual, kemudian penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkup generasi muda kita, yang kata kuncinya tadi oleh Pak Sony sampaikan itu adalah karena apa, benteng iman dan takwa. Jadi ada bahasa kemana Ustaz, saya kira masalah pendidikan ini itu kita harus kembalikan bahwa pendidikan itu dari keluarga dulu, keluarga, kemudian masyarakat, kemudian sekolah gitu. Jadi bukan soal kelompok ini yang harus melakukannya, tidak, tapi itu semua bersama, sungguh-sungguh gitu. Jadi pembinaan akhlak itu tidak mesti Ustaz melakukan, harus dari keluarga kita mulai, kemudian lingkungan juga harus beran aktif. Kalau dulu
2: saya punya anak misalnya melakukan sesuatu yang buruk, maka apa tetangga, karib kerabat mereka tidak sungkan-sungkan untuk menegur itu. Gitu. Sekarang hal-hal seperti itu agak sedikit tabu. Nah, seperti itu. Kemudian satuan pendidikan menyiapkan materi serta sentuhan-sentuhan program pengajaran yang betul-betul mengarah kepada pembinaan karakter. Jadi sekali lagi bukan pihak tertentu saja, tapi semua pihak harus ikut andil. Okay. Ya, kemudian dari Pak Kasim dan Pak Mahdi ya Pak, ya memang satu sisi punishment ataupun apa namanya yang bagi mereka anak-anak kita yang sudah melakukan pelanggaran itu ada sisi yang memang betul-betul bisa kita lakukan, tapi ada juga hal-hal lainnya mungkin lebih untuk konteks kekinian itu bisa kita terapkan di saat ini gitu. Saya kira komunikasi orang tua ya, orang tua ke komunikasi sekolah, guru dengan orang tua, kita ada grup WhatsApp orang tua, paguyuban orang tua, itu sudah dilakukan semua. Komunikasi apakah pesan-pesan surat teguran ini sampai kepada orang tua, itu semua sudah sampai, Pak, sudah sampai. Cuma memang apa yang kita pikirkan dengan tantangan yang terjadi hari ini yang mungkin perlu kita sinkronkan lagi gitu. Tantangannya segini, jangan kita lakukan yang seperti ini sehingga belum sejalan dia gitu. Okay. Nah, supaya sejalan bagaimana? Ya, kita duduk bersama gitu. Anak punya karakter yang berbeda. Nah, ketika karakter anak berbeda, tidak mungkin bisa kita melakukan penerapan punishment yang sama kepada anak yang lain gitu. Nah, inilah perlu ada komunikasi yang baik ya, yang harus dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah, dan tidak menyalahkan salah satu pihak, karena anak adalah aset kita, masa depan kita, penerus bangsa ini, pemegang estafet pembangunan yang akan datang. Jadi kita memandang mereka itu, ini anak muda kita loh, ini anak muda yang akan menggaungkan nama Indonesia ke depannya, menggaungkan nama Tanjung Pinang ke depannya, yang mengharumkan Tanjung Pinang ke depannya. Baik. Seperti itu. Dan yang terakhir, dari dialog ini ya, seperti yang Pak Soni sampaikan, apa yang kita, justru ada kesepahaman bersama bahwa mari yuk sama-sama kita bahu membahu ya, tanpa ada menyalahkan salah satu pihak melakukan ini di sini, tapi kita betul-betul cari solusi bersama gitu untuk menghadapi anak yang seperti ini, apa yang harus kita lakukan, kemudian untuk lingkup pendidikan yang lebih besar ya.

0: bahwa masyarakat kita ini cenderung untuk avoid uncertainty. Apa itu artinya? Maksudnya menghindari ketidakpastian. Karakter masyarakat kita, pesisir, Melayu khususnya, itu tak suka yang tak pasti. Dia selalu yang pasti. Nah hari ini semuanya tuh kita diberikan kemudahan. Khususnya generasi muda kita hari ini semua dikasih kemudahan. Karena kesadaran pemerintah menyediakan apa yang diperlukan, konteksnya pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Berbeda dengan generasi yang sebelumnya. Saya masih merasakan bagaimana sekolah di depan RRI ini, pulang ke rumah di Batu Lapan jalan kaki. Sehingga ada daya juang kita untuk mau pintar, ya kita harus keluar, harus berani. Hari ini tidak dipermudah oleh pemerintah bahwa sekolah harus zonasi. Sekolah harus ada di depan rumah. Bila perlu melangkah satu langkah saja sudah sampai sekolah. Sehingga tidak ada tantangan. Beda dengan generasi pendahulu, mungkin yang generasi zamannya Kebangkitan Nasional 20 Mei ini, dulu dia harus pergi ke luar negeri kan, dikirim ke Belanda dan sebagainya. Walaupun mungkin itu ada doktrinasi dari Belanda sebagai penjajah. Tapi di sanalah mereka bisa melihat wawasan bahwa oh ternyata tempat saya atau negara saya ini masih sulit ya. Tidak seperti negara lain ya. Kalau gitu saya pulang ke negara saya harus bisa merubahnya. Itulah bangkit. Kalau hari ini kan kita dihadapkan pada semuanya mudah. Semuanya bisa disediakan, semuanya ada. Bahkan tadi, semuanya sudah ada dalam genggaman. Mau makan tinggal klik, sudah ada yang antar depan rumah. Ya kan? Mau nonton film tinggal klik, sudah ada tayangannya dan lain sebagainya. Mohon maaf, mau pasangan saja sekarang tinggal klik. Sudah ada. Walaupun dia fiksi. Ya cuman kalimat dan sebagainya. Itu yang tadi saya bilang, justru makin berbahaya hari ini ketika kita tidak mampu mengimbangi itu dengan pendidikan karakter yang sesuai dengan keadaan kita. Kita tidak bisa pungkiri bahwa Kepulauan Riau ini adalah sebuah daerah yang zona nyaman. Orang selalu menyadari itu. Sehingga tidak punya tantangan yang cukup berat yang akhirnya memaksa kita untuk berpikir lebih keras untuk bagaimana mengatasi persoalan. Kami di Stisi Porajaji khususnya sengaja mengirimkan mahasiswa kami untuk kuliah kerja nyata ke daerah-daerah yang memang memiliki kesulitan-kesulitan, baik kesulitan transportasi, kesulitan fasilitas dan sebagainya. Untuk apa? Salah satunya adalah supaya wawasan mereka berpikir itu terbuka, bahwa mereka harus mampu merubah keadaan yang mereka hadapi, kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi di tempat mereka melaksanakan kuliah kerja nyata. Tapi kalau di tempat itu sudah tersedia segala macam, tidak akan terbuka daya pikirnya, daya juangnya untuk merubah keadaan yang sulit itu. Nah itu salah satunya kenapa kita kirimkan mahasiswa kita ke daerah-daerah yang sulit, supaya mereka punya daya pikir berinovasi untuk menyelesaikan persoalan yang ada di tempat itu. Nah itu salah satu bagian merekayasa ya situasi, sehingga inovasi itu akan muncul kalau kita berhadapan dengan sebuah kesulitan. Kalau tidak ada kesulitan, tidak akan pernah muncul sebuah inovasi ya. Kalau kemudahan yang ada, mungkin begitu Mbak Isa.
1: Oke, karena waktu juga membatasi kebersamaan kita, kami ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah bersama-sama hadir di studio pagi ini. Ada Pak Franky Yulianto, SST PMSI, Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga di Spora Kepulauan Riau. Terima kasih Pak Franky.
2: Terima kasih.
1: Dan juga terima kasih untuk Pak Indri Zamar SHG, Kasih Peserta Didik dan Pembangunan SMP di Kota Tanjung Pinang. Terima kasih Pak Indri. Dan juga terima kasih untuk Pak Dr. Henry Sanopaka, SOS MPM, Akademisi Stisi Polrajaji Tanjung Pinang. Terima kasih Pak Henry. Pastinya dari dialog pagi ini kita belajar bahwa masa depan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas generasi mudanya. Di tengah derasnya perkembangan teknologi dan tantangan sosial yang semakin kompleks, generasi muda tidak boleh kehilangan arah, semangat, dan jati diri. Bangkit atau tertinggal bukan hanya pilihan individu, tetapi juga hasil bagaimana keluarga, sekolah, pemerintah, dan lingkungan bersama-sama membentuk karakter anak bangsa. Saatnya generasi muda terus bergerak, berkarya, dan membawa perubahan positif. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Saya Aisyah Jalidris. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh
1: Indonesia. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI.
0: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pendengar Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kita kembali dalam program siaran Halo RRI untuk edisi hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026 dan saya Rika Pertiwi pendengar. Untuk hari ini silakan bagi Anda ingin menyampaikan berbagai informasi tentunya bersama dengan kami di line telepon kami 2710 dan juga di WA Pro 1 0811 77 89 830. Penelpon yang pertama, halo selamat pagi.
4: Selamat pagi Mbak Rika Pertiwi.
3: Baik, selamat pagi Pak Nasrun, apa kabar Pak Nasrun siang hari ini?
4: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Coba Rika Pertiwi, pegawai RRI, siap semuanya, pendengar di mana saja ya Mbak Rika ya.
3: Alhamdulillah.
4: Amin.
3: Amin. Irbal Alamin. Silakan Pak.
4: Ya Mbak Rika Pertiwi, saya mengomentar lagi opening pagi tadi mengenai perampingan RT RW di Kota Tanjung Pinang ya Mbak Rika ya. Sekali lagi kami Kelurahan Melayu Kota Piring Mbak Rika, kami seluruh atas nama warga menolak perampingan. Apa dasarnya?
3: Kenapa ditolak?
4: Kami rata-rata sudah 180, enggak ada yang 40 kakak, 30 kakak, enggak ada Mbak Rika. Ya. Peraturan kata-katanya kan 50 kakak, kami rata-rata 100, 200, 180 dan 200. Kalau saya 200, 250 kakak, ada 300 kakak, 200, paling sikitnya 105, 160, 170, gitulah. Anu Mbak Rika.
3: Jadi kalau ternyata kami, nanti dirampingkan nih Pak, ya kan? Jika terjadi perampingan, wilayah RT Bapak ini nanti akan semakin kecil atau semakin luas gitu?
4: Ya jelas loh Mbak Rika, Mbak Ri, Mbak Rianu, Mbak Rika. Saya kan 3 RT, 1 RW ya. Namanya RT RW 7 terbagi 3 RT Mbak Rika. RT 1 200 kakak juga lebih, 200 kakak. RT 2 200 kakak juga lebih. Jadi RT 1 sama RT 2 itu digabung anu Mbak Rika.
3: Lebih banyak
4: menjadi 400 kakak. Tahu saya alhamdulillah 250 kakak enggak digabung. Katanya apa enggak tahu juga. Saya enggak digabung anu Mbak Rika. Tapi otomatis kan berubah saya. Tadinya RT 3 RW 7 sekarang menjadi RT 4 RW 3. Jadi kan gabung berubah semua datanya.
3: Oh, Mbak, data warga Mbak. Bapak berubah nanti ya?
4: Ya jelas dari kakaknya. Sekarang RT 3 RW 2 saya akan menjadi RT 4 RW 3. Kami 8 RW menjadi 4 RW. 36 RT menjadi 15 RT. Gitu kami kita para 8 RW menjadi 4 RW gitu Mbak Rika. Kami sudah mengajukan petisi dengan kelurahan, keberatan kami. Ada ternyata ya sudah gitu ya, kami bukan apa ya Mbak Rika ya, kami kasihan pada warga-warganya digabung 400 kakak, saya sendiri 250 kakak kelengar juga kata orang Osga. Ya menghadapi belum tiap malam telepon.
3: Kapan Pak pengajuan penolakan ini kapan dilakukan ke kelurahan dan apa respon dari kelurahan Pak?
4: Ambil malam tadi anu Mbak Rika sampai jam 2 sampai jam 11 kami rapat di kantor lurah ya. Jam 8 sampai jam hampir jam 12 kami menolakkan. Kami mengajukan petisi. Ya. Bukan pemerintah kota bisalah. Pak Wali bisa menanggapi. Ini bukan kemauan kami RT, kemauan warga. Kami tanya pada warga, bagaimana penggabungan ini? Gimana Pak? Jadi kita semua rubah data. Loh, waduh. Jadi semua warga menolak. 100% menolak alasan itu. Oh, ribet sekali ulang-alik lagi kan anu, semua dokumen diganti. Jadi kami harapkan pada pemerintah kota. Ya. ruas kelurahan bermasalah itu aja lah yang diganti. Ya, katanya ada yang satu RT, dua kakak, 10 kakak, itu aja lah yang dimasal.
3: Kalau aturan yang disyaratkan oleh Pemko itu jumlah minimalnya berapa kakak, Pak?
4: Kalau Mendagri itu, ya, Plato Mendagri itu 40 atau 70 kakak, Mbak.
3: Oh,
4: tapi
3: gitu.
4: Saya nggak tahu juga lah. Mendagri, Perwaku, entah apa-apa, entah ada. Jadi kami tidak jawabannya gitu aja lah. Jadi kami pun ya mohon maaf ya, kami RT ini mohon maaf ada yang kritikan juga yang anu ya Mbak Rika, saya sudah konsultasi dengan warga juga. Tapi kesimpulannya Mbak ini memaksakan perampingan. Nah, kami pun juga menolak perampingan, kami sudah memenuhi target 150 paling dikit 200 300, masih ada yang 300 kakak. Nah, jadi kami tadi sudah mengatakan petisi di kelurahan Murabudan ini ada ditinjak lanjuti ya. Oleh wali pemerintah kota mau didengarkan. Kami rapat 8 RW, tapi namun ada juga 2 RW tadi kami sebenarnya tanggal 23 ini mengadakan pemilihan Mbak Adika. Ya. Tapi kami dengan keadaan ini kami usul-usul dengan warga keberatan dia. Keberatan. Mana lagi mau korban lagi, ngurus korban lagi Pak hari ini. Jadi kami ya kami mengadakan petisi malam tadi, mudah-mudahan petisi kami dipertimbangkanlah ya. Jawaban kami, kalau rakyat mau warga mau aja dia mau ke kantor lurah Mbak Rika, saya aja tabah dulu. Mau dia mau warga, mau dia mau ini enggak perubahan penting gini ya. Karena asosiasinya yang jelas-jelas ini ulam kepada kami ini enggak begitu nganu. Ini memaksakan, harus ikut. Ya. Jadi kesimpulannya semoga Pak Wali Kota ya, dipertimbangkanlah bagi wilayah-wilayah kami yang tidak bermasalah itu ditinjau ulang kembali, sudah tidak menjadi keresahan. Kami pun sepakat nanung barika, kami ada yang mau membalikkan stempel ini, kami nggak tahan lagi kemarin kami kan mau sepakat mau kembalikan stempel ini, kami maksudnya yang anu mau kembalikan nggak mau jabat jadi RT lagi, cuma kami kasihan nanti RT yang akan menjabat nanti ya. Mal para kakak yang borong baru orang ini sanggup lah. Kami seandainya mengundurkan diri, kami lepas tangan, kami nggak mau jadi apa-apa, kami jadi biasanya lah. Ya, nah, jadi siaplah menghadapi masyarakat yang baru itu yang macam-macam telasannya yang dangnah, yang penyebatan mungkin begitu. Jadi kesimpulannya, kami malam tadi mengadakan petisi dengan Kepi Lurah ditahdiri oleh Pak Lurah kami, Pak Camat kami, bagian pemerintah kota, Pak Idul sudah ada. Nah, semoga ini katanya petisi kami akan ditinjak lanjuti ke Wali Kota. Semoga mudah-mudahan, berarti ada pertimbangan, jangan memaksakan lah ya. Mungkin kalau memaksakan kami RT RW kami sepakat, habis stempel kami akan kembalikan ke kantor Lurah, kami mengundurkan diri secara format lah. Kami dah kewalahan kok, kami setiap hari mengatasi masalah itu sama keluarga pun bentrokan juga ngurus warga gini ya. Sementara itu Mbak Rika, semoga ini ada tindak lanjut semua didengarkan oleh pemerintah kota. Usul-usulan kami warga kota Piring untuk perampingan kami secara menyuruh menotak jelas dengan alasan kami tidak ada kakak yang satu RT 40 kakak melebihi dari target RDP Mendagri tadi. Ya, sementara itu Mbak Rika, semoga didengar oleh lain-lainnya, semoga kita semangat NKRI kita, kesatuan kita, kekisruhan kita yang kecil-kecil ini tidak membesar. Bagaimana ekonomi kita bangsa Tanjung Pinang ini maju sejahtera. Sementara itu Mbak Rika,
3: ya,
4: salam sehat, selalu semangat untuk hal-hal yang positif. Salam NKRI kita untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nasrun tadi pendengar ya, RT di Kelurahan Melayu Kota Piring tadi. Baik, kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat pagi.
5: Halo.
3: Halo,
5: assalamualaikum, selamat pagi Bu Rika Pratiwi.
3: Selamat pagi Pak Soni, silakan Pak Soni.
5: Ya, hari apa yang disampaikan Pak Nasrun.
3: Pak Nasrun dia.
5: Pak Nasrun ini sebelum saya menyampaikan dia RT yang aktif di opini publik.
3: Iya Pak.
5: itu senilai ada nilai plusnya. Kalau bisa beliau itu nanti kalau ada perampingan, beliau tuh bisa bertahan gitu, Mbak. Ya, sampai dia itu tidak terpilih lagi. Itu saya pribadi, Mbak, ya. Karena dari kinerjanya sangat bagus sekali. Jadi begini, Mbak Rika. Sebenarnya pemerintah itu kan membuat suatu kebijakan itu sudah dipikir terlebih dahulu, Mbak Rika, ya. Agar tujuannya lebih efektif dan lebih efisien. Dan ideal gitu kan. Jadi seorang RT itu idealnya membawahi mengurus rakyatnya itu berapa kakak, itu ada standarnya tuh. Jadi kan Pak Nasrun bilang kalau digabung begini nanti lebih daripada standar. Mungkin pemerintah ada tetapkan standarnya.
3: Ada ini
5: mungkin satu RT itu mungkin bisa 100 sampai 150 kakak gitu kan. Nah, jadi kalau Pak Nasrun itu apa penduduknya mungkin apa berlebih atau berkurang, mungkin bisa ditambah dikurang gitu. Kalau dia berlebih gitu, pokoknya Pak Nasrun penduduknya 200 kakak, 50 kakak ini mau dikemanakan, mungkin dimasukkan ke RT yang kurang gitu. Nah, ini kan menyangkut masalah lokasi lagi. Ada suatu wilayah kepadatan penduduknya per kilometer itu rendah sekali gitu, Mbak Rika. Kalau di perumahan-perumahan ini kan padat. Ada di wilayah sana nanti di Gunung Bintan sana-sana itu satu RT itu mungkin satu orang tuh punya kebun 5 hektar gitu kan. Nah, itu jaraknya jauh-jauh. Ini bagaimana? Nah, itu kan semua sudah ada kajian-kajiannya. Jadi salah satu tujuan pemerintah tuh untuk efisiensi anggaran, Mbak. Makin banyak RT, maka beban anggarannya makin besar. Nah, ini perlu diuji publik juga. Uji publiknya seperti ini tadilah di RI. Pak Nasrun nyampaikan gini-gini, lakukan petisi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi dialog tadi menarik ya, mengenai kebangkitan nasional. Jadi pada intinya, kebangkitan nasional itu adalah pemudanya harus bisa berkarya, Pak. Berkarya itu artinya bisa menggali potensi sumber daya alam yang ada di wilayah Kepri ini tadi, sehingga bisa bermanfaat untuk baik untuk pemerintah atau untuk diri dia sendiri. Nah, untuk itu harus punya inovasi pemuda-pemuda kita. Inovasi-inovasi ini timbul dari lembaga perguruan tinggi seperti sekolah kejuruan yang ada di Kepri ini kan. Sekolahnya bukan sekolah siap pakai, tapi begitu tamat susah cari kerja. Tadi Pak Endri Sanopaka bilang Kepri ini gampang, mungkin Bapak ini lupa gitu. Banyak mahasiswa itu kalau udah tamat banyak nganggur, ada gojek, ada jual kue. Jadi itu artinya untuk apa sekolah gitu. Nah, inilah tujuannya sekarang ini pemerintah itu harus duduk bersama bagaimana menciptakan sekolah-sekolah unggulan itu dan bisa menciptakan hak kekayaan intelektual baik daripada mahasiswanya atau dosen-dosennya melakukan penelitian-penelitian gitu. Sehingga Kepri ini punya bukan hanya jadi pasar tapi bisa memproduksi barang untuk diekspor dan diekspor ke dalam maupun luar negeri. Itulah harapan kita. Tapi ini kan baru rencana, kenyataannya memang begitu masalah. Kapan masalah ini bisa bangkit? Itu harapan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sony tadi dari Jalan Sungai Jang. Terima kasih Pak Sony. Silakan untuk informasi yang lain beringar. Kami masih akan terus tunggu tentunya di Halo RRI gak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rika Pertiwi. Sudah sarapan Rika?
3: Belum Pak, silakan Pak Umar.
6: Ini masalah masalah RT dan RW. Ini ada juga maknanya, ada maknanya juga di peramping. Tapi ada yang setuju, ada yang tak setuju ya. Kalau macam Kelurahan Tanjung Pinang Kota itu, ini sekarang mau dijadikan 9 RT, hanya 2 RW. Itu wajar, Kota Tanjung Pinang itu, Kelurahan Kota itu, penduduknya banyak pindah ke Tanjung Pinang Timur. Ya kan? Macam di perumahan. Nah, itu wajarlah, 9 RT, 2 RW. Kalau Pak Nasrun tadi dibilang 36 RT dijadikan 15 RT, berarti kan sekian-sekian RT yang habis gitu. Mungkin juga pribadi termasuk beliau kan begitu. Nah, kalau saya tuh, ya misalnya sekarang nih, satu RT 400 kakak ataupun 500 kakak, bisakah RT yang 500 kakak ini mengendalikan satu pasukan itu? Jadi sekarang kan Pak Nasrun bilang dia punya 200 kakak, 200 lebih kakak. Itu Pak Nasrun sudah bisa mengendalikan dengan 200 kakak tadi. Nah, kalau sempatnya ini diramping, ini kan terjadi satu kakak, satu RT bisa jadi 400, bisa jadi 500 kakak. Bisakah RT-RT itu, yang 15 RT itu mengatur mereka-mereka yang ada? Mungkin tak bisa. Masalah dokumen itu jelas berubah, Rika. KTP misalnya di ini di RT 1 ataupun di RT 4 ya. Sekarang RT sekian-sekian dirubah itu jelas dokumennya, kakak KTP-nya itu yang jadi rumit pengurusannya.
3: Iya benar, Pak.
6: Jadi wali kota tolonglah ditinjau dulu yang sedang. Kalau yang 1000 kakak itu wajar dibagi itu. Sebenarnya di perumahan-perumahan kan ada yang 1000 kakak dengar RT-nya. Itu wajar dibagi. Kalau RT hanya kalau sekian-sekiannya mungkin masih bisa lah. Macam Pak Nasrul itu mungkin 200 kakak bisa dia mengatur. Mana warga yang mampu, tak mampu. Itu bisa dikeluarkan dengan ya seperti beras atau seperti daging. Pokoknya yang lain lah, bantuan-bantuan di sosial lah gitu kan. Bisa. Tapi kalau 500 kakak bisa nggak RT 1 itu mengaturnya? Nah itu, cobalah berpikir bagaimana caranya. Tapi kalau RT-RT yang begitu sampai 1000 kakak itu wajar dibagi sampai 3 RT. Wajar. Tapi kalau hanya 36 RT baru berapa lah. Cuman satu kelemahan RT-RT ini, maaf ya. Maaf. Kerjanya pun tuh memang betul juga, kerja itu kurang. Kurang insentif. Kadang-kadang RT, ya katakan kita tidak boleh menuduh sembarangan ya. RT itu katanya pro keluarganya, tidak. Maaf, kalau RT kami tak pro keluarganya. Dia penting warganya dulu. Nanti baru warganya, baru keluarganya. Tidak ada itu. Nah, cuman mungkin juga RT-RT yang lain ya. Ini maaf, kita bukan nuduh satu RT, tidak. Tuh, jadi kalau Kelurahan Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Barat itu wajarlah diamping. Ya, kalau Tanjung Pinang Timur, ya tak mungkin. Termasuk Bukit Bestari ya. Jadi cobalah Pak Wali Kota Lis Darmansyah tinjau kembali, ulang, diuji ulang kembali. Bagaimana caranya? Itu aja Rika Pertiwi. Yang kedua, masalah pasar baru kita yang Wan Perak kemarin itu terbengkalai seperti itu ya. Tak ada penghuninya, hanya melempem begitu saja. Bagaimana uang anggaran masuk? Tidak masuk. Memang bukan wali kota, bukan zaman Silis ya, di Pak Wali Kota kita yang sekarang ya, zaman Bu Rahma. Jadi cobalah wali kota sekarang, bagaimana cara keluarnya? Bagaimana pasalnya kaki lima ini kecil-kecil, biasanya kecil-kecil, di satu jadikan dua, dua jadikan satu, nah, begitu. Supamar ya, jadi masuk anggaran daerah kita. Itu aja Rika Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar. Terima kasih untuk Pak Umar dari Jalan Soekarno-Hatta tadi, pendengar ya. Ya, Pak Umar tadi mengatakan rencana penataan RT RW di Tanjung Pinang Kota itu menjadi 9 RT dan 2 RW dinilai wajar ya, karena banyak perubahan jumlah penduduk akibat perpindahan warga. Tapi di Kelurahan Melayu Kota Piring katanya kebijakan itu dikhawatirkan berdampak pada banyak ketua RT di sana yang bisa saja nanti akan di apa ya, disedikitkan ya gitu pendengar ya jumlahnya. Dan ia juga menyoroti dampak administratif yang bisa timbul seperti perubahan dokumen KK dan juga KTP warga. Jadi harapannya ia berharap wali kota bisa meninjau ulang ya kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat tadi. Ia juga menyoroti pasal Cipuan Perak yang hingga kini belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal menurutnya pasar ini berpotensi menjadi sumber pendapatan asli daerah PAD Kota Tanjung Pinang ya. Pukul 9.40 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita masih di program siaran Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang bersama dengan Anda tentunya sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Ya, pendengar masih di program Halo RRI ya, Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami masih menunggu tentunya aspirasi Anda di kesempatan hari ini, pendengar. Jika ada yang bisa menanggapi, kami persilakan ya, tentunya di kesempatan pagi hari ini. Apalagi tadi sudah ada informasi dari salah seorang RT tentunya, pendengar ya, di Kelurahan Melayu Kota Piring Tanjung Pinang Kepulauan Riau, yang menolak rencana perampingan RT RW yang diwacanakan pemerintah daerah Tanjung Pinang. Karena menilai kebijakan itu berpotensi menyulitkan warga, khususnya dalam pengurusan administrasi kependudukan tadi, pendengar ya. Pak Nasrun tadi, kebijakan perampingan itu dapat berdampak pada perubahan seluruh data administrasi warga tadi. Jika perampingan dilakukan, tentunya wilayah RT akan semakin luas dan jumlah KK yang ditangani juga bertambah, katanya, pendengar ya. Sehingga khawatirkan menyulitkan pelayanan administrasi. Ya, tidak hanya datang dari beliau ya, tapi juga dari puluhan RT dan RW lainnya di Kelurahan Melayu Kota Piring tadi, pendengar. Bahkan tadi juga disampaikan ya oleh Pak Nasrun, warga juga ingin langsung menyampaikan keberatan ke kelurahan, tapi masih ditahan oleh pihak RT. Bahkan RT-RT ini ya sempat berencana mengembalikan stempel jabatan sebagai bentuk dari protes dari mereka sendiri. Dan Pak Sony tadi menilai kebijakan pemerintah terkait dengan perampingan RT-RW telah melalui tentunya pertimbangan ya, agar lebih efektif, efisien, dan juga ideal. Pemerintah tentu memiliki standar jumlah KK yang dianggap tepat, karena semakin banyak RT maka anggaran yang diperlukan juga akan semakin besar, tadi pendengar. Ya, tadi Pak Sony juga menambahkan ya, masih banyak nih sarjana di Kepri yang menganggur. Nah, karena itu pemerintah juga perlu duduk bersama ya, dengan berbagai pihak menciptakan kekayaan intelektual serta mendorong lahirnya inovasi yang baru, tadi pendengar. Pak Umar tadi juga menanggapi masalah perampingan RT RW ya, dan dia juga menyoroti Pasar Puan Perak tadi, pendengar ya, yang masih belum dimanfaatkan tadi. Baik, terima kasih. Baik, untuk yang selanjutnya kami masih akan terus ya menanti kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini di program siaran Halo RRI Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Untuk edisi hari ini, pendengar, hari Rabu tanggal 20 Mei tahun 2026. Di 27100 atau juga di 0811-77-89830. Pendengar, kami sampaikan juga ya informasi dari Komandan Lanudal Tanjung Pinang dalam rangka hari ulang tahun ke-49 Lanudal Tanjung Pinang ini akan mengadakan pertandingan bola voli memperebutkan tropi dan Lanudal yang diikuti oleh peserta pelajar tingkat SMA dan SMK seprovinsi Kepulauan Riau bertempat di lapangan voli Lanudal kilometer 12 Tanjung Pinang mulai tanggal 20 sampai tanggal 25 Mei 2026. Acara ini terbuka bagi masyarakat yang ingin menyaksikan. Ya, demikian kami sampaikan informasi, pendengar ya, turnamen bola voli dan Lanudal Cup antar SMA SMK seprovinsi Kepulauan Riau ya, tanggal 20 sampai dengan tanggal 25 Mei 2026. Jadi bagi masyarakat yang mau menyaksikan, silakan langsung datang ke lapangan voli Lanudal kilometer 12 Kota Tanjung Pinang. Baik, pendengar, kami cukupkan ya program siaran Halo RRI pada hari ini. Tentunya terima kasih bagi Anda yang sudah menyampaikan aspirasi Anda, pendengar. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo
1: RRI. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.

0: tahukah Anda? Masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
2: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
3: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
2: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
1: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie/pembangunan.ac.id.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Saya Rima Melati,
1: Ardian Hutabarat,
2: Rika Pertiwi,
4: Liza Andriani.
1: Tanjung Pinang Anda Siang. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
5: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun,
7: punya pun berada dalam tekanan atau godaan. Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini bersama saya Ardian Hutabarat di segmen kita kali ini ya, di Jendela Kepri, dengan topik pembahasan kita membangun integritas benteng melawan narkoba, korupsi, dan judi.

Pendengar, integritas adalah fondasi utama dalam membangun kehidupan pribadi, masyarakat, dan bangsa yang sehat. Dalam era modern yang penuh tantangan, integritas menjadi benteng kokoh untuk melawan berbagai ancaman serius seperti penyalahgunaan narkoba, praktik korupsi, dan kecanduan judi. Ketiga hal tersebut tidak hanya merusak individu, tetapi juga melemahkan struktur sosial dan moral suatu negara. Makna integritas dalam kehidupan sehari-hari, tentunya integritas bukan sekadar kejujuran, tetapi juga konsistensi antara nilai, perkataan, dan tindakan seseorang yang berintegritas mampu memegang prinsip meskipun berada dalam tekanan atau godaan. Integritas mencerminkan tanggung jawab, disiplin, dan komitmen terhadap kebaikan bersama.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Wah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan dari bagian Kesra Setdako Tanjung Pinang. Diberitakan bahwa pemerintah kota Tanjung Pinang melalui sekretariat daerah mengumumkan hasil penetapan pemenang lomba pawai takbir Idul Fitri 1447 Hijriah

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kenapa mogok lagi sih nih motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, dalam kehidupan sehari-hari, integritas terlihat dari hal-hal yang sederhana. Tidak menyontek saat ujian, tidak mengambil yang bukan haknya, serta berani berkata benar meskipun sulit. Nilai-nilai ini menjadi dasar untuk membentuk karakter yang kuat dan tahan terhadap pengaruh negatif. Narkoba, korupsi, dan judi adalah tiga masalah besar yang memiliki dampak luas, di antaranya merusak kesehatan fisik dan mental, menghancurkan masa depan generasi muda, serta memicu tindakan kriminal narkoba. Kemudian untuk korupsi, korupsi ini tentunya akan menggerogoti kepercayaan publik, menghambat pembangunan, dan memperlebar kesenjangan sosial. Dan judi ini menciptakan kecanduan, menghancurkan kondisi ekonomi keluarga, dan seringkali menjadi pintu masuk ke masalah sosial lainnya. Ketiganya memiliki satu kesamaan, mereka tumbuh subur ketika integritas melemah. Integritas sebagai benteng pertahanan, integritas berperan sebagai garis pertahanan pertama dalam menghadapi godaan tersebut, di mana individu sebaiknya memiliki integritas kuat untuk menolak tawaran narkoba karena memahami konsekuensinya, menjauhi korupsi karena menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab, kemudian menghindari judi karena sadar akan dampak buruknya terhadap diri dan keluarga. Integritas bukan sesuatu yang muncul secara instan, melainkan harus dibangun melalui pendidikan, pembiasaan, dan lingkungan yang mendukung.
1: Jendela Kepri membuka informasi dan inspirasi Anda. FM 98,3 MHz, Pro 1 RRI Tanjung Pinang.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Nyamuk biasanya tinggal di tempat berair seperti selokan, vas tanaman, kolam renang, atau tempat sampah. Mereka akan bertelur di tempat-tempat tersebut, menjadikan koloni nyamuk yang banyak. Untuk bertahan hidup, nyamuk memakan nektar dan zat manis yang berasal dari tanaman. Nah, nyamuk juga punya hobi, yaitu menghisap dan menggigit manusia. Faktanya, tidak semua jenis nyamuk menggigit manusia. Menurut Centers for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Nyamuk betina menggigit dan menghisap manusia agar ia bisa bertelur. Itulah sebabnya nyamuk jantan tidak menggigit manusia.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas bukan sekadar mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga menjadi momentum refleksi untuk melihat bagaimana semangat kebangkitan dapat terus relevan di setiap zaman, di mana pada era digital seperti saat ini, bentuk perjuangan tidak lagi hanya hadir dalam upaya fisik, melainkan juga melalui penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan penguatan karakter generasi muda. Melansir dari komdigi.go.id, Hari Kebangkitan Nasional menurut Kementerian Komunikasi dan Digital adalah momentum strategis untuk memperkuat literasi digital, menjaga generasi muda dan memperkokoh kedaulatan informasi di tengah pesatnya perkembangan teknologi global. Transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan mulai dari pendidikan, komunikasi, ekonomi, hingga budaya. Kehadiran internet dan media sosial membuka peluang besar bagi generasi muda untuk mengakses informasi tanpa batas. Namun, di balik kemudahan tersebut pendengar, muncul tantangan baru berupa banjir informasi, informasi hoax, disinformasi, hingga budaya instan yang dapat mempengaruhi pola pikir anak bangsa. Dan disinilah penting, menanamkan nilai kebangsaan kepada tunas bangsa, generasi muda tentunya perlu dibekali dengan kemampuan literasi digital agar tidak terpengaruh informasi yang menyesatkan. Selain itu, nilai seperti integritas, tanggung jawab, gotong royong, dan rasa cinta tanah air sebaiknya tetap menjadi fondasi utama dalam menghadapi perkembangan zaman. Dan tadi pendengar informasi yang kami kemas ya dari portal rri.go.id, dan tetaplah bersama kami.

membayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Dan pendengar, kami masih menantikan siaran Warta Berita Olahraga bersama Pro 3 Jakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam Dinamika Olahraga.

0: Ya, baik pendengar, kita melanjutkan untuk bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti rapat sidang paripurna DPR RI ke-19.
1: Saudara-saudara sekalian, coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian, ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada

bisa busa juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh, kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah.
Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia
adalah milik rakyat Indonesia, milik

Tapi saya faham. Saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau oh ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopi ko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? STLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya. STLR 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur enggak? Ah. Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ, Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu, nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat capek lihatnya. Ah, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, lapor kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia, kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian,

0: Bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi, Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai Presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya. Bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum, harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraine naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makanan gizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan, ekonomi yang berkemanusiaan, ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan, bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba aku jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker, disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira enggak akan
1: bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto.
0: Kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparatnya nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Guhindam pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang pukul 12 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan menandakan masuknya ibadah sholat fardu zuhur untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu dengannya.

Kepada kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, kami yang bertugas mengucapkan selamat melaksanakan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

kawan, nikmatilah hidupmu sekehendak jiwamu. Pergilah kemana saja engkau mau. Tertawalah sebebas hatimu. Tapi ingatlah dua sosok manusia hebat dalam hidupmu. Ayah dan ibumu. Ayahmu selalu bermimpi jika kelak engkau menjadi pelanjut amal solehnya. Jika ia telah tiada, bundamu yang selalu berangan, kedua tanganmu menjadi tangan yang selalu tengadah mendoakan perjalanannya di sana.

Lakukan saja apa yang ingin kau lakukan. Habiskan saja masa mudamu untuk kesenangan. Tapi ingatlah, ada ayah ibumu yang berurai air mata, meminta tak putus-putusnya kepada Sang Penciptamu, agar hidupmu adalah episode kesalehan demi kesalehan.

Kawan, jika kini ayah bundamu telah tiada, menurutmu apa yang mereka impikan tentangmu di dunia ini? Jadi hartawan tanpa tanding? Jadi pejabat level tertinggi? Mungkin saja. Tapi mereka pasti lebih berharap engkau menjadi hamba Allah yang soleh. Hamba yang melewati malam dalam sujud-sujud panjang. Hamba yang melewati hari dalam kebajikan demi kebajikan. Hamba yang selalu takut kepada Allah. Kini, impian mereka hanya satu. Engkau menjadi jalan mereka untuk menjejak surga Allah yang abadi.

0: Bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir, sudah tidak asing lagi dengan fenomena banjirop. Fenomena ini dikenal juga sebagai banjir laut pasang. Sesuai namanya, penyebab banjir ialah meluapnya air laut sehingga mencapai daratan dan menahan aliran sungai yang seharusnya menuju ke laut. Banjir ini mengakibatkan banyak kerugian, seperti rusaknya sarana dan prasarana masyarakat, menimbulkan penyakit, hingga memicu bencana lain seperti erosi, bahkan longsor.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kenapa kamu lempar?
1: Rabies.
0: Emang itu anjing rabies?
1: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
0: Jangan, kasihan anjingnya.
1: Rabies itu nular.
0: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
1: Gimana?
0: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
1: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar?
2: Siapa yang ngasih?
0: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
1: Ah, ribet.
0: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
1: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
0: Oh gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindas.
1: Aduh, jangan lempar batu dong.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.

Program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

satu tim yang sering tampil mengejutkan di ajang sepak bola dunia, yaitu Kroasia National Football Team. Pertanyaannya, seberapa besar peluang Kroasia di Piala Dunia 2026 nanti? Meski bukan negara besar dalam dunia sepak bola, Kroasia berkali-kali membuktikan bahwa mereka adalah tim yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Kroasia mencuri perhatian dunia saat berhasil menjadi finalis Piala Dunia 2018 dan meraih posisi ketiga pada Piala Dunia 2022. Generasi pemain seperti Luka Modric menjadi simbol kerja keras, disiplin, dan mental juara tim. Namun, menuju tahun 2026, Kroasia mulai menghadapi tantangan regenerasi pemain. Beberapa pemain senior kemungkinan sudah tidak berada di performa terbaiknya saat turnamen berlangsung. Karena itu, keberhasilan Kroasia sangat tergantung pada munculnya talenta baru yang mampu meneruskan tradisi kuat sepak bola mereka. Saat ini, Kroasia mulai memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda yang tampil di Liga Eropa. Mereka dikenal memiliki teknik bagus, permainan kolektif, rapi, dan mental bertanding yang kuat. Kalau berbicara peluang, Kroasia mungkin tidak menjadi favorit utama seperti Argentina, Prancis, dan Brazil. Namun justru disitulah kekuatan mereka. Kroasia sering tampil tanpa tekanan besar dan mampu mengejutkan lawan-lawan kuat lewat permainan disiplin dan efisien. Faktor pengalaman internasional juga menjadi modal penting. Banyak pemain Kroasia terbiasa bermain di kompetisi elit Eropa sehingga mereka tidak mudah gugup menghadapi pertandingan besar. Jika regenerasi berjalan sukses dan skuad tetap solid, Kroasia sangat berpeluang melangkah jauh, bahkan kembali menjadi kuda hitam yang menakutkan di Piala Dunia 2026. Sepak bola selalu penuh cerita menarik, dan Kroasia adalah bukti bahwa negara kecil pun bisa bersaing dengan raksasa dunia lewat kerja keras dan semangat juang. Apakah Kroasia akan kembali menciptakan kejutan di Piala Dunia 2026? Kita tunggu bersama perjalanan mereka menuju panggung terbesar sepak bola dunia.

0: Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.
1: Ya, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, kita menuju ke berita nasional dari rri.co.id, di mana pemerintah mulai mewaspadai tekanan baru terhadap inflasi nasional. Selain kenaikan harga pangan, pemerintah kini menyoroti dampak harga minyak dunia dan biaya distribusi terhadap harga barang di daerah. Hal itu mengemuka dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin lalu, 18 Mei 2026. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah memantau dampak kenaikan energi dan kurs mata uang terhadap harga kebutuhan masyarakat. Tito mengatakan, inflasi tahunan April 2026 tercatat sebesar 2,42%, sementara inflasi bulanan berada di level 0,13% atau lebih rendah dibanding bulan sebelumnya sebesar 0,41%. Dan juga menurut Tito, angka tersebut masih berada dalam target inflasi nasional sebesar 2,5% plus minus 1%. Pemerintah menilai kondisi inflasi Indonesia masih relatif terkendali dibanding sejumlah negara lain. Dan juga disampaikan, sektor transportasi menjadi penyumbang inflasi tertinggi secara bulanan, sementara sektor makanan dan minuman mulai lebih terkendali setelah momen Ramadan dan Idul Fitri selesai. Dan tadi pendengar, informasi kami dapatkan dari portal rri.co.id, dan tetaplah bersama kami.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
2: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku enggak.
1: Udah, enggak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku
1: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak, sudah mau berjuang.
2: Iya, kakak hebat.
3: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

bisa menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting.

0: 9 bulan aku di kandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, Papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran Papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, Mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif, apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Dishub Kepri kaji ulang pembukaan jalur Roro rute Tanjung Pinang Batam. Harkitnas momen refleksi cara berjuang bangsa dari fisik menuju intelektual. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Rabu 20 Mei 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama, Dinas Perhubungan Kepri tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll on roll off atau Roro rute Tanjung Pinang Batam.
1: Jadi kalau terkait kami maksud adalah kajian dan koordinasi sama ISDP. Memang sekarang kan ketercukupan kait dengan armada. Kalau masalah pelabuhannya sendiri sudah mumpuni.
2: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll on roll off atau Roro rute Tanjung Pinang Batam guna mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junedi mengatakan, selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
1: Lintasannya Meranti, Karimun, Punggur atau ke Bintan. Pokoknya mana yang terbaik nanti kita akan usulkan ke BPTD maupun ke ISDP.
2: Menurutnya armada feri rute Tanjung Pinang Batam harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan, serta arus keluar masuk kapal di perairan Pulau Dompa. Dia menyebutkan pelabuhan Dompa selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan KMP Kundur.
1: Terus yang kedua adalah terkait dengan kajian ekonominya, kan gitu, kajian bisnisnya. ISDP kan mengkaji itu juga, potensi-potensi yang akan diberi masukan dari mereka untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada di Dompa.
2: Junaidi pun melanjutkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta yang berminat mengoperasikan angkutan Roro rute Tanjung Pinang Batam. Dirinya berharap feri Tanjung Pinang Batam dapat beroperasi sehingga semakin mempermudah lalu lintas penumpang dan barang antar daerah, sekaligus mendorong denyut ekonomi masyarakat. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei dimaknai sebagai titik refleksi perubahan cara berjuang bangsa dari fisik menuju intelektual.
3: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei dimaknai sebagai titik refleksi perubahan cara berjuang bangsa dari fisik menuju intelektual. Momentum ini dinilai relevan dengan tantangan global yang dihadapi generasi muda di wilayah perbatasan seperti Provinsi Kepulauan Riau. Pengamat politik dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Sanopaka, menilai Harkitnas tahun 2026 ke-118 harus menyalakan kembali kesadaran kolektif tentang arti nasionalisme di daerah perbatasan. Posisi geografis Kepri yang strategis sekaligus rentan menuntut kewaspadaan generasi muda terhadap pengaruh negara lain. Ia menjelaskan, ancaman terhadap kedaulatan tidak lagi hadir dalam bentuk fisik semata. Pengaruh ideologi, budaya, hingga peredaran narkoba menjadi tantangan nyata yang paling dekat dengan pemuda perbatasan.
4: Kita merupakan wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga, Singapura dan juga Malaysia. Kita berada di sebuah perbatasan yang juga merupakan pintu gerbang terhadap dunia internasional. Nah tentu harus punya sebuah kesadaran kolektif bagi generasi muda di Kepulauan Riau ini untuk dapat menjaga sebuah situasi dan kondisi yang memang benar-benar kita punya rasa nasionalisme yang cukup tinggi.
3: Rasa percaya diri harus dibangun melalui kapasitas diri, pendidikan, dan daya saing. Ia menambahkan semangat Harkitnas juga harus memicu pemuda untuk menjaga jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Nasionalisme dipandang sebagai benteng utama dalam menyaring pengaruh luar yang tidak sesuai dengan nilai kebangsaan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di era digitalisasi, generasi muda harus tetap semangat dan menggali potensi diri dengan melibatkan diri untuk melakukan kegiatan positif supaya menjadi tuan di negeri sendiri.
5: Dalam momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional Harkitnas ke-118 tahun 2026, Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengajak generasi muda untuk bangkit dan berperan aktif dalam membangun daerah. Ia menekankan pentingnya semangat nasionalisme dan gotong royong sebagai pendorong kemajuan daerah, khususnya di era digital. Momentum Harkitnas tahun ini harus menjadi pengingat, khususnya generasi muda, memiliki tanggung jawab besar dalam mengisi kemerdekaan dengan karya dan kontribusi nyata. Saatnya bangkit dan menjadi pelopor pembangunan daerah. Tentunya dengan membekali diri dan berbagai potensi yang dapat dikembangkan supaya menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Apalagi Bintan memiliki potensi besar di sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan sumber daya alam yang perlu dikembangkan melalui inovasi anak muda. Generasi muda hari ini adalah pemimpin masa depan, sehingga harus manfaatkan perkembangan teknologi, pendidikan, dan semangat kebersamaan untuk mewujudkan Bintan yang lebih maju.
6: Nah, anak muda harus tetap semangat, kembangkan potensi diri, melibatkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif, yang bermanfaat di tengah-tengah masyarakat, karena masa depan anak-anak muda ke depan tergantung apa yang dia lakukan hari ini. Gitu. Kalau hari ini dia tidak melakukan apa-apa, tidak memberikan kontribusi, maka 5-10 tahun daerah kita tentu akan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok orang yang mungkin tidak berasal dari daerah kita. Jadi dari segi primordialisme ya, kedaerahan tentu harus dimaknai hari kebangkitan adalah bagaimana anak-anak daerah harus benar-benar menjadi tuan di negeri sendiri dengan memberikan kontribusi terbaik lah untuk daerahnya.
5: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan, Suprapto, mengatakan peringatan Harkitnas ke-118 di Bintan, generasi muda juga diimbau untuk memiliki rasa nasionalisme yang tinggi supaya tidak mudah terpengaruh masuknya budaya asing dengan kecanggihan digitalisasi. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Ketua Wilayah JPRMI Kepri, Afrizal, menekankan pentingnya moderasi beragama melalui pendidikan karakter, dialog, serta aktivitas positif di masyarakat demi menjaga kerukunan dan perdamaian.
7: Ketua Wilayah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI Provinsi Kepri, Afrizal, mengatakan generasi muda saat ini rentan menjadi generasi yang ekstrim, intoleran, dan terpapar paham radikalisme. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang moderasi beragama sejak dini, agar mereka memiliki sikap yang santun, menyukai kerukunan, saling menghormati, menghargai, dan mau menerima perbedaan. Menurut Afrizal, ada beberapa langkah untuk menanamkan moderasi beragama terhadap generasi muda. Di antaranya memanfaatkan media sosial dalam penyebaran nilai-nilai Islam moderat, melibatkan generasi muda dalam aktivitas positif yang real di masyarakat, memberikan ruang dialog baik di pesantren, sekolah, rumah, dan masyarakat dalam memahami agama yang utuh dan benar, serta mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai pusat pembinaan karakter positif.
8: Memang ini pemerintah harus menyeimbangkan ya, artinya pendidikan itu harus seutuhnya, jangan satu aspek saja. Bagaimana bertenggang rasa, bagaimana hidup rukun antar umat beragama dan sebagainya. Yang jelas perilaku-perilaku intoleran, kemudian tidak ada tegang rasa, itu semuanya menyalahi aturan beragama. Jadi kalau kembali kita pemahaman agama yang utuh tadi, pemahaman yang benar, maka itu secara otomatis sebenarnya perilaku-perilaku menyimpang seperti intoleransi dan sebagainya, saya kira itu tidak akan terjadi. Dan juga pemerintah harusnya ya menggandeng juga ormas-ormas kepemudaan, memfungsikan masjid sebenarnya juga sebagai lembaga pendidikan yang terdekat bagi kehidupan masyarakat.
7: Ketua Wilayah Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia JPRMI Provinsi Kepri, Afrizal, menambahkan, pemuda harus bisa menolak dengan tegas sikap dan perilaku intoleransi dan segala bentuk kekerasan, sebab menolak keduanya adalah kunci keseimbangan demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian, dengan cara saling menjaga kerukunan dan keharmonisan antar umat beragama. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Warta berita daerah ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Poltekkes Kementerian Kesehatan Tanjung Pinang menggelar kegiatan pengabdian masyarakat berupa edukasi persiapan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Batu 10.
9: Poltekkes Kemenkes Tanjung Pinang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat edukasi persiapan ASI eksklusif. Kegiatan ini dilakukan di Kelurahan Pinang Kencana dengan wilayah kerja Puskesmas Batu 10 kemarin. Ketua Kegiatan Pengabdian Masyarakat Nurmiati Tiana Setia Rulini mengatakan kegiatan tersebut merupakan kegiatan tahunan yang dilakukan setiap tahunnya melalui mitranya yaitu Puskesmas Batu 10. Kegiatan ini diharapkan angka stunting di keluarga maupun Puskesmas dapat terencana dan teratasi. Nurmiati menjelaskan tujuan kegiatan ini yaitu melakukan melakukan jemput bola terkait permasalahan ASI eksklusif. Hal ini untuk upaya pencegahan stunting bagi bayi sehingga mendapatkan asupan yang cukup dalam 1000 hari kehidupan. Menurutnya, pada masa kehamilan harus sudah disiapkan sejak dini, sehingga nantinya dapat memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Hal ini bertujuan agar ibu tidak memberikan susu formula kepada bayinya yang menyebabkan gagalnya pemberian ASI eksklusif tersebut. Ia menyebutkan Kelurahan Pinang Kencana yaitu Batu 10 menjadi kasus stunting tertinggi saat ini, yaitu 283 kasus. Disusul dengan Kampung Bugis dengan 103 kasus, Sejang dengan 97 kasus, Melayu Kota Piring dengan 13 kasus, dan Kampung Bugis dengan 10 kasus.
10: Kalau untuk Tanjung Pinang, salah satu lokus yang angka stuntingnya tinggi termasuk di wilayah Batu 10 dan Pinang Kencana ini, Bang. Makanya kami masih fokus di wilayah ini sebagai mitra kami.
9: Sehingga pendampingan terus digalakkan seperti fisik ibu saat kehamilan pertama harus tetap terjaga nutrisinya. Selain itu juga edukasi perawatan payudaranya dan persiapan psikologis sang ibu. Bidang Koordinator Puskesmas Batu 10 Tanjung Pinang, Parida Tulpa Rait mengatakan, kegiatan ini sangat bermanfaat untuk keberlangsungan anak ke depannya. Hal ini dikarenakan pendampingan ibu hamil dan menyusui ini telah diajarkan bagaimana persiapan laktasi setelah sang ibu bersalin. Parida menyebutkan bidan Puskesmas Batu 10 ikut andil mendampingi ibu hamil hingga masuk persalinan, sehingga bidan selalu siaga dan bersiap apabila terjadi masalah.
11: Mengajarkan bagaimana persiapan masalah laktasi nanti setelah dibersalin untuk bisa supaya ibu bisa memberikan ASI sempurna sampai umur 2 tahun pasca bersalin. Bagaimana nanti diajarkan cara memberikan ASI kepada bayi. Persiapan menjadi ibu supaya nanti siap untuk memberikan ASI itu dengan sempurna sampai umur 2 tahun.
9: Menurutnya, pentingnya dilakukan edukasi kepada masyarakat karena setiap pasien memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Selain itu, perlunya support dari lingkungan keluarga kepada sang ibu agar terhindar dari stres. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke seluruh wilayah guna mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
12: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerataan aturan perdagangan dan investasi di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Usulan ini diajukan sebagai bentuk pemerataan kebijakan agar tidak ada lagi perbedaan aturan antara wilayah yang telah masuk kawasan FTZ dengan wilayah lain di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perluasan FTZ diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Menurutnya, perkembangan Kabupaten Bintan selama ini juga dipengaruhi oleh keberadaan FTZ yang telah berjalan di sejumlah kawasan.
13: Kalau itu kan harapan kita, kan kita melihat ya perkembangan Bintan juga salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan Free Trade Zone yang baik di Bintan. Dan tentu kita mendorong keinginannya agar tidak ada sebagian perbedaan aturan, kalau bisa yang enclave bisa menurut
12: harapannya. Robi Kurniawan lebih lanjut menyampaikan, saat ini usulan perluasan kawasan FTZ di seluruh Kabupaten Bintan telah diajukan ke pemerintah pusat dan diharapkan dapat segera direalisasikan guna mendukung pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penumpukan peserta didik di suatu sekolah tertentu menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kepri Ismiati dalam penerimaan siswa baru nantinya. Menurutnya, penumpukan siswa di suatu sekolah dapat berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan.
14: Penumpukan peserta didik di suatu sekolah tertentu menjadi perhatian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ismiati dalam penerimaan siswa baru nantinya. Menurutnya, penumpukan siswa di suatu sekolah dapat berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan. Tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu menyebabkan ketimpangan kapasitas. Dicontohkannya di Tanjung Pinang, biasanya memiliki kapasitas maksimal 40 rombongan belajar. Sedangkan di Batam, dapat mencapai 48 rombongan belajar. Kondisi ini dapat menurunkan mutu pendidikan karena jumlah siswa dalam satu rombongan belajar terlalu banyak, sehingga kualitasnya terancam menurun. Dirinya berharap pemerintah dapat hadir dan konsisten dalam menegakkan aturan kapasitas rombongan belajar dan penggunaan kelas, terutama untuk jenjang SMA yang memerlukan tempat dan aktivitas lebih dari jenjang sebelumnya.
15: Sekolah yang pada seperti ini sangat berdampak pada mutu pendidikan itu sendiri. Sekolah yang berkualitas pun akhirnya bisa jadi akan menurun ketika jumlah siswa dalam satu rombongan belajar itu terkesan mohon maaf dipaksakan. Nah, di sini pemerintah harus hadir menurut saya. Kita harus konsisten untuk penegakan aturan rombongan belajar ini, kapasitas ruangan itu, karena memang apalagi anak-anak SMA ini kan udah besar-besar gitu ya, yang tentu saja tempatnya makan ruang, kemudian aktivitasnya juga berbeda dengan anak-anak yang masih di jenjang sebelumnya. Kemudian tujuannya juga ini, maka aturan 36 itu menurut saya itu yang paling ideal, sehingga tidak perlu ada sekolah yang lebih dari itu kalau kita berbicara tentang kualitas.
14: Dikatakan Ismiati perlu dilakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menilai sekolah dari kualitas dan bukan semata-mata karena stigma. Jika fasilitas menjadi alasan, maka hal tersebut harus diatasi dengan tegas sesuai dengan daya tampung sekolah. Dalam mewujudkan pendidikan yang adil dan berkualitas, menurutnya Dinas Pendidikan perlu tegas dalam melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan. Dengan demikian, stigma masyarakat terhadap sekolah tertentu akan berkurang, dan upaya pemerintah daerah dalam menghadirkan pendidikan yang berkeadilan dapat terwujud. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dishub Kepri kaji ulang pembukaan jalur Roro rute Tanjung Pinang Batam. Harkitnas, momen refleksi cara berjuang bangsa dari fisik menuju intelektual. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam warta berita daerah siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sesatu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

persahabatan. Turnamen terbesar dunia ini bukan hanya menjadi ajang persaingan para pemain terbaik, tetapi juga menjadi perayaan budaya, kreativitas, dan persatuan antar negara. Untuk menyambut kemeriahan tersebut, diperkenalkan 3 maskot unik dan penuh karakter yang akan menemani perjalanan Piala Dunia 2026, yaitu Maple, Zayu, dan Coach. Ketiganya hadir dengan kepribadian berbeda yang mewakili semangat sportivitas, keberanian, serta energi generasi muda dunia. Maple, sang pembawa kehangatan dan persahabatan. Maple adalah maskot yang terinspirasi dari daun maple yang identik dengan Kanada, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026. Maple memiliki karakter ramah, ceria, dan selalu menyatukan semua orang melalui sepak bola. Dengan warna merah cerah dan senyum hangat, Maple melambangkan persahabatan antar bangsa serta semangat kebersamaan. Sepak bola bukan hanya tentang menang, tetapi tentang menyatukan dunia. Zayu, simbol kreativitas dan budaya modern. Zayu hadir sebagai maskot yang mewakili keberagaman budaya serta perkembangan generasi muda modern. Dengan desain futuristik dan penuh warna, Zayu mencerminkan kreativitas, musik, seni jalanan, dan semangat inovasi. Zayu dikenal sebagai karakter yang lincah, cerdas, dan penuh ide unik. Ia sering tampil dengan gerakan energik yang menggambarkan ritme kehidupan modern di kota-kota besar dunia. Jadilah berbeda, tunjukkan bakatmu, dan rayakan keberagaman. Clutch, sang pejuang penuh determinasi. Clutch adalah maskot yang melambangkan kekuatan, keberanian, dan mental juara. Nama Clutch menggambarkan kemampuan untuk tampil hebat di momen-momen penting. Dengan tampilan sporty dan ekspresi penuh percaya diri, Clutch menjadi simbol semangat kompetisi yang sehat serta kerja keras untuk meraih kemenangan. Clutch selalu mengingatkan para pemain dan penggemar bahwa perjuangan tidak akan pernah mengkhianati hasil. Percaya pada kemampuanmu dan berikan yang terbaik hingga peluit akhir. Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga perayaan global yang menyatukan jutaan orang dari berbagai budaya dan negara. Melalui Maple, Zayu, dan Clutch, dunia diajak untuk merasakan semangat persahabatan, kreativitas, dan perjuangan dalam satu panggung olahraga terbesar di dunia. Mari sambut Piala Dunia 2026 dengan semangat baru dan dukung tim favoritmu bersama Maple, Zayu, dan

0: tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI.
1: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100, WhatsApp 0811 7789 830, Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang, Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, senang sekali jumpa kembali dengan Anda di Persada Indonesia. Untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 dan bertepatan pula dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Baik, kita di Persada Indonesia kali ini ya, kami akan ajak Anda untuk bisa berinteraksi bersama kami di line telepon di 0771 27 100 dan juga di 0811 7789830 ya. Dan kita sudah tersambung nih dengan Bang Yusuf di Batam. Kita sambut terlebih dahulu ya. Halo Persada Indonesia.
1: Halo, halo. Assalamualaikum. Selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang juga Persada Indonesia. Apa kabar Bang Yusuf?
1: Sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Saya juga sehat walafiat nih di kesempatan hari ini. Kalau di Batam saat ini gimana cuacanya? Kami baru saja, kalau di sini sih baru mulai turun hujan ya, walaupun hujannya hujan ringan ya. Maksudnya gerimis gitu. Kalau di saat ini di tempatnya Bang Yusuf seperti apa nih, Yusuf?
1: Kalau di sini alhamdulillah cuacanya cerah, Bang. Tapi sedikit mendung aja.
0: Oke, cerah tapi awan juga ada yang mendung gitu ya.
1: Iya, betul sekali, Bang.
0: Baik, kalau begitu nah sembari nanti kirim-kirim salamnya, barangkali ada lagu pilihan yang ingin didengarkan untuk di Persada Indonesia.
1: Oh, saya minta lagu Liodra bisa, Bang?
0: Liodra, apa nih judulnya kalau Liodra ya?
1: Saya minta lagu Sang Dewi aja kalau ada.
0: Sang Dewi, kita cek and recheck dahulu. Baik, sembari kita carikan lagunya, Bang Yusuf silakan salam-salamnya buat siapa aja.
1: Salam yang pertama buat Bang Ardian Huta Barat, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya.
0: Iya, terima kasih Bang Yusuf.
1: Ya, salam juga.
0: Iya.
1: Salam juga buat Bunda Putri Marica, buat Eyang Ucu di Tembleng, buat Ilek, buat Mama Dani, Balukman, KD5 Mas Prabu, Bunda Permata ya.
0: Yeah.
1: Salam juga buat Bang Uya, Kadang Merdu, buat Mama Berlian, Pak Umar, buat Bang Udin, Pak Hamzah Yusuf, buat Kak Sarina, buat Kak Dinda, buat penelpon pertama sampai yang terakhir aja Bang Ardian.
0: Iya, Yusuf.
1: Oke, ada lagunya Bang Ardian.
0: Ada dong lagunya, ada.
1: Oke, terima kasih Bang Ardian. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan line telepon. Halo, Persada Indonesia. Sayang sekali ya, kita sapa di line di live chat kita. Ada siapa yang sudah menyapa? Ada Pak Tugil Channel ya, atau Pak Sodari ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Tugil Channel 37 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga Kak Erna ya. Waalaikumsalam Kak Erna ya. Terima kasih atas like-nya ya. Baik, di line WhatsApp dan juga line telepon kami tunggu Anda yang ingin berinteraksi bersama kami. Kami persilakan ya. Silakan di 27100 maupun di line telepon kita ya. Halo, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, selamat siang, Bang Ardian.
0: Selamat siang juga. Dengan siapakah gerangan di sana?
2: Dengan kakak, maksudnya Kak Delot.
0: Dengan?
2: Kak Deli.
0: Oh ya, dengan Kak Deli di kilometer 5 bawah ya.
2: Iya, apa kabar?
0: Kabarnya alhamdulillah sehat. Kak Deli apa kabar?
2: Sebaliknya juga sehat.
0: Sehat ya. Iya, alhamdulillah hujan udah turun belum nih kilometer 5 bawah?
2: Rintik-rintik manja.
0: Oh, rintik-rintik. Kalau kita di sini udah deras hujannya.
2: Oh, belum.
0: Udah deras kita di sini, udah sampai nih hujannya.
2: Udah sampai. Iya. Bang
0: Iya.
2: Kita lagu ini boleh tak ya? Dari Yovie Nuno.
0: Yovie Ndi Nuno, ya?
2: Oh, jadi ini apa tuh ya? Ujung aku nyanyi sebentar, mungkin Bang Adrian bisa tahu lagunya ya. Ah, itu apa? Lebih baik ku hidup tanpa cinta. apa tuh lagu itu?
0: Waduh, lebih baik aku hidup tanpa cinta.
2: Tanpa cinta, Pak?
0: Ntar ya. Kita cek dulu nih.
2: Kenapa lagu itu?
0: Benar, kadang kita lupa liriknya nih. Gimana lebih baik hidup
2: tanpa cinta? Mungkin judulnya tanpa cinta kali.
0: Barangkali lah ya. Kita cek dahulu nih. Oh iya iya, ada tanpa cinta, betul betul.
2: Bisa naik kan?
0: Insya Allah nanti kita naikkan ya lagunya.
2: Iyalah, oke. Salam lah ya, mungkin udah mau gitu coba nih.
0: Kenapa?
2: Salam lah ya.
0: Iya, silakan salamnya nih.
2: Iya, salam pertama untuk Bang Adrian, sehat selalu ya Bang.
0: Baik.
2: Rezeki lancar lah ya.
0: Insya Allah.
2: Tadi ada Yusuf di Batam ya.
0: Baik.
2: Ada Pak Hamzah, Mama Dani, Ilek, Mak Usu, Bunda Permata, Mak Berlian, Bang Ude, Pak Umar. Di undangan ada Pak Demang, keluarga, selamat siang Pak. Ada Bang Uya.
0: Bang Uya.
2: Semoga Bang Uya sehat selalu ya Pak.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Masalah Bang Uya ya.
0: Mudah-mudahan dia lagi angkat jemuran nih hujan.
2: Oh, angkat jemuran ya?
0: Iya hujan.
2: Jemuran dapat dari makan tuh.
0: Lagi ya, angkat jemuran
2: ada, ya. Iya, ada Teh Dinda. Salah, ada Bunda Hani ya di namanya dekat Sultan Sulaiman ya. Ada Kak Lambe, Bang Herman, ada Bang Lukman. Salam untuk yang monitor aja lah ya.
0: Baik.
2: Untuk Pro 1 ada Kak Rima, Kak Risa, ada Kak Lisa sama Mbak Erita, sama Bang Riki.
0: Baik.
2: Ada Kak Krisianto juga ya. Semoga sehat selalu Pro 1 keluarga ya.
0: Oke.
2: Terima kasih Bang Adrian.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Deli tadi ya di kilometer 5 bawah. Dan juga selamat siang jelang sore nih buat Bang Mulyadi Kijang ya. Waalaikumsalam Bang Mulyadi. Salam kenal semua ya, kata Bang Mulyadi Kijang. Ya iya Bang Mulyadi Kijang ya. Sepertinya baru pulang dari luar angkasa ya. Dan juga selamat siang jelang sore ya. Kalau di Malaysia sudah sore nih ya. Buat Cias ya di Malaysia ya. Ya, semoga sehat selalu. Dan kondisi saat ini ya, kalau di Jalan Jenderal Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang dalam kondisi hujan deras ya. Barangkali ini hujannya juga tidak merata, tapi mudah-mudahan hujan ini senantiasa memberikan berkah dan rahmat untuk kita semua ya. Oke, kita terima line telepon. Persada Indonesia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Putri Permata. Baik. Alhamdulillah sehat. Seperti apa nih di Penyengat saat ini nih? Tak kehujanan ke? Kami di sini dah turun hujan dah.
3: Dah gelap.
0: Kami dah turun hujan.
3: Belum. Nanti habis
0: Oh iya, mudah-mudahan ya. Baik, ya.
3: Kan.
0: Iya. Apa tuh?
3: Republik.
0: Republik kemarin ke sama saya udah republik. Yang lain tak ya? Yang lain lagi lah tak. Apa misalnya? Ya, apa misalnya dari Angkasa Kru misalnya.
3: Bolehlah.
0: Emang tahu? Bolehlah. Emangnya Angkasa Kru itu grup band mana? Angkasa Kru.
3: Bolehlah.
0: Bolehlah. Tahu enggak grup band Angkasa Kru?
3: Ambianlah.
0: Oke, kalau gitu kita pilihkan yang judulnya ini ya. Tak pantas ya judulnya ya. Oke, okay, dari Angkasa Kru ya. Oke okay lah kalau gitu. Iya. Iya.
3: Salam ya.
0: Salamnya buat siapa aja nih? Iya, semoga sehat semua ya.
3: Ini anu ayah udah.
0: Iya. Iya.
3: Bang apa tadi kuya
0: ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: untuk tadi Kak Deli ya Pak.
0: Mm-hmm.
3: Nah, Kak Deli Kak selalu untuk Bang Andi.
0: Bang Andi.
3: Untuk Mak Berlian, Nyang Uci.
0: Baik.
3: Gapar, Ilek sama Mak Dani.
0: Iya.
3: Antonya dan Mertu.
0: Oke.
3: Prosesi Tenggol sini.
0: Iya.
3: Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bunda Putri Permata. Sudah 3 penelpon ya. Dan yang sedang on the way buat Mamanca. Mamanca ya, Mamanca ya maksudnya ya. Halo, biasanya cuma dengar suaranya di radio mobil ya. Mendengarkan suara di radio mobil pas mau pergi ke kantor. Ini lewat orangnya. Iya. Mamanca juga lewat juga di sini ya. Salam kenal ya buat Mamanca ya. Oke, dan juga yang baru saja bergabung, kita ucapkan selamat bergabung. Semoga siaran kami bisa menemani perjalanan Anda ya, di kondisi kita saat ini ya. Mungkin sudah sampai ke Bintan barangkali hujannya. Kalau di Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, dalam kondisi hujan ya. Sudah 3 penelpon. Sudah kami terima, nanti kita akan terima kembali line telepon dan juga di line WhatsApp ya. Kalau gitu kita dengarkan terlebih dahulu nih, ada beberapa lagu yang sudah kita masukkan dalam playlist ya. Permintaan dari apa nih, Bang Yusuf tadi ya, dari Liodra dengan Sang Dewi, dan juga Kak Deli, Tanpa Cinta dari Yofi and the Nuno ya. Kita dengarkan bersama.

Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 27100 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.

0: Ya baik, selamat siang untuk semuanya dan kembali lagi di acara kita di acara Persada Indonesia ya. Kita sapa-sapa dahulu di sini ada Lemon Tea ya, Lemon Tea ya. Lemon Tea aja ya, Lemon Tea ya. Katanya Bang enggak libur-libur ya? Libur kok ya. Liburnya tapi tidak libur seperti orang-orang kantor pada umumnya ya. Oke, nanti ditunggu aja lagunya dari Ivan Seventeen ya, Jangan Paksa Rindu. Kemudian juga ada Kak Cahaya. Halo Bang, jangan lupa makan siang ya Bang. Saya mau dengar lagu dari Yura ya Bang, Tutur Batin. Baik, ditunggu aja lagunya. Dan juga Tuan Nona ya, Tuan Nona atau Dek Mida ya. Selamat siang buat Tuan Nona ya. Siang-siang panas gini enaknya es durian Bang, bener banget ya es durian. Tapi kita di sini belum musim durian. Akulah penyamun. Wah, waalaikumsalam ya buat akulah penyamun. Oke, Bang Uya tadi kemana nih Bang Uya ya? Nggak mau nunggu Bang Uya ya. Oke, ada Bang Hamzah Yusuf di Jambi ya. Oke, lagunya Aku Tak Biasa dari Syahrini. Salam untuk semua fans Pro 1 RRI Tanjung Pinang tanpa terkecuali. Selamat siang, semoga happy-happy selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Dan untuk yang siaran, selamat siang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Salam persahabatan melalui udara dari Hamzah Yusuf di Jambi ya. Dan untuk Bang Uya nih ya. Tadi nggak mau sabar sedikit nih ya, keduluannya nelpon nih ya. Halo juga.
1: Assalamualaikum Bang Ardin Buta Barat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Macam mana Jenderal Ahmad Yani?
0: Masih hujan deras nih Pak Umar.
1: Kalau di udah mulai berhenti dah.
0: Oh udah mulai berhenti, berarti mulai ngantri berhenti. ya berarti ya.
1: Ngantri hujannya berarti.
0: Oh gitu.
1: Saya pun udah lama, ada 15 hari nggak ke pasar nih.
0: Ya karena mungkin beberapa hari ini hujan di siang hari, kadang ya di sore hari.
1: Iya, tak, saya memang tak ke pasar.
0: Oh, enggak ke pasar. Dalam kondisi kurang sehat atau seperti
1: ya,
0: apa?
1: Iya, kurang sehat.
0: Kurang sehat ya. Oke, baik.
1: Bang Ardian sehat?
0: Alhamdulillah sehat Pak Umar. Pak Umar bagaimana kabarnya, sehat ya?
1: Ya, kurang sehat lah.
0: Iya, tapi kita doanya cepat sehat. Sembuh Pak Umar. Sehat.
1: Ya. Ini baru udah mulai lagi nih. Gerimis-gerimis berhenti hujan,
0: iya, karena memang berapa bulan yang lalu kan kita sempat kemarau panjang ya.
1: Kata BMKG kan hujan ringan, hujan sedang katanya. Iyalah. Boleh minta lagu tak?
0: Lagunya judulnya apa?
1: Dari Wali Band.
0: Wali Band. Judulnya apa kalau dari Wali?
1: Udin Bertanya.
0: Oh, si Udin Bertanya. Kalau si Udin Bertanya itu biasanya ke religi lagunya.
1: Oh, gitu ya.
0: Ya kan lagunya lagu religi kan?
1: Boleh tak diputar sekali?
0: Si Udin Bertanya. Boleh, oke, diputar sekali ya, oke.
1: Putar Udin Bertanya ya.
0: Biasanya kalau lagu si Udin Bertanya tuh kita biasanya jelang azan kita putar biasanya.
1: Coba pula di tengah hari dengar lagu Wali sama makan. Oke. Sambil minum teh kan?
0: Iya, kita tunaikan saja lah buat Pak Umar.
1: Hujan-hujan gini kan enak nih minum teh.
0: Iya, baik.
1: Ataupun kopi, ataupun makan nasi ini
0: iya,
1: kan. Bang Ardi udah makan belum?
0: Sudah alhamdulillah tadi. Buru-buru saya makannya tadi.
1: Di rumah apa di kantor?
0: Di kantor.
1: Oh, beli nasi bungkus.
0: Iya.
1: Iyalah. Salam-salamnya tadi yang pertama Yusuf Usup tadi ya.
0: Iya.
1: Dan itu yang kedua Kak Deli, yang ketiga yang lucu ya.
0: Iya.
1: Iyalah. Dari penelpon pertama sampai penelpon terakhir aja lah. Salam kenal dari yang di lab-labnya salam kenal ya.
0: Iya, baik.
1: Pada Bang Yadi itu di mana sekarang? Di Kijang ya?
0: Iya.
1: Utama-utama untuk Bang Ardian. Iya. Berserta sehat berserta keluarga. Titip salam sama Kak Ain di rumah ya.
0: Baik, Pak Umar.
1: Iyalah. Dari satu untuk semua aja lah.
0: Iya, baik.
1: STTP gitu ya kan.
0: Baik, Pak Umar. Okay.
1: Iyalah.
0: Ya.
1: Bang Uya dimasuk, Bang Uya.
0: Tadi sempat masuk nih, mungkin lagi angkat jemuran hujan.
1: Bukan, tadi kan masukkan Bang Arya putar lagu, jadi nggak sabar nunggu.
0: Iya, begitulah.
1: Nggak sabar dia nunggu dia.
0: Nggak sabar dia nunggunya deh.
1: Masuk Bang Uya. Macam mana Yudu nangun banjir?
0: Nah, itulah, kita tunggu aja informasi nanti dari Bang Uya.
1: Okay. Iyalah. Ya itu aja Bang Ardia.
0: Baik, Pak Umar.
1: Untuk semua SCTV.
0: SCTV.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya, Bang.
0: Baik, insya Allah nanti kita putarkan, Pak Umar, ya. Baik, oke, kita lanjutkan ya. Dari Akulah Penyamun. Bang, request lagu Bujang Telaja. Oh, Bujang Telaja itu di Pro 4. Kita di Pro 1 ya. Salah kamar nih, Akulah Penyamun. Dan juga katanya kirim salam ya buat Bang Yusuf dari Jambi ya, Kak Cahaya ya. Tuing, udah berapa lama Pro 1 mengudara? Wah, ini nanyanya nih dalam banget ya. Udah berapa lama Pro 1 mengudara? Udah sekian lama loh. Pro 1 RRI Tanjung Pinang ya khususnya ya, itu dari tahun 1955 mulai mengudara di radio ya. Tapi kalau mulai visualnya ya era-era tahun 2000-an lah, masa di zaman-zamannya YouTube ya. Kalau mulai mengudaranya tuh dari tahun 1955. Nah, mungkin kita belum lahir nih. Dan Bang, makasih kalau lagu requestannya udah diputar nanti ya. Baik. Hati-hati di jalan buat Lemon Tea ya. Lemon Thai. Bang, lagu aku tolong putar ya Bang. Terima kasih. Tadi requestnya lagu apa nih? Oh ya, dari Yura ya, Tutur Batin ya. Kemudian juga ada yang bertanya tadi ya, sebentar ya. Ada yang bertanya, Abang dinas di mana? Kok pakai baju kopri? Kita di RRI Tanjung Pinang nih, Kak Andiana Leila. Kebetulan hari ini kan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kami ditugaskan, diwajibkan menggunakan seragam korpri untuk mengikuti upacara bendera. Jadi saya pun mau gak mau ya harus pakai baju korpri. Ya, jadi siarannya pakai baju kopri deh. Baik, Akulah Penyamun katanya drive ya bersama Bintang. Kita terima line telepon.
2: Halo.
0: Dengan siapa?
2: Persada Indonesia.
0: Panjang umur.
2: Dari Anda Yusuf di Jambi.
0: Lancar nih kayaknya. Ini sudah makan siang ini.
2: Alhamdulillah.
0: Kita. Nambah nih, udah 3 kali nambah berarti ini.
2: Kalau aku tuh ya paling-paling ya 3 sendok. Ini Bang Ardi ya.
0: Betul, dengan Ardian.
2: Ardian Utabarat.
0: Benar sekali. Exactly. Jadi
2: karena hujan dah. Kalau
0: hujan.
2: Hujan deras sekali.
0: Iya, berarti sama dong. Di sini juga demikian. Kita ada hujan petir juga nih.
2: Sama petir.
0: Kita juga gelap. Waspada dan hati-hati nih, soalnya sambil siaran.
2: Ya, kalau di sini gelap seperti malam. Kalau di dalam rumah.
0: Iya, kita.
2: Kalau tidak dinyalakan lampu seperti malam.
0: Iya, jadi mati lampu. Aduh, gelapnya.
2: Lagunya dari Sarini ya.
0: Sarini ya.
2: Tak biasa.
0: Oke, nanti salam. Ditunggu aja lagunya ya.
2: Ya, salam-salamnya pertama sekali untuknya Bang Ardi ya, selamat siang, selamat bersihat, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Robbal Alamin.
2: Kemudian ada Pak Umar.
0: Pak Umar. Bukir.
2: Sudah masuk ya Pak Umar.
0: Pak Umar ya?
2: Iya.
0: Pak Umar sudah tadi ya? Tadi sudah?
2: Sudah Pak Umar ya?
0: Udah dong.
2: Antonya Pak Umar, Pak Budi, Pak Tumi, Mama Deni, Bunda Terasi, Mama Deni, Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali, Mas Prabu, Karis Yanti. Siapa lagi ya? Putri Marisa, Putri Kedundung, Karina, Kiyu.
0: Baik.
2: Kak Bang Merdu, Pak Herman, Bang Ele, Bang Jai. Indayani, Indaya Permata, ada Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Ning, Kak Intan juga ya.
0: Iya.
2: Ada Mak Berlian, Kak Kawir, siapa lagi ya? Mak Rosi, Nek Manda, Mak Manda, Mak Nak Aida, Mak Batu, ada Siska Yusuf, Kak Uya, Kak Deli, untuk semua lah tempat tergantung.
0: Baik.
2: Tentunya Bang Ardian, sama Nek. Yang sama ada tugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Angin kencang, petir juga.
0: Iya.
2: Hujannya deras.
0: Seirama berarti ya.
2: Ya. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Oke, lemon tea ya. Susah mau baca nih kita ya. Lemon thai ya. Nanti anggapan orang apa itu ya. Lemon teh aja ya. Bang, kalau mau ke Bintan Port Resort ya, mending naik ferry atau Roro Bang dari Batam. Sebenarnya kedua-duanya boleh aja dipilih ya. Kalau mau deket bisa lewat Roro ya. Jadi dari Uban ke Bintan Port Resort ya. Susah betul nyebutnya nih, pokoknya kalau Roro kan dari Uban ya. Kalau ferry kan dari Sri Bintanpura Tanjung Pinang, sebenarnya sama sih jaraknya sih. Kedua-duanya jaraknya sih nggak jauh beda jauhnya ya, gitu ya. Oke, mau naik ferry boleh, mau naik Roro juga boleh. Cuman Roro kan kecepatannya yang mungkin ya nggak seperti naik ferry gitu ya. Kemudian juga ke Acahaya. Oke, sekali lagi nih ya. Saya menggunakan baju ini ya, baju kopri, karena memang tadi pagi saya mengikuti upacara bendera memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Jadi kita semua instansi pada umumnya, termasuk dari lembaga RRI Tanjung Pinang maupun di seluruh Indonesia, semuanya menggunakan baju kopri ya untuk mengikuti upacara bendera. Eko Londo, cuaca gimana Bang cuaca gimana Bang di Tanjung Pinang? Di Tanjung Pinang sebenarnya nih cuacanya tuh tidak merata ya. Tapi kalau di alamat kita di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Ahmad Yani kilometer 4 itu kondisi hujan deras ya. Ada sebagian yang masih gerimis, ada sebagian pula yang masih cuaca cerah gitu ya. Yang memang cuaca di Kota Tanjung Pinang ini sulit untuk diprediksi ya. Terkadang di setiap kilometer itu berbeda. Baik, kita tunggu Bang Uya ya. Nah, itu kan katanya di sini belum turun hujan. Di mana itu Bang Novrianto? Memang hujannya tidak merata ya, pendengar dan pemirsa. Halo, Persada Indonesia.
3: Halo, Persada Indonesia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dengan Ibu siapa?
3: Ibu Yus dari Pekanbaru.
0: Ibu Yus Pekanbaru, luar biasa pendengar kita jauh dari Pekanbaru sana ya.
3: Iya, pokoknya nampak Ardian dari sini.
0: Oh, nampak ya.
3: Jelas betul orangnya.
0: Oke. Oh iya ke?
3: Baju-baju kopri cantik ganteng betul nampak aku.
0: Iya, ini memang momentum Hari Kebangkitan Nasional, jadi kita pakai baju kopri.
3: Iya. Betul tuh.
0: Iya. Tak kalah saya nak balik rumah nak ganti baju lagi kan, hanya untuk siaran
3: lagi.
0: Aja. Memang
3: pula lagi.
0: Memang kita semua pakai baju kopri gitu kan.
3: Iya, di sini ya juga nampaknya tuh.
0: Apalagi di RRI Pekanbaru juga kan. Apalagi RRI Minang, RRI RRI Padang maksudnya, sama Bukit Tinggi juga baju korpri.
3: Iya.
0: Oke.
3: Boleh minta lagu aku.
0: Bu Yus, nanti kalau memang oke ya, kalau ada waktu Bu Yus, request lagu apa Bu Yus?
3: Armada aja lah, Asal Kau Bahagia.
0: Armada, Asal Kau Bahagia, sedihnya lagu. Baiklah, nanti kita coba tunaikan.
3: Tadi sudah. Untuk menghibur Ardian daripada menung sendiri kan.
0: Oh, macam tuju. pula ya. Ayolah, asal kau bahagia nanti ya, judulnya ya.
3: Asal kau bahagia ya, Adrian ya.
0: Baik, oke. Okay.
3: Yalah, sana buat Pak Umar tadi ya, buat semuanya lah.
0: Baik.
3: Ini hujan juga nih, apa
0: oh,
3: Adrian?
0: Sama juga. Oh, luar biasa.
3: Iya. Udah ya, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Adrian.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yus di Pekanbaru ya. Oke, di Dompak ada petir, Bang. Iya, sama juga kita di sini, tapi petirnya tidak terlalu besar ya. Di Dompak hujan deras sekali, hujan lebat kali ya di Dompak ya saat ini ya. Oke, semua tetap antisipasi, periksa drainase atau parit ya di sekitar Anda. Apabila ada sampah yang menumpuk, alangkah baiknya dibersihkan ya, biar nanti sampahnya tidak turun ke jalan atau airnya tidak melimpah keluar dari drainase sehingga menggenangi lingkungan tempat tinggal Anda. Baik, kata Kak Meka Batam nih, oh Bang, Roronya di Uban, pelabuhannya di situ ya. Oh iya, petir ada hujan belum turun, mungkin pawangnya kuat di lokasi PT Bay. Oh, di PT Bay rupanya. Oh, di PT Bay barangkali lah ya. Cuman ada petir ya maksudnya ya Bang Novrianto ya. Baik, tetap jaga kondisi Bang Novrianto ya, terlebih lagi ketika petir ya, alangkah baiknya tidak berada di lapangan luas atau berada di bawah pohon ya. Itu berbahaya. Oke, kata Bang Eko Londo, di Uban cerah. Tuh kan, di Bintan Utara cerah ya. Daerah kita di Kota Tanjung Pinang dalam kondisi hujan deras ya. Terlebih lagi tadi dari Dompak juga hujan deras sekali ya. Dan kalau di daerah PT Bay ya, itu katanya baru ada petir, hujan belum turun. Iya, nanti kalau ada hujan turun baru mandi hujan ya Bang Novrianto ya. Ajak teman-temannya di PT Bay mandi hujan bareng ya. Oke, kita lanjutkan ya. Yang ingin menyapa-nyapa di live chat silakan, nanti kita bacakan ya. Kita putarkan lagu yang sudah kita masukkan dalam playlist ya. Oke, kalau di Kawal, oke, Kawal dah mendung Bang. Oh, baru mendung di Kawal ya. Oke, belum turun hujan berarti ya Bang Zainuddin 8989. Salam kenal buat Bang Zainuddin ya. Baik, kita putarkan ada dua nomor lagu. Ada dari Angkasa Crew dengan Tak Pantas, dilanjutkan dari Ivan 17, Jangan Paksa Rindu.

Ya, kita sapa dahulu ya informasi tentang cuaca ini. Kalau di Uban tadi katanya cerah saat ini, Kawal, Mendung, Trikora cerah bang dari Yulinda Linda ya. Kemudian juga Kak Long, lagu siapa ya? Lagu siapa ya? Lagu siapa ya? Oke, tahu sendiri lagu siapa ya. Kemudian juga Mas Bray, Kijang udah gelap kali om. Tinggal tunggu hujannya turun aja nih. Oh, Mas Bray. Iya, ya, mudah-mudahan segera turun hujan di Kijang ya. Biar mandi hujan. Mandi hujan bareng gitu ya. Oh, out lah, mantap. Dari Kak Long tadi ya. Oke, saya selalu buat Kak Long ya. Bersama keluarga tercintanya. Dan kita lanjutkan lagu permintaan dari Lemon T ya. Dengan Jangan Paksa Rindu dari Seventeen ya. Lagunya galau ya. Tapi jangan sampai kitanya juga ikutan galau ya. Tetap semangat ya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang dalam Persada Indonesia, dan juga buat Mas Teo Yudhistira. Baik, ucapannya selamat Hari Kebangkitan Nasional. Baik, terima kasih ucapannya Mas Teo ya. Juga demikian untuk Mas Teo ya, tetap bersemangat ya menjadi tunas bangsa, memberikan nama baik yang cemerlang untuk negara negeri kita Indonesia tercinta ya. Baik, kita terima line telepon. Halo Persada Indonesia. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa ya?
1: Ini request lagu kan?
0: Oh iya, maksud saya dengan ibu siapa dulu?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal. Iya, Bunda Isal. Kita di Persada Indonesia 100% lagu Indonesia, Bunda. Bunda Isal di mana nih, Bunda? Di Rokan Hulu ya?
1: Nah, ini Adrian ya?
0: Betul, dengan Ardian.
1: Iya, Rokan Hulu Pasir Pegeraya.
0: Oh, baik. Suasana di sana seperti apa nih saat ini, Bunda Isal?
1: Mendung, mau hujan nampaknya.
0: Oh, begitu ya. Kita di sini tadi sempat turun hujan, sekarang udah mulai gerimis ya. Mendung juga di sini.
1: Iya. Kalau sini kadang sering malam tuh Adrian.
0: Oh, ya. Sering malam. Dingin dong kalau malam ya.
1: Iya, kalau pasir kadang kalau sama aja.
0: Baik, Bunda Isal, kalau memang ada waktu dan kesempatan, lagu pilihannya barangkali ada pilihan atau kami sebutkan?
1: Sebutlah yang di playlist aja lah.
0: Oke, yang di playlist kita ada dari Dudi dengan Aku Rindu, ada dari The Massive dengan Natural, ada dari
1: Dimensi setelah natural lah.
0: Natural ya, iya. Natural apa adanya gitu.
1: Iya, apa adanya.
0: Apa adanya, natural itu alami. Pokoknya original alami lah pokoknya. Silakan.
1: Baik, salam-salamnya ya untuk Pak apa nih? Kadang-kadang lupa nama orang yang di Tanjung Pinang.
0: Gak apa-apa, yang ingat-ingat aja.
1: Apa ya, Pak? Pak Iwan, Pak Umar.
0: Iya, Pak Umar.
1: Siapa lagi? Kadang-kadang enggak ingat deh, Adrian. Maklumlah
0: iya.
1: Dah tua kan.
0: Iya, maklum. Kita maklumi.
1: Untuk apa nak? Untuk semualah, Adrian.
0: Untuk semua ya.
1: Terus satu Tanjung Pinang ya.
0: Baik.
1: Semuanya. Baik, yang tak bisa disebut nama, mohon maaf ya. Lupa. Iya. Nyala-nyala bunda ini enggak ingat namanya. Semoga sehat selalu semuanya lah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dan untuk Ardiansa, semoga sehat selalu sekeluarga ya.
0: Baik.
1: Dan seluruh penyiar RI Pro 1 Tanjung Pinang selalu
0: baik.
1: Sehat selalu.
0: Iya.
1: Dan selamat menjalankan tugas sampai tugas nanti.
0: Iya.
1: Makasih Ardiansa.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, tadi dari Bunda Isal di Rokan Hulu ya. Cuaca di Tanjung Pinang saat ini memang dalam kondisi petir ya.

0: Baik,
1: hati-hati. Takut tegang, soalnya pertama gue setir.
0: Iya, oh iya di sana.
1: Batu 10 ya.
0: Ah, Batu 10 hujan juga kah?
1: Hujan lagi, gelap gulita, mati lampu.
0: Mati lampu.
1: Didengar pakai radio HP.
0: Lah.
1: Tidak mati dah, tak bisa lagi toh.
0: Iya, adalah. Oke, hati-hati dan tetap jaga-jaga ya, kakak ya.
1: Iya,
0: hujan nih, ya. Hujan peti guntur juga nih. Kami di dalam nih pun agak-agak khawatir juga nih.
1: Pokoknya bismillah aja lah ya.
0: Kita bismillah aja lah untuk kerja ya.
1: Ini satu hami aja dengan hatian.
0: Iya, kakak.
1: Lagu masih dapat.
0: Lagunya kalau judulnya ada, kita putarkan.
1: Ada lagi.
0: Apa tuh?
1: Merindukanmu dari Rian De Massive.
0: Rian De Massive ya. Tadi, okay, mungkin kita samain aja lagunya dari The Massive ya. Merindukanmu. Tadi ada yang request juga Bunda Isal. Mungkin Bunda Isal belum tahu juga lagu Merindukanmu nih. Kita putarkan aja yang Merindukanmu aja deh. Oke.
1: Baik. Agak was-was dan ragu-ragu juga nih ya.
0: Apalagi saya dalam studio nih ya.
1: Iya. Lo dia ngomel di atas tuh. Dekil kata dorong nih. Aku udah marah, gak pegang HP.
0: Iya.
1: Kalau bikin saat dia sama pegan, udah adian saldo lindo Allah lagi tugas ya.
0: Iya.
1: Semoga selamat sampai di rumah nanti. Terus
0: baik.
1: Ada YouTube tadi, yeah. Pak Hamzah YouTube tadi, Pak Umar. Kalau nak malam abang ada. Kalau saya tak pernah ke Moco, adian tahu lah Yan ya.
0: Iya.
1: Tak pernah. Semenjak almarhum tuh meninggal, kakak tak pernah lagi jajan di situ ya. Masih teringat ya?
0: Iya.
1: Masih tak SD kan, rasanya tak mau ingat-ingat lagi.
0: Iya.
1: Tapi tetap terkenang lah ya. Selalu sikit lah lagi ya.
0: Yeah.
1: Ada budak rumah tadi. Ada itu ya, yang orang bule yang dikijak ya.
0: Kenapa?
1: Bang Arya, apa? Bang Yadi?
0: Iya, Bang Mulyadi Kijang di live kita ada muncul.
1: Mana lah, aku tak pernah masuk.
0: Iya, dia
1: dia banyak ikan bilis tuh ya.
0: Dia udah bermain-main sama ikan bilis dah.
1: Lancar rezeki sehat selalu aja.
0: Iya, dia sekarang mainnya di Toktek dia mainnya.
1: Boleh tahan
0: sekarang dia.
1: Menantang gelombang ya.
0: Iya tuh, luar biasa.
1: Ada dia ada mungkin banyak yang takut ini ada Mas Prabu Mak Belian yang usia juga ya.
0: Iya.
1: Kak Sarina pokoknya Pak Kumis. Semua yang fotokopi dah masuk. Kakak ni ragu dan bimbang juga ni.
0: Baik.
1: Cuacanya kata orang ngomel meronom je. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kak Gadis tadi ya. Di Lentelfon tadi di 27100 sudah bergabung ya. Dan untuk pendengar maupun pemirsa, bagaimana nih cuaca di tempat tinggal Anda ya di sana? Di sini kita dalam kondisi hujan ya, sempat tadi hujan deras tapi sekarang udah mulai mereda. Namun masih terdengar nih ya petir ya, hujan, tapi petirnya tidak signifikan. Kita mudah-mudahan saja dalam kondisi baik ya, karena kalau kita petir yang kuat ya, kita terpaksa off air. Tapi mudah-mudahan baik-baik saja ya. Di line telepon berikutnya, halo Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum Persada Indonesia.
0: Waalaikumsalam Bang.
2: Dari Timur Tengah.
0: Dari Timur Tengah. Jadi saat ini cuaca ke sana seperti apa?
2: Hujan gerimis.
0: Hujan gerimis aja.
2: Hujan gerimis aja.
0: Hujan gerimis aja ya.
2: Cuma kalau perang bang bunyi di atas selentum.
0: Oh gitu ya.
2: Nembak terus deh.
0: Iyalah baiklah, baik.
2: Alhamdulillah Timur Tengah.
0: Iya. Yang penting kalau di sana gimana? Ada ada kilatan ya, kilatan petir juga nih. Kita berharap semua dalam kondisi baik ya.
2: Petir tak ada.
0: Oh, tak ada ya.
2: Gemuruh yang ada. Kilat petir tak ada.
0: Iya. Tuh kita ada suara gemuruh tuh ha.
2: Tembak-nembak di Timur Tengah dia kah.
0: Itulah. Baik, lanjut Bang Herman.
2: Saya nak minta lagu rekaman Bang Yan terakhir. Apa tuh lagunya?
0: Apa tuh?
2: Rekaman Bang Yan yang terakhir tuh. Yang lagu Bang Yan terakhir tuh. Apa nama lagunya?
0: Oh, yang mana tuh yang terakhir
2: lagu,
0: itu?
2: Lagunya nama juga gak tahu, tapi rekaman terakhir lah.
0: Lagu saya mas.
2: Yang terakhir.

0: Kalau lagu saya tadi udah di request tadi. Udah di request sama Bunda Permata. Udah.
1: Ya, lagu apa lah Bang Yan? Bagusnya.
0: Kenapa?
1: Lagu yang bagusnya apa? Salam-salamnya satu untuk semua ya.
0: Iya, baik.
1: Salam banyak buat saya
0: lagi maksudnya. Oke.
1: Lagu apa yang baiknya?
0: Yang mana aja bagus nih lagu di Indonesia?
1: Apa?
0: Pilihkan, kita pilihkan aja ya lagunya dari Dikta boleh. Dikta judulnya Kesepian.
1: Mantap
0: ya.
1: Mantap lah tuh.
0: Oke, baik. Ya.
1: Salam buat sahabat saya. Sulit kan tuh.
0: Iya. Mudah-mudahan beliau mendengarkan ya. Iya.
1: Tenang dengar musik.
0: Iya, oke. Okay. Kami oke.
1: Ayo. Oke, itu aja Bang Yan.
0: Baik.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Bang Herman tadi ya. Dan untuk pendengar dan pemirsa, sepertinya kami kita bacakan dahulu ya dari Sultan Boy Mudo ya. Sultan Boy Mudo. Waalaikumsalam buat Bang Sultan Boy Mudo. Oke, selamat siang jelang sore. Kabar saya sehat nih Bang Sultan Boy Mudo ya. Putis ya. Request dari sini boleh. Boleh ya. Oke, serem kali di sini petir. Astagfirullah. Baik. Kita saat ini kita mohon maaf ya untuk pendengar dan juga pemirsa, kita harus pending ya atau off air dahulu ya, karena cuaca saat ini lagi tidak baik-baik saja. Kami sudah dikonfirmasi pemberitahuan untuk mematikan peralatan elektronik ya, karena ada kilat disertai petir ya.

0: Dan sekali lagi kami mohon maaf, siaran kami cukupkan karena ada kilatan petir. Jadi kami cukupkan sampai di sini dahulu karena untuk menjaga peralatan kami agar baik-baik saja. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan sekali lagi kami mohon maaf ya, siaran kami untuk sementara ini kami off-kan karena untuk menjaga peralatan elektronik dari petir dan situasi berbahaya lainnya.
1: Tetaplah bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Meski telah diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu, pelaksanaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum berjalan optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan gedung mandiri serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41. Jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada, di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di...
2: Penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi Keparerari mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KKDKMP di Batam. Ricky mengatakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan merah putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan.
1: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat, hanya daftar. Bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
2: Sementara itu pengamat sosial Tain Tomari menyayangkan penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
3: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa dengan koperasi itu menjadi

0: jadi stimulan. Kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya. Biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
1: Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKM di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk bangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Kita beralih ke Pekanbaru. Pendengar Pertina Pekanbaru dan Indragiri. Indragiri Hilir mulai menggencarkan pembinaan atlet tinju usia dini dengan menggandeng sekolah tingkat SMP melalui program ekstrakurikuler sebagai bentuk mencetak petinju muda berprestasi di Riau. Hairani Januarini melaporkan.
3: Pengurus tinju di Provinsi Riau mulai memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui jalur sekolah. Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong olahraga tinju masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP guna menjaring bibit atlet potensial sejak dini. Ketua Umum Pertina Pekanbaru Bob Wendrianto mengatakan pihaknya saat ini menjalin kerjasama dengan KONI Pekanbaru untuk memperluas pembinaan atlet melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya program tersebut diharapkan mampu membuka peluang lahirnya petinju muda berbakat yang nantinya dapat membina lebih serius menuju jenjang prestasi. Ia menjelaskan atlet-atlet muda hasil pembinaan sekolah nantinya diarahkan untuk melanjutkan pembinaan ke sekolah khusus olahraga atau SKO. Dengan pola tersebut, proses pembentukan atlet dinilai akan lebih terarah dan berkelanjutan.
4: Secara misi, kami juga sedang berkolaborasi dengan Ketua KONI, Ahmad Besareza, yang juga kebetulan dia fraksi Demokrat di Dewan, yang didukung juga oleh salah satu pimpinan Dewan, Tengku Aswendi Pajri, bagaimana di sekolah menengah pertama ini, olahraga tinju menjadi secara resmi opsi untuk ekstrakurikuler, Kak. Sehingga penjaringan atlet usia dini itu kita mulai dari tingkat SMP dan kita harapkan calon-calon atlet ini SMA-nya masuk ke SKO, Kak. Sekolah olahraga.
3: Semangat serupa juga disampaikan Ketua Umum Pertina Indragiri Hilir yang berencana melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMP untuk mengenalkan olahraga tinju kepada pelajar. Ia menilai banyak anak memiliki potensi dan minat di dunia olahraga, termasuk juga tinju, namun belum mendapatkan wadah pembinaan yang tepat.
5: Jadi nanti rencana saya ingin pergi ke sekolah-sekolah SMP yang mau kelas 3 atau SMA mau kelas 1, itu nanti sedikit banyak sudah kami mau datang ke sekolah untuk bisa berkontribusi, siapa tahu dari jiwa anak itu ada yang ingin menjadi seorang atlet tinju.
3: Langkah pembinaan berbasis sekolah tersebut diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet tinju di Provinsi Riau sekaligus memperluas pencarian talenta muda di berbagai daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial sebagai bentuk menjaga generasi muda dari bahaya digitalisasi. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
6: Hari ini tepat tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 tingkat Provinsi Riau dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Sahrial Abdi. Sekda seusai upacara mengatakan sesuai dengan amanat Menteri Komdigi, maka di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial. Sekda menuturkan untuk mengelola media sosial tersebut, pemerintah sudah membuat peraturan dalam pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurut Sekda, dengan adanya pembatasan penggunaan media sosial, menjaga generasi muda dari paparan negatif media sosial.
7: Bahwa memang meskipun masih itu memiliki hak semua orang tidak terbatas, tapi untuk kepentingan pengendalian terhadap generasi muda kita, memang pemerintah mengambil kebijakan strategis tersebut agar pemahaman, asupan informasi kepada anak-anak kita itu memang bisa terkendali dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya tadi diajak bahwa kita bersama semangat Budi Utomo gitu. Artinya baik di semua fungsi-fungsi, baik dari sebutkan fungsi pemerintahan, kemudian institusi lainnya tadi, baik di sektor swasta dan segala macamnya, sama-sama menjadikan semangat itu untuk satu dan kita mengerti dengan apa tujuan bangsa kita.
6: Sementara salah seorang anggota Paskibraka Provinsi Riau, Faris Rafael Hizkia, menyampaikan sebagai generasi muda sudah seharusnya dapat menumbuhkan semangat patriotisme di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini.
8: Untuk di tengah kemajuan zaman dan teknologi ini, kita memaknai supaya bisa menumbuhkan nilai-nilai patriotisme, walaupun di tengah kemajuan zaman, kita tidak lupa dengan identitas negara kita.
6: Faris menghimbau dan mengajak seluruh generasi muda untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik guna kemajuan bangsa dan negara. Febi Astiofani, RRI, Pekanbaru.
9: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026 menjadi momentum memperkuat semangat pembangunan nasional dan perlindungan anak di ruang digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan aman dari berbagai ancaman digital. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
10: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mengajak masyarakat memperkuat semangat astacita dan perlindungan anak di ruang digital. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Mahyildi mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut diantaranya makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, penyediaan beasiswa, hingga layanan cek kesehatan gratis. Dalam kesempatan itu, Mahyildi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan kualitas pelaksanaan program MBG dan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan, keamanan pangan bagi penerima manfaat harus menjadi perhatian utama agar 7 program berjalan optimal. Selain itu, Mahyildi turut menyoroti pentingnya perlindungan anak dari ancaman kekerasan di ruang digital maupun lingkungan rumah tangga. Ia mengajak orang tua, guru, dan masyarakat bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap perlindungan anak sebagai tunas bangsa.
11: Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, maka tindakan tegas mesti kita lakukan. Jangan sampai dicederai keinginan baik daripada presiden, sementara di lapangan tidak dilaksanakan segala mestinya. Bagaimana perlindungan kepada anak-anak usia di bawah 16 tahun dalam mengakses media digital. Maka saya itu kepada para orang tua, kepada para guru-guru, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada seluruh warga masyarakat di Sumatera Barat, betul-betul ini dilaksanakan dan diawasi dengan sebaik-baik. Kenapa? Bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan adinda semuanya.
10: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, juga meminta media massa dan pemangku kebijakan ruang digital menghadirkan konten yang edukatif dan ramah anak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbar menjadikan momentum Harkitnas ke-118 sebagai penguat solidaritas sosial literasi digital menuju pembangunan bangsa yang lebih maju. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
2: Penguatan peran nagari menjadi langkah penting dalam penanganan persoalan lingkungan di Sumatera Barat. Mulai dari pengelolaan sampah hingga pengawasan terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
12: Kami mendorong persoalan lingkungan seperti sampah ini adalah penguatan nagari.
13: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, nagari perlu didorong untuk memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri, salah satunya melalui pembentukan pengelola sampah tingkat nagari hingga penyusunan peraturan nagari terkait pengelolaan sampah. Selain pengelolaan sampah, kata Tasliatul, penguatan nagari juga dinilai penting dalam menjaga sumber daya alam dan kawasan hutan. Saat ini, luas kawasan hutan di Sumatera Barat mencapai 2,5 juta hektare. Sedangkan jumlah polisi kehutanan terus berkurang akibat pensiun dan minimnya penerimaan tenaga baru. Sebagai solusi, diusulkan pembentukan peraturan daerah tentang tenaga perlindungan hutan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat di tingkat nagari diharapkan dapat dilibatkan langsung dalam menjaga kawasan hutan. Tasliatul menyebutkan, selain itu persoalan tambang emas ilegal juga masih menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat, tetapi juga diduga melibatkan pemodal besar.
12: Bagaimana membuat peraturan negari terhadap pengolahan sampah supaya yang mengawasi itu langsung masyarakat terdekat yang ada di lokasi, yang tahu akibat dan dampaknya itu tentu masyarakat sekitarnya. Kalaulah ini di negari dilakukan penguatan dalam konteks membuat peraturan negari, nah bagaimana negari mengatur di dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di negarinya.
13: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi berharap penguatan peran negari bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Masyarakat di negari paling mengetahui kondisi, potensi, serta dampak yang terjadi di wilayahnya sendiri. Melati Oktawina melaporkan.
2: Kita ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kepri tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal Roro rute Tanjung Pinang Batam. Rizwan Batrian melaporkan.
14: Jadi kalau terkait kami maksud adalah kajian dan koordinasi sama SDP. Memang sekarang kan ketercukupan kait dengan armada. Kalau masalah pelabuhannya sendiri sudah mumpuni.
15: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll-on roll-off atau Roro rute Tanjung Pinang Batam guna mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junedi mengatakan, selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan berpergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintan.
14: Lintasannya Meranti, Karimun, Punggur atau Kebintan. Pokoknya mana yang terbaik nanti kita akan usulkan ke BPTD maupun ke ICP.
15: Menurutnya armada feri rute Tanjung Pinang Batam harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan, serta arus keluar masuk kapal di perairan Pulau Dompak. Dia menyebutkan pelabuhan Dompak selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan KMP Pundur.
14: Terus yang kedua adalah terkait dengan kajian ekonominya, kan gitu, kan bisnisnya. ISDP kan mengkaji itu juga, potensi-potensi yang akan diberi masukan dari mereka ke daerah untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada di Dompak.
15: Junaidi pun melanjutkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta yang berminat mengoperasikan angkutan Roro rute Tanjung Pinang Batam. Dirinya berharap feri Tanjung Pinang Batam dapat beroperasi sehingga semakin mempermudah lalu lintas penumpang dan barang antar daerah sekaligus mendorong denyut ekonomi masyarakat. Reporter Rizwan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke seluruh wilayah guna mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Reni Ilda Falantra melaporkan.

0: usulan ini diajukan sebagai bentuk pemerataan kebijakan agar tidak ada lagi perbedaan aturan antara wilayah yang telah masuk kawasan FTZ dengan wilayah lain di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perluasan FTZ diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Menurutnya, perkembangan Kabupaten Bintan selama ini juga dipengaruhi oleh keberadaan FTZ yang telah berjalan di sejumlah kawasan.
1: Kalau itu kan harapan kita, kan kita melihat ya perkembangan Bintan juga salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan street region yang baik di Bintan. Dan tentu kita mendorong keinginannya agar tidak ada sebagian perbedaan aturan. Kalau bisa yang in-class bisa menurut harapannya.
0: Robi Kurniawan lebih lanjut menyampaikan, saat ini usulan perluasan kawasan FTZ di seluruh Kabupaten Bintan telah diajukan ke pemerintah pusat dan diharapkan dapat segera direalisasikan guna mendukung pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Renilda Palantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Joni Marbeta.
3: Supaya tidak ada orang yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai lah yang jatuh pada lubang yang sama, Pak. Belajar pengalaman itu adalah guru yang paling berhak. Saya tidak menganggap itu iuran, tidak. Karena di BPJS Kerjaan itu kami tidak cari untung, tidak cari titik. Bagaimana membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru.
4: Suasana haru mewarnai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi yang digelar di auditorium Lutan Sultan Tunaru 19 Mei 2006 merupakan kegiatan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi dengan Puspakom Penyiaran LPPRRI. Pemahaman aparatur sipil negara ASN mengenai hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Ideal menyampaikan rasa prihatinnya dalam atas meninggalnya seorang ASN P3K RRI Bukit Tinggi Yenti AMD. Sebelumnya berjuang melawan kanker tenggorokan namun belum sempat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan di acara tersebut dihadiri Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria serta pegawai di lingkungan LPP RRI Bukit Tinggi. Ideal menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan semata lembaga administrasi mencari PT dan keuntungan, melainkan membawahi misi kemanusiaan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu memutus rantai kemiskinan serta mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan penghasilan, kecelakaan kerja maupun musibah kematian. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerja tanpa memandang status pekerjaan berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
5: Kenapa kami BPJS Ketenagakerjaan itu? Supaya apa? Perlindungan jaminan sosial itu menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia, baik itu dia penerima upah atau bukan penerima upah. Kan pekerja itu kita sekarang nggak lihat siapa dia, kerjanya apa gitu, nggak ada pola pilihnya, nggak ada. Yang penting kalau dia punya kegiatan, perlindungan itu pasti itu loh. Jadi dari belajar kita dari yang sudah ini, ada teman-teman kita yang mengalami resiko kemarin dia meninggal dunia dan dia tidak dapat apa-apa. Kita rasanya nggak rela mereka, apa yang kita akan berikan kepada mereka nggak tersampaikan. Kenapa? Hak mereka itu ada sebagai warga negara. Dengan belajar itu kami ada kegiatan di RRI ini, workshop seperti ini, menggugah suatu kebutuhan yang mengalami musibah itu kan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini tidak terulang lagi, mereka punya hak.
4: Ial berasal dari Barula, tersebut turut membagikan pengalaman hidupnya yang tumbuh besar di panti asuhan, pernah bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Ambon di Indonesia Timur tersebut. Pengalaman tersebut menurutnya membuat dirinya memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan iuran bagi peserta. Pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulan dari total Rp16.800 dengan keluarnya PP program. Diskon diberlakukan pemerintah hingga Desember 2026 memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
2: Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak Lubuk Basung guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan oleh Irsyad.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubuk Basung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam, Arif Restu, menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna melihat secara real populasi ternak yang akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak yang tersedia di pasar itu saat ini telah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun ini, Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kebutuhan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih.
7: Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk

0: memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal ini diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad melaporkan.
1: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Kita beralih ke RRI Nai. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun ini akan membangun satu sekolah menengah atas Kecamatan Pulau Tiga. Laporan Yusfianti.
3: Rencana pembangunan sekolah menengah atas negeri atau SMA Negeri 1 Pulau Tiga oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapat sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Pulau Tiga, Kabupaten Natuna. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah Natuna, Anambas Sutomo mengatakan pembangunan SMA di Pulau Tiga menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kepulauan. Menurutnya, selama ini para pelajar di Kecamatan Pulau Tiga harus menyeberang laut menuju Pulau Tiga Barat untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA. Para siswa biasanya menggunakan transportasi laut berupa pompong maupun motor laut dengan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan. Kondisi tersebut dinilai cukup berat terutama ketika musim utara tiba dan cuaca di laut kurang bersahabat sehingga berisiko bagi keselamatan pelajar.
4: Karena terkendala menyeberang di kondisi waktu-waktu tertentu mungkin kesulitan untuk siswa-siswinya untuk menyeberang. Makanya melalui kebijakan Pak Gubernur kita bangun lagi di SMA di Kecamatan Pulau Tiga. Jadi harapan kita Bapak Ibu kita ajarkan untuk anak-anak kita tetap untuk bersekolah, kemudian yang sudah selesai juga tetap untuk bisa melanjutkan.
3: Kepala Desa Pulau Tiga Mansur kepada RRI mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayahnya. Mansur mengatakan masyarakat Pulau Tiga sudah lama memperjuangkan keberadaan SMA di kecamatan tersebut. Dia mengatakan keberadaan SMA di Pulau Tiga sangat penting agar para pelajar tidak lagi harus menghadapi resiko perjalanan di laut setiap hari, terutama saat gelombang tinggi.
5: Harapannya ke depan terkait dengan pendidikan ini kan kami beserta masyarakat sangat berharap sekali supaya anak-anak kami kan tidak harus menyeberang ke tempat lain gitu. Karena menurut persyaratan kami sudah mencukupi terkait dengan siswa yang lulusan SMP ada NTE sudah memenuhi syarat gitu kan. Jadi kami selaku saya selaku pemerintah desa dan masyarakat sangat berharap sekali sekolah itu akan dibangun di tahun ini.
3: Masyarakat berharap pembangunan SMA Negeri 1 Pulau Tiga dapat segera terrealisasi dan proses belajar mengajar bisa dimulai secepatnya meski sementara waktu direncanakan menggunakan gedung SMP di Tanjung Batang sebelum bangun sekolah permanen selesai dibangun. Demikian Yusfianti melaporkan.
2: Kita menuju ke SP Bengkalis, pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah tahun ini, kondisi cuaca mencapai suhu 43 derajat Celcius. Jamaah asal Bengkalis diimbau gunakan jaket dan masker apabila bepergian dan perbanyak minum air putih. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
6: Kantor Kementerian Haji Kemenag Kabupaten Bengkalis terus memantau kondisi jemaah haji asal Bengkalis yang saat ini sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Rusli, menyebutkan bahwa seluruh jemaah haji Bengkalis yang tergabung dalam 3 kelompok terbang kloter embarkasi Batam berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Rusli menjelaskan pihaknya harus menjalin komunikasi intensif dengan petugas kloter serta pembimbing ibadah untuk memastikan kondisi jemaah tetap terpantau dengan baik. Menurut para jemaah, saat ini masih memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sampai menjaga kondisi fisik menjelang Armusna. Ia juga mengingatkan jemaah agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar penginapan.
7: Menjelang Armusna.

0: kan tanggal 26 atau tanggal 8 Zulhijjah. Jadi seluruh jemaah untuk minggu pertama ini mereka memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan juga menjaga kesehatan.
1: Sementara itu, salah seorang jemaah haji asal Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Batam, Al-Hamidi, mengaku kondisi jemaah Bengkalis hingga saat ini tetap sehat meskipun suhu udara di Mekah cukup ekstrim.
0: Selama di Madinah dan Mekah, alhamdulillah dalam keadaan sehat, bang. Meskipun cuacanya termasuk ekstrim, sampai 42 derajat Celsius, alhamdulillah dengan vitamin yang kami konsumsi dan juga dengan pola makan yang kami terapkan, alhamdulillah keadaan sehat dan izin Allah. Kita telah melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dari Masjid Nabawi, bang.
1: Ia menambahkan, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji, jemaah juga diimbau untuk mengurangi aktivitas tambahan agar stamina tetap terjaga. Jemaah juga dianjurkan melakukan kegiatan ekstra supaya kondisi fisik tetap prima saat pelaksanaan armusna nantinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Masih dari SP Bengkalis, pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis tindak lanjuti edaran Sekda untuk cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai mulai dari PNS, P3K, P3K paruh waktu dan outsourcing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Menindaklanjuti edaran Sekda Bengkalis, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut. Kegiatan diikuti ASN, P3K, P3 paruh waktu hingga tenaga outsourcing. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Selat Baru. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan pegawai.
4: Sudah melaksanakan cek kesehatan gratis dibantu oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Selat Baru. Kami sangat terima kasih pada Pemda Bengkalis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Selat Baru. Adalah dengan cek kesehatan gratis, ya, kawan-kawan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat antusias, sangat berterima kasih, sehingga dengan adanya cek kesehatan gratis, kawan-kawan pegawai bisa mengetahui secara dini mungkin kondisi kesehatan masing-masing.
3: Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, cek kolesterol, hingga pemeriksaan mata. Kegiatan dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan Puskesmas Selat Baru atas dukungan selama kegiatan berlangsung dan berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
2: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
5: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget, ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita sudah terhubung dengan Prakirawan BMKG Tanjung Pinang, ada Mas Robi ya. Assalamualaikum, selamat sore Mas Robi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Karino.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Baik, alhamdulillah Karima sehat.
0: Iya, suasana begitu dinginnya hari ini ya.
1: Sambil sore diguyur kayak ya.
0: Iya, betul. Nah, seperti apa untuk esok harinya, Mas Robi?
1: Iya, baik Karima, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat sore untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang di manapun Anda berada. Berjumpa kembali lagi bersama kami, BMKG Tanjung Pinang. Dan pada kesempatan sore bahagia ini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk esok hari, khususnya di Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan sekitarnya, yang berlaku pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2026. Dan kondisi cuaca pada esok hari, kami perakirakan di pagi hari, umumnya cerah hingga berawan. Kemudian di siang hari berawan dan ada peluang untuk terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yang disertai dengan petir atau kilat, untuk sifatnya masih lokal atau tidak merata, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Malam hari kami perakirakan berawan secara keseluruhan dan dini hari berawan hingga berpeluang hujan ringan, khususnya untuk di wilayah Kabupaten Bintan. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara berkisar antara 68 hingga 95%. Informasi selanjutnya itu terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan wilayah Kepulauan Riau. Untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas serta perairan Natuna terpantau berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Rima, yang saya dapat kami sampaikan.
0: Ada imbauan untuk masyarakat?
1: Ya, untuk himbauan mungkin tetap untuk waspada serta berhati-hati kayak karena untuk peluang hujan disertai petir dan angin kencang khususnya untuk esok hari, terutama di akhir si pagi menjelang siang hari itu masih akan terjadi seperti itu kan. Waspada.
0: Baik, terima kasih Mas Robi informasi cuacanya. Tetap waspada tentunya kita ya masyarakat ya. Apalagi kalau tadi dari pagi sampai sore hujan terus ya.
1: Iya kan.
0: Oke, selamat sore, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Karima. Yeah. Selamat sore, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sama-sama. Ya, pendengar, itu tadi informasi cuaca yang disampaikan oleh Mas Robi, Prakirawan BMKG Tanjung Pinang. Untuk esok hari ya, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, paginya cerah berawan, kemudian siangnya berawan dan kemungkinan hujan ringan disertai petir. Kemudian malam harinya berawan keseluruhan, dini harinya kemungkinan hujan ya. Nah, itu informasi cuaca yang setiap hari kami hadirkan ke ruangan Anda pendengar. Pagi juga ada informasi cuaca dan sore juga ada ya. Baiklah, kita akan temani Anda dengan informasi lainnya dan juga hiburan ya. Ada Pet featuring Fanya dan Irang ya. Bad Boy Bad Girl.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap tanggal 20 Mei ini selalu mengingatkan bangsa Indonesia pada lahirnya semangat persatuan dan kesadaran nasional. Di tengah penjajahan yang membatasi pendidikan, ekonomi, dan kebebasan rakyat pribumi, lahir organisasi Budi Utomo pada 20 Mei tahun 1908, ini sebagai awal kebangkitan bangsa. Pendengar, dikutip dari buku 80 tahun kebangkitan nasional, Budi Utomo menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pergerakan nasional Indonesia. Organisasi ini pendengar lahir dari gagasan para pelajar Stopia di Batavia yang ingin memajukan masyarakat pribumi melalui pendidikan. Stopia itu dikenal sebagai sekolah kedokteran bagi pribumi pada masa Hindia Belanda. Nah, di tengah keterbatasan akses pendidikan bagi rakyat Indonesia kala itu pendengar, para pelajar Stopia mulai menyadari pentingnya persatuan dan kemajuan bangsa. Nah, salah satu tokoh penting dalam lahirnya Budi Utomo itu adalah Dr. Sutomo. Semangat perjuangannya pendengar juga mendapat dorongan dari Dr. Wahidin Sudiro Husodo yang aktif menyuarakan pentingnya pendidikan bagi generasi muda Indonesia. Nah, kehadiran Budi Utomo ini pendengar membawa perubahan dalam pola perjuangan bangsa Indonesia, di mana perjuangan yang sebelumnya itu bersifat kedaerahan mulai diarahkan menjadi gerakan yang terorganisasi dan memiliki semangat persatuan. Nah, semangat Budi Utomo kemudian menginspirasi lahirnya berbagai organisasi pergerakan lainnya di Hindia Belanda. Pendengar, kesadaran bahwa rakyat Indonesia itu memiliki tujuan yang sama perlahan tumbuh dan menyebar ke berbagai daerah. Maka proklamator Indonesia Soekarno pernah mengatakan bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa itu tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Kutipan tersebut sejalan dengan semangat Budi Utomo dalam membangun rasa percaya diri bangsa melalui pendidikan dan persatuan. Baik pendengar, tetaplah bersama kami ya. Semoga kita tetap satu ya sebagai bangsa Indonesia. Tetap semangat nih.

Mendengar Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang berdirinya sebuah organisasi. Peringatan ini pendengar juga menjadi pengingat bahwa perubahan besar itu dapat lahir ya dari gagasan sederhana dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Nah, dari ruang belajar sederhana Stopia, pendengar, lahir semangat yang akhirnya menggerakkan bangsa menuju kemerdekaan. Semangat belajar menjaga persatuan dan kepedulian terhadap bangsa itu masih relevan bagi generasi muda Indonesia hingga saat ini. Melalui peringatan Hari Kebangkitan Nasional, masyarakat diajak kembali untuk menumbuhkan semangat cinta tanah air ya dan gotong royong. Sebab kebangkitan bangsa itu bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang bagaimana generasi hari ini melanjutkan perjuangan demi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing. Satu lagu lagi kita dengarkan ya, pendengar, lagu dari Kotak ya. Satu Indonesia. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya. Tetaplah stay tune di Pro 1 RRI Tanjung.

0: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih. Ngelanjutin kemana ya?
1: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
2: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
1: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
0: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://2pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
1: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa mempersilahkan investor asing mencari negara lain jika tidak cocok dengan kebijakan Indonesia sebagai respons terhadap surat terbuka Kamar Dagang Cina di Indonesia CCCI kepada Presiden Republik Indonesia mengenai berbagai hambatan investasi di Indonesia. Faktanya pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya mempersilakan investor asing untuk mencari negara lain jika tidak setuju dengan kebijakan Indonesia adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pemerintah Indonesia justru terus berkomitmen untuk memperbaiki iklim bisnis dan meyakinkan para pelaku usaha global agar tetap menanamkan modalnya di Indonesia. Kemudian pendengar, beredar di media sosial menampilkan foto seorang kamerawan turun dari kapal dan ia merekam evakuasi yang dilakukan petugas dengan alat pelindung diri APD lengkap. Foto tersebut dinarasikan sebagai bukti bahwa hantavirus merupakan rekayasa belaka karena kameramen tidak memakai APD sama sekali. Faktanya mendengar, narasi tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto dalam unggahan tersebut identik dengan artikel di situs web apalmeria.com. Artikel tersebut membahas mengenai latihan pasukan aksi maritim Angkatan Laut dan Kementerian Kesehatan Spanyol yang diadakan di Pelabuhan Almeria pada 7 Mei 2025. Latihan kesiapsiagaan terhadap kedatangan kapal yang mengangkut pasien dengan virus mematikan, misalnya kasus Ebola. Karena hanya simulasi, kameramen tidak wajib memakai APD. Thank you. Kemudian mendengar beredar di media sosial sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden Wapres Gibran disertai narasi bansos kompor dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat, jangan malu bilang hadir. Faktanya pendengar, setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi.
5: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: 妈，阿弟过来呀！阿妹叫瓜叔叔，strawberry sama papa kan ya？
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo. Kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.
2: Berikan untuk informasi berikut ini masih kami ambil dari rri.co.id. Pemerintah Kecamatan Bintan Timur menggelar rapat koordinasi di ruang rapat Camat Bintan Timur Kijang, di mana rapat tersebut pendengar membahas persiapan penyambutan jemaah haji serta pelaksanaan pawai Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi. Dalam rapat disampaikan sejumlah agenda, diantaranya penyambutan kepulangan jemaah haji asal Bintan Timur yang dijadwalkan tiba di Pelabuhan Kijang pada Selasa 2 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah tiba, jemaah akan diarahkan ke Masjid Besar Nurul Iman Kijang untuk mengikuti acara seremonial penyambutan. Agenda berikutnya pendengar adalah pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di Masjid Besar Nurul Iman Kijang dengan melibatkan unsur pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat. Camat Bintan Timur Indra Gunawan mengatakan kegiatan itu merupakan bentuk kebersamaan dalam menyambut hari besar keagamaan. Dan ia menambahkan pendengar kegiatan ini diharapkan dapat mempererat ukhuwah di tengah masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan dapat meningkatkan kepedulian sosial masyarakat. Pendengar, untuk lagu berikut ini kami pilihkan untuk Anda ya. Payung Teduh Menuju Senja.

saat ini sudah pukul 17 lewat 18 menit waktu Indonesia Barat, pendengar. Upaya memperkuat ketahanan pangan dan juga mendukung pengembangan pertanian berkelanjutan ini terus dilakukan ya di Kabupaten Bintan. Salah satunya melalui kegiatan tanam bersama dalam rangka pilot project pengembangan dan juga pengelolaan daerah irigasi Bintan Buyu sebagai kawasan percontohan pengembangan pertanian berkelanjutan yang digelar di kawasan persawahan Bintan Buyu, Kecamatan Teluk Bintan. Pendengar, Sekretaris Daerah Bintan Roni Kartika dalam sambutannya menyampaikan bahwa sektor pertanian ini memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan daerah karena kolaborasi seluruh pihak ini dinilai menjadi kunci dalam mendorong peningkatan produktivitas pertanian di Bintan. Pilot project ini pengembangan irigasi Bintan Buyu merupakan tentu ini diharapkan mampu menjadi kawasan percontohan pertanian modern yang didukung pengelolaan irigasi lebih baik, kemudian penggunaan bibit unggul serta penerapan teknologi pertanian tepat guna, selain juga meningkatkan hasil produksi pertanian. Program itu, pendengar, juga diharapkan mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian yang dinilai memiliki potensi besar di masa depan. Dengan mengenakan caping dan sepatu bot, para peserta tampak antusias ya mengikuti rangkaian kegiatan yang menjadi bagian dari komitmen bersama dalam mendukung swasembada pangan. Pemerintah Kabupaten Bintan, pendengar, menyambut baik ya pelaksanaan program tersebut dan juga berharap pengembangan kawasan irigasi Bintan Buyu itu dapat memberikan dampak positif ya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat khususnya para petani. Raja Negeriku dari Noah, kita dengarkan ya.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
2: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
1: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita ikuti santapan rohani dengan topik tadabbur surat Al-Kautsar disampaikan oleh Ustaz Rizaldi Siregar. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 90 dibacakan oleh Nurul Aisyah. Beduk azan maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu hari ini pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku, para pendengar RRI yang berbahagia, salah satu surat yang biasa dihubungkan dengan ibadah kurban adalah surah Al-Kautsar. Al-Kautsar ini secara etimologi bermakna nikmat Allah yang banyak. Asal katanya kathir. Asbabun nuzul, kronologis historis daripada turunnya ayat ini adalah sebagai pelipur lara dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dua perkara. Dalam beberapa riwayat ya, kita dapat kumpulkan dari dua perkara. Yang pertama, hiburan Allah Ta'ala ataupun penghibur Allah Ta'ala atas kewafatan anak laki-laki beliau. Kita tahu dalam sejarah bahwa anak laki-laki beliau itu ada tiga. Ada Abdullah, ada Ibrahim, ada Qasim. Dan mereka itu semua meninggal dalam keadaan kecil. Qasim ya, bukan Kasim. Sering kita menyebutnya dengan nama Kasim. Kasim itu kalau dalam bahasa Arab itu artinya orang yang dikebiri. Ya, laki-laki yang tak bisa lagi bereproduksi itu karena diputus saluran pembuahan ya, itu disebut nama Kasim. Nah, kalau yang bermakna baik itu Qasim. Qasim itu artinya orang yang memberi. Ya. Anal Qasim kata Nabi, aku adalah sang pemberi kebaikan. Maka ada baiknya kalau kita menukar penyebutan nama teman kita yang kita sering menyebut dengan nama Qasim, yang artinya orang dikebiri. Alangkah indah kalau kita tukar dengan namanya Qasim, penyebutannya Qasim. Nah, pasca meninggalnya tiga orang anak beliau, maka orang-orang Arab Quraisy ketika itu mengolok-olok beliau. Karena memang dalam tradisi bangsa Arab, keberadaan anak laki-laki itu membawa keberuntungan, membawa kebaikan, dan membawa nama baik daripada keluarganya. Berbeda dengan apabila memiliki anak perempuan, dipandang sebagai orang yang memiliki kehinaan dan orang yang akan mengalami kesusahan. Itulah kenapa ada tradisi di bangsa Arab ketika itu membunuh anak perempuan mereka. Apabila mereka memilikinya, dikarenakan tidak memiliki keuntungan apa-apa, dianggap malah membawa kekesialan dan lain sebagainya. Alhamdulillah Islam hadir ya, membawa perubahan yang mendasar dalam pemahaman akan tradisi itu, sehingga Islamlah agama yang mengajarkan egalitarianisme, kesetaraan laki dan perempuan, kesetaraan gender yang tidak memandang bahwa satu kaum itu, satu jenis itu, satu gen, satu gender itu lebih memiliki keutamaan daripada gender yang lain. Nah, saudaraku, nomor bahagia itu yang pertama. Nah, yang kedua, ya, yang menjadi asbabun nuzul daripada surah ini adalah ketika Nabi SAW ya itu mengalami kesedihan-kesedihan atas beberapa penderitaan yang beliau lakukan, antara lain ya dikarenakan beliau itu melakukan atau mengalami yang ayat itu merupakan sebuah penghiburan. Bahwasanya walaupun mungkin dari konteks kepemilikan anak laki-laki beliau tak mempunyai, tapi Allah berikan nikmat yang banyak dalam bentuk yang lain. Saudaraku, ayat ini bermula daripada kata yang cukup singkat tapi memiliki makna yang dalam. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, kata Allah, memberikan kepada kamu kautsar. Ya. Kata-kata inna yang bermakna sesungguhnya kami itu terkesan seperti Allah itu jamak. Ya, kami itu biasa digunakan untuk ungkapan apapun ataupun penyebutan kata ganti lebih dari satu orang. Nah, sehingga banyak tudingan daripada agama lain yang mengatakan bahwasanya sebenarnya konsep ketuhanan Islam itu juga politeisme, bukan monoteisme. Karena dalam banyak ayat Allah menggunakan
menyebutkan dirinya dengan kata ganti kami. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an, wa innallahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Ini paling tidak padanan ayat Qur'an yang menggunakan domir atau kata ganti diri kami, seakan-akan menunjukkan Allah itu lebih dari satu. Saudaraku, ini paling tidak perlu kita pahami dengan baik bahwa dalam kaidah bahasa Arab dan juga dalam bahasa kita sebenarnya, ketika seorang penguasa, seorang pembesar menyebutkan dirinya dengan kami, kami inilah raja gitu, itu sebenarnya bukan menunjukkan lebih dari satu, tapi itu disebut dalam bahasa Arab dengan litta'zim, untuk menunjukkan keagungan dirinya. Jadi Allah Ta'ala ya, menunjukkan ya, keagungannya dengan menggunakan kata-kata kami dalam beberapa ayat. Adapun yang kedua, kenapa Allah Ta'ala menggunakan kata-kata kami, sesungguhnya kami begitu, itu ada hubungannya dengan prosesi turunnya sesuatu itu, itu melibatkan pihak-pihak lain. Walaupun Allah tak membutuhkannya, tapi secara mekanisme dan prosesnya membutuhkan ada oknum-oknum yang lain. Contoh seperti kata-kata inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Itu kan tidak semena-mena Qur'an turun melayang-layang daripada langit, tapi prosesi turunnya Al-Qur'an itu Allah turunkan kepada malaikat Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Muhammad sampaikan kepada umat, umat mencatat, dan kemudian sampailah kepada kita hari ini. Maka disebutkan kami karena ada melibatkan, ada keterlibatan oknum lain. Wa innallahu lahafizun umpamanya, dan sesungguhnya kami puralah yang menjaga Al-Qur'an. Nah, Allah Ta'ala menjaga Al-Qur'an melalui peran serta para hafiz secara bahasa penjaga ya, dan sering diterjemahkan dengan penghafal. Baik, kita kembali ke pangkal. Inna atainakal kautsar, sungguhnya kami kata Allah telah memberikan kepada engkau Muhammad nikmat yang banyak. Kautsar, kata kautsar itu paling tidak dalam bahasa Arab bisa dimaknai tiga. Yang pertama bisa dimaknai dengan nahrun ya, sungai. Yang kedua ada haud itu telaga. Makanya ada nama satu telaga di surga itu yang disebut dengan nama Haudul Kautsar, telaga Kautsar. Yang itu dalam riwayat dikatakan ketika nanti umat Nabi Muhammad SAW yang konsisten, komitmen dan istiqomah mengamalkan sunnah-sunnahnya, maka nanti di padang mahsyar Allah SWT akan memberikan minum kepada mereka. Masya Allah, semoga kita termasuk orang yang mendapatkannya, amin. Allah akan memberikan minum kepadanya dari telaga Kautsar, dan Nabi akan langsung memberikan minum kepada mereka dengan tangannya sendiri. Ya, dikatakan bahwa sekali orang minum air itu, maka selamanya dia tidak akan pernah merasakan kausan. Kausar, ya, telaga. Nah, yang ketiga, ya, kausar itu ya juga dimaknai dengan nikmat yang banyak. Nah, lantas ketika Allah SWT telah memberikan kepada engkau Muhammad begitu ya, walaupun itu tertera inna a'toinaka ya, naka, kami telah memberikan kepada engkau, seakan-akan ayat itu memang diperuntukkan buat Nabi. Tapi ya, semua ulama tafsir sepakat mengatakan bahwasanya walaupun ayat itu konteksnya kepada Nabi Muhammad ka, dan juga kepada umat Nabi Muhammad. Nah, karena ayat Quran itu turun tidak hanya untuk beliau, tapi juga untuk kita. Maka ayat itu juga merupakan sebuah cerita yang bisa diluaskan maknanya kepada kita hari ini. Nah, karena kita dan Muhammad juga telah diberikan nikmat yang banyak, Kautsar, maka yang terbaik kita lakukanlah lanjutan ayat tadi menjelaskan fasholli lirabbik wanhar. Ada dua hal yang Allah Ta'ala inginkan daripada kita sebagai bentuk wujud daripada kesyukuran nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Yang pertama fasholli ya, maka sholli ya, kata sholli itu sebenarnya berasal dari kata sholla yang artinya doa ya. Ya, doa. Sholli juga bisa dimaknai dengan tulang punggung ya. Maka doa yang dilakukan dengan menekukkan tulang punggung, nah itulah yang kita sebut dengan nama sholat ya. Makanya dari kata sholli itu juga bisa dimaknai dengan sholat. Maka sholatlah kalian, nah gitu ya. Ya, berdoalah kalian dengan menekukkan punggungmu, itulah ruku dan sujud ya.
li rabbik, ya, semata-mata karena Rabbmu. Ya, kata Rabb itu sering diterjemahkan dengan Tuhan. Padahal ada satu terjemahan spesifik daripada Rabb itu yang itu membedakannya dengan kata-kata ilah. Walaupun secara generik kita sering menyebutnya dengan arti yang sama, Tuhan, namun secara spesifik Rabbun itu memaknai, memiliki tiga makna khusus. Itu Allah disebut Rabb karena Allah lah yang pemberi rezeki. Allah disebut Rabb karena Allah lah yang menjaga, memelihara, ya. Allah disebut Rabb karena Allah lah yang mengatur dan juga, ya, yang memberikan kepada kita kecukupan-kecukupan nikmat. Itu makna daripada Rabb. Ya, adapun padanan Rabb yang sering kita terjemahkan dengan arti yang sama yaitu ilah, itu sebenarnya spesifik maknanya adalah sesembahan. Makanya kalau kita menerjemahkan satu kalimat tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah, ya, itu lebih tepat kalau menerjemahkannya dengan tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Ya, bukan sekedar tiada Tuhan. Karena makna ilahun dan rabbun walaupun sama-sama diterjemahkan Tuhan, tapi memiliki spesifikasi arti yang tersendiri. Maka salatlah kamu, begitu ya. Maka berdoalah kamu dengan membungkukkan tulang-tulang belakangmu, ya, salat, ya, semata-mata karena pengabdian kepada Rabb yang menciptakanmu, Rabb yang membagimu rezeki, dan Rabb yang mengaturmu. Satu kalimat ini kalau kita telusur lebih mendalam, maka akan melahirkan satu sikap bahwa kalaulah Allah itu satu-satunya yang memberikan rezeki, maka, ya, jangan pernah kita beranggapan bahwasanya kalau kita bisa hari ini memiliki banyak rezeki, kita katakan, oh ini karena kantor saya, oh ini karena asbab saya kerja di sini, saya bisa memiliki harta seperti ini. Tidak, itu hanya keran-keran saja. Ya, kalaupun tidak ada keran itu, Allah kuasa memberikan keran yang lain. Kenapa? Sumber airnya itu bukan dari keran, tapi sumber air itu dari katakanlah tangki yang menyimpan keran. Ya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Ya, keran-keran itu hanya sebagai alat pengeluarnya saja. Maka jangan sampai ada kalimat kita mengatakan kalau saya tak kerja di situ, aduh matilah saya. Allah Akbar. Secara tauhid, ya, kata Rabb mengajarkan hal seperti itu. Karena Rabb juga bermakna yang mengatur. Maka hidup kita ini masih mau diatur. Mau diatur oleh siapa? Mau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah kenapa Allah sangat murka kepada kita yang mau diatur oleh kantor tapi tak mau diatur oleh Allah taala. Berapa banyak hari ini kita Masya Allah ketaatan kepada kantor, ketaatan kepada pimpinan, bos, walaupun itu bagus, tapi melebihi ketaatan kepada Allah taala. Allah minta kita untuk beribadah kepadanya, kita abaikan. Tapi kalau pimpinan memintakan kepada kita, kita akan laksanakan dengan penuh ketaatan. Iya, tidak boleh ada ketaatan kepada makhluk melebihi ketaatan kepada Allah. Walaupun kadang-kadang kita beralibi dengan mengatakan, wah kan taat kepada pemerintah umpamanya, itu kan juga diperintahkan Allah. Wah, maka muncullah dalil mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya, bukankah pemerintah itu ramri? Ya, ayat itu benar. Tapi pemahaman kita yang tak benar. Ayat itu mengatakan memang kita harus taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulul amri, pemimpin. Tapi selama pemimpin itu hukum-hukumnya, aturannya mentaati Allah dan Rasul. Karena kata-kata untuk taat kepada Allah itu menggunakan redaksi ati'u, ati'ullah. Kepada Rasul masih menggunakan redaksi ati'u. Tapi untuk ulul amri tidak menggunakan kata ati'u. Tidak ada tambahan kata ati'unya. Ati'ullah, taat kepada Allah, mutlak. Ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, mutlak. Wa ulil amri minkum. Dan hanya cuma ada kata waw atof, ya, kata conjunction. Dan pemimpin diantara kamu. Artinya apa? Selama aturan pemimpin itu bersesuaian dengan aturan Allah dan Rasul, maka harus ditaati. Tapi jika tidak, aturan pemimpin itu malah bertentangan, bertolak belakang dengan aturan Allah dan Rasul. Ya, Allah Rasul suruh kita sembahyang di masjid umpamanya, tapi ada aturan melarang kita masuk masjid. Itu jelas-jelas aturan yang tidak boleh ditaati. Karena berarti kita lebih mentaati aturan makhluk ketimbang aturan Allah dan Rasul. Makanya ujung ayat itu Allah kunci dengan kata-kata fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah Rasul. Dan jika kamu berselisih
akan adanya dua ketaatan tadi, antara aturan pemimpin dan aturan Rasul, ada perselisihan, ada dikotomis yang cukup apa ekstrim gitu. Maka Allah katakan farduhu ilallahi wa rasul, maka kau harus kembali kepada aturan Allah dan Rasul. Baik, itu makna yang terkandung dalam rob. Fasalli lirabbik, maka salatlah kamu, berdoa dengan membungkukkan tulang-tulangmu, itu fasalli, semata-mata karena Allah yang mengaturmu, Allah menciptakanmu, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kamu. Nah, yang kedua, wanhar, dan berkorbanlah. Nah, ini yang sering menjadi dalil orang untuk melakukan ibadah kurban. Kurban itu dengan cara nahrun. Nahrun itu leher. Ya, berarti menyembelih leher. Itulah dengan menyembelih kurban. Nah, kemudian yang ketiga, apa kata Allah? Inna syani'aka wal abtar. Dan sungguhnya syani'aka, orang yang membencimu, abtar, itulah orang yang terputus. Abtar. Abtar itu maknanya orang yang tak punya garis keturunan, karena ya dalam bangsa Arab dan juga kita sebenarnya kita masih berpahamkan patrilineal, garis keturunan itu kan dari bapak. Maka ketika tiga anak-anak nabi yang laki-laki meninggal, maka orang menggelar nabi dengan abtar. Ya, abtar itu orang yang terputus keturunannya, enggak ada lagi tak berkembang garis keturunannya. Nah, tapi kata Allah, ya inna syani'aka wal abtar, nah sesungguhnya mereka itu yang terputus rahmat dari Allah. Karena apa? Karena Allah masih memberikan ya nikmat yang banyak kepada nabi, walaupun tak punya anak laki-laki, tapi ada hikmah yang terkandung yang besar daripada itu. Antara lain hikmahnya, kalaulah nabi punya anak laki-laki, maka bisa dipastikan anak laki-laki itu dan garis keturunannya akan mungkin saja dimuliakan, diagungkan, dikultuskan, masya Allah. Seperti mana yang terjadi pada hari ini. Walaupun itu dari garis keturunan perempuan Fatimah, bagaimana pengkultusan kepada orang-orang seperti itu. Apalagi kalau memang garis keturunan dari laki-laki, maka sengaja Allah putus itu supaya tidak ada terjadi kultuisme kepada garis keturunan manusia, masya Allah. Nah, inna syani'aka wal abtar. Jadi ada orang yang membencimu, orang yang menghinamu, mengejekmu, sabar saja wahai Muhammad, mereka lah yang terputus dari Allah, dan engkau pasti akan dimuliakan. Pelajaran yang bisa kita ambil di sini banyak sekali. Ya, pertama, jangan pernah bersedih karena hinaan, jangan pernah bersedih karena cemoohan, karena Allah tahu, Allah pasti membalas semuanya itu dengan sesuatu yang keburukan buat mereka yang mencemoohmu. Yakinkan rahmat Allah lebih luas, dan yakinkan kalau kau punya nikmat yang banyak, maka bentuk bersyukur yang kepada Allah dengan tetaplah menjaga sholat, dan jangan lupa kurbankan apa yang kau cintai, termasuk dalam konteks Idul Adha, sembelihlah hewan kurban. Semoga Allah memberikan kepahaman kepada kita. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Insyaallah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Mendengar, kami ucapkan selamat malam. Tetaplah bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar, untuk informasi berikut ini kita melihat momentum Hari Kebangkitan Nasional. Mendengar, momentum Hari Kebangkitan Nasional di mana generasi muda tentu diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Jika tidak, ini akan tergilas oleh kecepatan perkembangan transformasi digitalisasi. Akademisi STISIPOL Tanjung Pinang Endri Sanopaka mengatakan, jika zaman dahulu para pejuang bangsa berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajah yang secara nyata, fisik dan orangnya, kemudian dalam situasi yang terkukung, terpenjara secara kebebasan, kemerdekaan dan lainnya. Nah, hari ini mendengar, generasi muda diharapkan pada tantangan berupa kebebasan yang sangat luar biasa. Jika tidak mampu menyikapinya serta menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini, maka akan tergilas oleh kecepatan perkembangan dan juga perubahan yang cepat. Di era perkembangan teknologi yang cukup pesat ini, generasi muda tentu saat ini mengejar viral dan sebagainya mungkin ya. Nah, beruntung jika viralnya positif, tapi jika tidak, ini akan menjadi viral yang negatif. Dengan teknologi, seseorang dapat berubah menjadi buruk dan sebaliknya secepat itu. Harus selalu mawas diri setiap waktu, di mana salah jari menekan tombol, satu kata dalam ucapan bisa menghancurkan karakter. Apalagi saat ini ya, pembunuhan karakter seseorang itu sangat mudah ya. Dicontohkannya pada konten-konten yang tadinya dipuja menjadi tidak dipuja karena sebuah kalimat saja. Nah, ini tentu sebagai generasi muda harus selektif dan harus peka, harus waspada dengan perkembangan zaman saat ini, apalagi di dunia digitalisasi ya. Satu kalimat saja bisa merubah segalanya. Ada Naura Bahri, jadi orang besar. Semoga kita semuanya generasi muda penerus bangsa menjadi orang besar ya.

Pendengar, Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut P. Tatang Yanuar secara resmi membuka turnamen bola voli dan Lanudal Cup 2026 antar SMA SMK Sekepulauan Riau. Turnamen ini pendengar diselenggarakan sebagai rangkaian peringatan HUT ke-49 Lanudal Tanjung Pinang tahun 2026. Sebanyak 27 tim yang terdiri dari 18 tim putra dan 9 tim putri telah menyatakan kesiapannya untuk berlaga. Kolonel Laut P. Tatang Yanuar menyampaikan apresiasi atas antusiasme para pelajar dalam mengikuti kompetisi tersebut. Dalam sambutannya pendengar, Kolonel Laut P. Tatang menekankan turnamen ini bukan sekedar ajang olahraga, melainkan sarana penting pembinaan karakter generasi muda. Melalui kompetisi ini, para pelajar diharapkan mampu memupuk kedisiplinan, rasa tanggung jawab, dan jiwa juang yang tinggi. Bola voli adalah olahraga yang mengajarkan arti kerjasama tim, komunikasi, dan kekompakan yang solid. Nilai-nilai kebersamaan tersebut pendengar selaras dengan semangat Champions Never Give Up yang diusung dalam turnamen ini. Kolonel Laut P. Tatang merasa bangga melihat kehadiran para pelajar terbaik dari berbagai kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kehadiran adik-adik peserta menunjukkan bahwa semangat olahraga dan potensi prestasi daerah terus bertumbuh dengan baik. Untuk lagu berikut ini pendengar kami hadirkan ya, dari Ungu, Seperti Mati Lampu.

0: Kak, aku mau pesan rice with egg scrambled eggs nya satu, java ice nya satu, less ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur satu sama es teh manis satu kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya, Kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.
3: Berikut untuk selanjutnya kita akan mengikuti Warta Berita pukul 19 waktu Indonesia Barat dari Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferro alloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sempat ini menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatul Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GA7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak
13: makanan apa aja, Bu? Bawa makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa ini?
12: Siwang.
13: Hah?
12: Siwang.
13: Siwang kayak gimana tuh, Bu?
12: Ini terakhir membawa.
13: Oh, sambal siwang,
12: sensasi.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari asrama haji antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas mandatory kita. dari runway, lalu juga peralatan listrik dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syaiful Abdi dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan terus kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Dahnil, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Dahnil Anjar.
17: Kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
16: dan mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di laut lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Kami sangat senang bisa tampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Kalau mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain Mudama di Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa tertabur lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, dua cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, berikut ini semua yang membantu saya dalam dan luar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, menangkap menit bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam dan luar lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: If you see if how we come back from two big injuries,
9: karena ini positif itu, jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini kita mengalami 2 injury, ya, jadi setelah kembali ke tim, ya, agak ininya nggak langsung main terus, ya, kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang kita dapat kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan cetak gol perlahan-lahan sudah muncul, ya, lebih kompliman buat itu.
8: It was a big present for himself because he deserves this goal.
7: Kembali jadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info dengan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikon.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
3: Dengan Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk selanjutnya, khususnya bagi umat Buddha, Anda dapat menyimak mimbar agama Buddha untuk malam hari ini.

pendengar yang terkasih. Damai dan sukacita Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita semua. Dengan penuh syukur, malam hari ini kita kembali dipertemukan dalam siaran Mimbar Agama Katolik di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Di tengah suasana malam yang tenang dan damai ini, marilah kita bersama-sama membuka hati, mendengarkan sabda Tuhan yang berguna untuk meneguhkan dan menguatkan hidup kita. Saudara-saudari para pendengar yang terkasih, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita merasa berbeda satu dengan yang lain. Ada yang merasa dirinya lebih mampu, ada yang merasa kurang berarti, ada yang mudah tampil di depan, ya. Ada pula yang bekerja diam-diam di belakang layar tanpa banyak diketahui oleh banyak orang. Nah, malam ini Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki tempat yang berharga di hadapannya. Tuhan memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap orang, tetapi karunia itu berasal dari roh yang sama dan dipakai untuk melayani Tuhan yang sama. Malam ini kita akan merenungkan sabda Tuhan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, dalam perikop nanti kita diajak untuk membangun hidup bersama dalam semangat persatuan, saling melengkapi dan berjalan bersama sebagai gereja yang hidup. Dan semoga melalui siaran malam ini hati kita diteguhkan, iman kita dikuatkan dan hidup kita semakin diarahkan kepada kasih Tuhan. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, marilah kita mengawali siaran Mimbar Agama Katolik kita malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepada-Mu atas malam hari ini. Di tengah berbagai kesibukan, pekerjaan dan pergumulan hidup, Engkau masih memberi kami kesempatan untuk berhenti sejenak dan mendengarkan sabdamu. Curahkanlah Roh Kudusmu ke dalam hati kami, terangilah pikiran kami, agar kami mampu memahami kehendakmu. Ajarilah kami untuk hidup dalam kasih, menghargai setiap perbedaan dan menggunakan segala karunia yang kami miliki demi kebaikan bersama. Berkatilah seluruh pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang malam ini, di mana saja mereka berada, keluarga-keluarga, anak-anak, kaum muda, para lansia, mereka yang sedang sakit, yang sedang bekerja, dan mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, Tuhan. Semoga melalui sabdamu malam ini, kami memperoleh kekuatan baru dan harapan baru. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menyiapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 4 sampai 11. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, dalam bacaan tadi Rasul Paulus berbicara tentang kehidupan jemaat yang penuh dengan berbagai macam karunia dan pelayanan. Paulus ingin mengingatkan bahwa keberagaman bukanlah ancaman, melainkan anugerah dari Tuhan. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipersatukan dalam kasih dan pelayanan. Marilah kita membawa sabda Tuhan ini ke dalam hati kita masing-masing. Sambil kita merenungkan sabda Tuhan, kita dengarkan sebuah lagu berikut ini.

Nanti di sini diisi lagu bang ya. Diselingin lagu, oke. Lanjut. Saudara, saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menjumpai perbedaan di tengah masyarakat maupun di dalam gereja. Ada orang yang pandai berbicara dan memimpin. Ada orang yang memiliki kemampuan bernyanyi. Ada yang pandai mengajar anak-anak. Ada yang rajin membantu tanpa ingin dikenal. Ada yang memiliki hati lembut untuk menghibur orang yang sedang bersedih. Ada yang tekun berdoa bagi sesamanya. Semua kemampuan itu adalah karunia dari Tuhan. Namun, seringkali manusia jatuh dalam dua sikap yang salah. Yang pertama adalah kesombongan. Seseorang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain karena memiliki kemampuan tertentu. Karena itu, Rasul Paulus dalam suratnya yang pertama kepada jemaat di Korintus mengingatkan ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Artinya, Tuhan sengaja menciptakan keberagaman dalam kehidupan kita, kehidupan menggereja. Tidak semua orang harus sama. Justru keberagaman itu membuat hidup, ya, membuat gereja menjadi lebih hidup. Bayangkan, jika dalam tubuh manusia, semua anggota itu hanya menjadi mata, tentu tubuh tidak bisa berjalan. Atau semua anggota hanya menjadi tangan, tubuh tidak dapat melihat. Tubuh manusia menjadi sempurna karena setiap anggota memiliki fungsi yang berbeda tetapi saling melengkapi. Demikian juga gereja. Ada yang dipanggil untuk memimpin. Ada yang dipanggil untuk menjadi pelayan altar. Ada yang dipanggil untuk menjadi pendamping anak dan kaum muda. Ada yang dipanggil menjadi pendoa. Ada yang dipanggil untuk melayani orang sakit dan mereka yang menderita. Semuanya itu penting di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tidak penting. Dan saudara para pendengar, Paulus juga berkata, ada rupa-rupa pelayanan, tetapi hanya satu Tuhan. Ini berarti, tujuan dari semua pelayanan bukan untuk mencari pujian manusia, melainkan untuk memuliakan Tuhan. Kadang-kadang, dalam kehidupan bersama muncul persaingan. Ada yang lebih, ya, ada yang ingin lebih dihargai. Ada yang kecewa karena merasa jasanya tidak diperhatikan. Tetapi sabda Tuhan malam ini mengajak kita untuk kembali pada semangat dasar pelayanan. Yakni apa? Melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Ya, melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Tuhan tidak melihat besar atau kecilnya pelayanan kita. Yang Tuhan lihat adalah ketulusan hati kita dalam melayani. Nah, dalam kehidupan gereja saat ini, saudara dan saudari pada pendengar, kita juga diajak untuk membangun spiritualitas sinodal, yaitu spiritualitas untuk berjalan bersama sebagai umat Allah. Sinodal artinya berjalan bersama. Artinya bahwa gereja bukan hanya milik pastor atau suster atau pengurus tertentu. Gereja adalah rumah bersama. Semua umat dipanggil untuk ambil bagian. Ya, semua kita dipanggil untuk ambil bagian. Berpartisipasi secara aktif. Ya, kita dipanggil untuk saling mendengarkan, saling menghargai dan saling mendukung.
Kadang dalam kehidupan keluarga saja kita sulit mendengarkan satu sama lain. Orang tua sibuk dengan pekerjaan, anak-anak sibuk dengan gadget, suami dan istri jarang berbicara dari hati ke hati. Demikian juga dalam lingkungan masyarakat dan gereja, orang lebih mudah berbicara daripada mendengarkan. Padahal, Roh Kudus sering berbicara melalui sesama kita. Karena itu gereja mengajak kepada kita untuk belajar mendengarkan dengan hati. Belajar mendengarkan dengan hati. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, kita mengenali buah Roh Kudus ketika kehidupan gereja dipenuhi persatuan dan harmoni dalam keberagaman. Kalau komunitas kita dipenuhi dengan iri hati, pertengkaran, saling menjatuhkan, itu berarti kita belum sungguh membuka diri terhadap karya Roh Kudus. Tetapi kalau komunitas kita dipenuhi dengan kasih, saling mendukung, dan semangat bekerja bersama, disitulah Roh Kudus bekerja. Tidak seorang pun dapat berjalan sendirian dalam perjalanan rohani. Kita membutuhkan dukungan iman dari sesama. Kita membutuhkan komunitas. Kita membutuhkan keluarga yang saling menguatkan. Kita membutuhkan sahabat-sahabat rohani yang membantu kita, ya, membantu kita untuk tetap dekat dengan Tuhan. Menasihati kita, mengajak kita untuk hidup menemui gereja. Kita butuh orang lain. Kita butuh sesama kita. Saudara para pendengar, Tuhan Yesus sendiri memberikan perintah baru kepada kita untuk mengasihi satu sama lain. Kasihilah satu sama lain. Kasih itu bukan hanya kata-kata yang indah. Kasih itu harus nyata dalam tindakan sehari-hari. Dan salah satu contohnya, ya, adalah ketika kita mau mendengarkan orang lain. Salah satu tindakan kasih itu adalah ketika kita mau mendengarkan orang lain. Kasih tampak ketika kita mau mengampuni. Juga kasih ketika kita mampu membantu tanpa pamrih. Ketika kita setia melayani walaupun tidak dipuji. Ketika kita mampu menerima perbedaan. Kasih tampak di situ. Dan justru dari kasih seperti itulah lahir energi misioner gereja. Semangat untuk menghadirkan Tuhan di tengah dunia. Malam ini saudara dan saudari pada pendengar, kita diajak untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Karunia apa yang Tuhan berikan kepadaku? Apakah aku sudah menggunakan karunia itu untuk melayani? Apakah kehadiranku membawa damai dan persatuan? Atau justru membawa perpecahan? Mungkin kita merasa diri kecil dan sederhana. Tetapi ingatlah, di tangan Tuhan, hal-hal kecil dapat menjadi besar, ya, bagi banyak orang. Hal-hal kecil itu berkatnya besar bagi banyak orang. Senyum sederhana, sapaan hangat, perhatian kecil, doa bagi sesama. Semuanya dapat menjadi pelayanan kasih yang menyenangkan bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah merasa hidup kita ini tidak berarti. Tuhan memakai setiap orang untuk menjadi alat kasih-Nya. Semoga sabda Tuhan malam ini menolong kita untuk hidup semakin rendah hati, semakin bersatu dan semakin setia melayani. Nah, berikut ada beberapa hal yang
kita wujudkan setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan permenungan malam ini. Yang pertama, saudara dan saudari para pendengar, mari kita belajar menghargai perbedaan. Dalam keluarga, tempat kerja, maupun gereja, setiap orang memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda. Jangan mudah untuk membandingkan diri atau iri terhadap orang lain. Poin yang kedua, mari kita menjaga persatuan. Jangan mudah untuk menyebarkan gosip, fitnah, atau perkataan yang melukai sesama. Jadilah pembawa damai di tengah lingkungan kita. Poin yang ketiga, marilah kita melayani dengan rendah hati. Pelayanan yang kecil ketika dilakukan dengan kasih jauh lebih indah daripada pelayanan besar yang dilakukan demi pujian. Poin yang keempat, marilah kita membangun kebiasaan untuk mendengarkan. Belajar mendengarkan pasangan, anak-anak, orang tua, teman, dan sesama anggota komunitas kita. Sadar atau tidak sadar, Tuhan sering berbicara kepada kita melalui mereka. Dan yang terakhir, marilah kita menjadikan gereja yang hidup. Ya, kita menjadi gereja yang hidup. Gereja yang hidup adalah gereja yang saling mendukung, saling mendoakan, dan berjalan bersama atau sinodalitas menuju kepada Tuhan. Saudara dan saudari para pendengar yang terkasih, marilah kita menutup permenungan kita malam hari ini dengan berdoa. Kita sama-sama berdoa, bertanggung jawab bersama dalam melaksanakan misi untuk memelihara rumah bersama sebagai visi bersama atau misi bersama dalam keuskupan kita, Keuskupan Pangkal Pinang. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Sang Pencipta langit dan bumi, kami bersyukur atas panggilan-Mu untuk melanjutkan persiarahan bersama di tahun 2026. Engkau mengundang kami sebagai gereja-Mu untuk bertanggung jawab bersama dalam melaksanakan misi memelihara rumah bersama yang Engkau percayakan kepada kami. Bimbinglah kami agar sungguh-sungguh berjalan bersama dengan hati yang terbuka dan inklusif, memberi ruang bagi setiap orang untuk terlibat, serta membangun gereja yang bermartabat dan menghargai semua anggotanya. Utuslah kami untuk melaksanakan misi keluar, agar kami tidak terkurung dalam kepentingan diri sendiri, melainkan mewartakan Injil Kerajaan Allah melalui kesaksian hidup yang nyata di tengah masyarakat. Perbaharuilah hati kami dengan pertobatan ekologis yang sejati. Bebaskanlah kami dari sikap acuh tak acuh, dan kuatkanlah tekad kami untuk merawat lingkungan hidup sebagai bagian tak terpisahkan dari iman kami. Berkatilah pula kami agar berjalan bersama dengan semua orang yang berkehendak baik demi menjaga bumi rumah bersama. Terimalah pujian dan usaha kami sebagaimana kami berseru, terpujilah Engkau ya Tuhan karena Ibu kami, Ibu Pertiwi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari yang terkasih, kita sampai di akhir siaran Mimbar Agama Katolik malam ini. Terima kasih atas kebersamaan saudara dan saudari semua, para pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, yang telah meluangkan waktu untuk berdoa dan merenungkan sabda Tuhan bersama-sama. Semoga sabda Tuhan malam ini sungguh hidup dalam hati kita dan menjadi kekuatan dalam perjalanan hidup kita sehari-hari. Saya Blasius Roja pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan...
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar Pro 1, jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa gue begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik tadi.
0: Yang seperti kita puterin, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun, tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya,
1: Mas,
0: tadi kan aku bilang. Kawan.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendi. Selamat di atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh,
0: ini?
1: Boleh, siapa yang mau cerita? No, Mas Hendi atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar ya.
2: Liwar ini
1: artinya apa, Mas Hendi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik gitu. Ya gitu kan. Jadi secara arti
3: terlalu.
2: Iya, bisa begitu juga. Jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan aransemen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendi,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya.
2: Basis seribu satu.
1: Seribu satu band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran.
1: Suara biar kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligo sejarah kalian bisa bergabung.
0: Ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendi atau Mas Adi, Mas Agam cerita Mata tentang Adi. Sejarahnya Ligo.
0: Mas Adi, Mas Adi.
3: Ya. Rajin.
0: Rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligo itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendi sekitar 2003. 2002,
2: 2002.
3: 2002 mm-hmm. ketemu Hendi.
1: 2002, oke.
3: Okay. Gitu, itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: oh,
0: lebih
1: gitu ya, oh gitu ya,
2: ke Ligo dulu. Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut Ligo, wah iya, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Terus, proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wesh.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya, mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa okay. Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya. Gitu.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Ya, baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit.
0: Cuman tiga doang.
1: Ya, iya, iya. Ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu,
1: udah asik
2: untuk,
1: gitu ya,
2: untuk apa komposisi yang kita buat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen, piano juga, jadi jadi Mas Adi yang isi semua, jadi
1: iya, tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendi.
1: Mas Hendi. Gitu. Oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligo milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligo.
3: Ligo. Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orangnya udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryosuyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita, judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligo.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh, oh ya, gitu ya, ya, ternyata ya, ya, ya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Yang emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligo
1: gitu, ternyata ya. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah gak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Ita.
1: Oh coba dong Mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya Mas ya? Iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh berapa kali ya?
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas boleh nggak ada vokalnya gitu guys?
0: Oke.
2: Akhirnya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Suboninton.
3: Suboninton sempat.
0: Iya. Suboninton. Ih kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah Mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Suboninton. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? pernah ya.
2: Ya, Bonita.
1: Bonita anaknya Bonita. Om Kus.
4: Iya.
1: Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya. Oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya. Ya, jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya, balik
1: Biro, Mas.
0: Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Penari ulang
1: Biro-nya itu. Enggak, ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gini, memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, ada orgilnya juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ya, ya, ya.
0: Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz dan gitu
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik Farabi.
0: Iya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada Bang Albert.
2: Bau-bau.
1: Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo, bawain dong.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya,
1: Mas Bang Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru. Apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Konsisten,
0: masih ya. Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Makasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana dong? Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berbagai rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa,
1: ya.
6: Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus untuk Tito Sumarsono juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketiga tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi dan
1: Tito Sumarsono.
6: Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
0: Bang, terima kasih Bang.
1: Boleh, silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertosono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat.
0: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya Ligro.
4: Ya, selamat malam. Selamat malam.
7: Salam sehat semuanya ya untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan. bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal, terus efisiensi dalam ini latika musik pop di era-era zaman sekarang. Karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang? Bisa, okay. Akan bisa. Gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke, okay, Mas Doni.
0: Siap, Mas Doni.
1: Baik, Mas.
0: Ditunggu ya.

0: Gak ganteng.
1: Iya bener Bu Ana, ganteng-ganteng.
2: Ganteng apa ganteng?
0: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
1: betul.
0: Botak tuh.
3: Apalagi yang
4: apalagi
1: yang... Iya. Ya Allah Bu Ana.
4: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
4: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
3: Oke, okay, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
0: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
0: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu? dari mana-mana aja asalnya?
3: Oke, okay, siap.
0: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, iya. Oh, okay. Ya nanti dijawab ya.
3: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
0: Salam-salam dulu ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
0: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
3: Siap. Oke, okay, udah tiga.
0: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
3: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
3: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
4: Mas Adi
3: ya.
1: Ayo Mas.
5: Karena kita saling menyayangi.
4: Kamu ingat banget nih.
3: Apa gitu ya?
1: Aduh, aduh, aduh, aduh.
3: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
5: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Jo, ya apa tuh Mas?
5: Jatuh cinta.
3: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
5: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
4: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
5: Itu dulu katanya. Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
5: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
3: Aha.
5: Jadi saya cuma main aja.
3: Main di musiknya itu ya? Di albumnya.
5: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
3: Oh, oke. Okay.
5: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
5: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
3: tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
5: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
5: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
5: Yang penting jadi sembako.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
4: Jadi sembako.
3: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
5: Belum dibilang lagu pertama.
3: Lagu pertama ya.
5: Masuk ke ini.
1: Masuk industri musik itu ya Mas Agam.
3: Tapi langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar Mas.
3: Iya kan.
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
3: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
5: 87 ya, 87.
3: Oke. Siap kalau begitu.
1: Kemudian pertanyaan.
3: Lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni
3: nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
3: satu
1: ya,
3: lagu.
1: Mas Adi.
4: Mas Adi, makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi.
3: Multi ya.
4: Jadi
1: termasuk vokal
4: iya,
1: juga.
4: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di Ligro. Mas Adi.
1: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
6: Senandung. Apa ya? Voice ya.
3: Voice ya.
6: Senandung
3: ya.
6: Itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
3: Oh gitu ya.
6: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
3: Oh gitu.
6: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
1: Oh.
3: Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
1: Yeah.
3: Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
3: Mas Adi ya kan?
6: Oh iya. Yeah.
3: Apa judulnya, Mas?
6: Masalah memang di album Baur cuma terus
3: lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan.
1: Nah,
3: judulnya Sampan, ingat nggak sih?
1: Oh Sampan.
3: Oke, okay.
1: Nanti akan
3: lanjut
1: ya.
3: Pertanyaan
1: lagi tadi Mas dari Bu Ana.
3: Bu Ana, udah berapa lama ada
1: Ligro
3: di dunia
1: ada
3: musik?
1: Di dunia musik itu tadi ya dari
3: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong Mas, dari 80-an ya.

0: tadi.
1: Oh, dari 95 masuk Jakarta saya 95.
2: 95.
3: Kalau Ligru.
2: Oke. Okay.
3: Dulu kalau Mas Agam 80-an.
2: Mas Agam 80-an ya.
3: Kalau Mas Hendy?
0: 98. Mbak, enggak deh. 97-an.
3: 97-an.
0: 97.
3: Iya, iya.
0: 98 ya. Main sama Mas Agam
4: di bis.
0: Di main-main di klub-klub.
3: Oh.
0: Klub jazz, klub blues.
3: Klub jazz ya, ya, ya, seru loh itu.
2: Oh, seru iya, loh itu. Iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
3: Mas Agam dari Aceh.
2: Tapi
3: boleh
2: dari Aceh ya.
0: Aceh.
3: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, keturunan aja kalau Aceh.
2: Oh, Aceh keturunan
4: tapi
2: Aceh.
4: Tapi saya besar di Bandung.
2: Oh, oke.
4: Okay. Sama juga sama Pak Dwiki.
3: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
2: Iya, iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
3: Kalau Mas Hendy?
0: Banjarmasin.
3: Banjarmasin
2: dari namanya sih
3: memang. Ya, Gusti Hendy. Gusti Hendy. Mas Adi?
2: Tetangga.
1: Tepatnya sebenarnya saya bukan Madura.
2: Bukan ya?
1: Bukan.
2: Mana?
1: Surabaya Utara, Mas.
2: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
3: Oh, dari situ ya, Mas? Betul.
2: Bilang tetangga.
3: Iya, iya, iya.
2: Reng Madura.
3: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
2: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
3: Apa itu tadi, Mas?
2: Yang bisa
3: sudah tadi.
2: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
3: Pasti para pendengar pengen.
2: Oke, okay, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu,
0: ruang berbagi rindu,
1: rindu memori lewat lagu.
0: Kok yes. Outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas, Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: serak ya ada rock monggo monggo monggo Mas
2: rock gorengan
1: ayo

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu
2: loh. Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
3: Iya. Yang keluar.
1: Waduh. Keren. Ini baru pendengar percaya
3: nih. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Almarhum
3: jadi
1: Baron
3: bikin,
1: ya.
3: Grupnya namanya Omelette. Okay. Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal, wah luar biasa. Bukan main bass.
2: itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wani piro mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap, silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya Mbak Ita.
1: Boleh dong Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil AA, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti AA.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya.
1: Iya, betul.
4: 98 gitu ya, 95. Terus... ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, melo. Terus yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Haryanti.
4: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya,
4: tetap semangat, jaya selalu ya. Untuk semuanya Mbak Ita dan Mas
1: Terima
4: Didi
1: kasih
4: juga.
1: Mbak Reanti.
4: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas. Dan salam untuk semua pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Terima kasih. Sama-sama.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya
5: selamat
2: dong.
5: Selamat malam. Mas Yudi Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah sehat, ya. Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro. Ya, band Ligro.
5: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap. Salam. Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini.
1: Ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
5: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh. Silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya ya. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet, ada Ciguria.
1: Ciguria, selamat malam.
6: Yes,
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
0: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
2: Apa siap. Api.
1: Alhamdulillah, Cikuria.
0: Buat ini nih, yang trio nih di grup trio. Selamat malam.
3: Malam.
0: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
0: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
2: Benar.
0: Drum begitulah. Nah, Sama Legal ini bersendiri dari peralat apa ya? Pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang
2: gila? Iya, tadi kita udah ngobrol. Iya.
1: Nah, tadi udah dibahas.
0: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar, ini ngetes atau nanya nih?
3: Tapi benar semua ini.
2: Iya, iya, benar semua. Pertanyaannya apa nih?
0: Satu buat Ligro.
2: Oke. Okay.
0: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang satu 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
2: Oke. Okay.
0: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
0: Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
1: Aduh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
3: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Iya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya? Bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab
2: sama lagi
1: nanti dijawab ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
1: Iya. Iya tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Terima kasih Oma.
2: Ya.
1: Makasih, Oma.
6: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
1: Boleh, boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja. Makasih ya.
1: Oke, Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dong? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
3: Malam.
2: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Baik dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado, Mas
2: Yudi.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
3: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
7: Sehat, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang tadi itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Kayak, ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, ya, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya, suka dukanya itu aja ya.
3: Oke, okay,
1: siap.
8: Semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ya. Ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya.
1: Okay. Makasih.
8: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu.
1: Kita jawab
2: ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
3: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Senang musik jazz, senang musik rock, senang musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita senang musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya, iya, iya.
2: Oke, oke.
7: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya, iya, betul
7: kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Wani Piro.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya, Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Instrumental tapi yang mellow.
3: Ada sih karya ada, kita ya? Ada yang mellow tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ala ya, melonya ala Ligro, Mas.
3: Jadi yang menurut kita itu mellow, tapi nggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Andy?
3: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
3: Ada. Okay.
9: Itu yang blues kok musiknya.
3: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
3: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Iya.
1: Nanti kalau sempat kita puter.
2: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri nih? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
9: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
2: Oke.
1: Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
3: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
3: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, Indonesia. Betul sekali Mas Yudi.
3: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
3: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player-nya siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
1: di jazzer jazz. Gitu. Betul.
3: Siap kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak ya, banget.
3: Banyak banget gitu.
2: Banyak banget ya.
1: Jazz pop
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
10: Selamat malam Ligro, Kak Ita.
3: Selamat malam.
1: Nih, Pak?
2: Siap. Dengan siapa ini?
10: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
10: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Oh, jadi itu dong. Jangan gitu dong.
10: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta
2: pinggiran. Orang Banten ya, pinggiran Banten.
3: Tangerang.
10: Kalau orang Banten musiknya harus ligro dong. Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk ligro, Bapak.
10: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy. Mas Bro Agama Dasih Adi Darmawan.
7: Maestro.
10: Saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog. Saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
3: Ayo, Pak.
10: Wah, siap.
7: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
10: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
10: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
10: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
3: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
10: Kusplus kan, kalau misalnya Kusplus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
3: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos, ada modal.
3: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
7: Gitu. Oke. Okay.
3: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2 3 baru ada tuh. Makanya, "Wih, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada?" Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
10: Oh. Gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya.
3: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
7: Hendy baru mau cuci gigi. Belum kebanyakan duit.
2: Iya. Gimana?
10: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
3: Aduh. Sekarang siap menerima modal juga.
10: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
7: makasih.
10: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya.
1: Aduh.
10: Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
7: Amin.
10: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jadi bintang tamu ya.
3: Jadi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar, Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar ini? Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
10: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta
1: buat. Wow. Aduh.
7: Beda pemodal.
2: Oke, siap.
10: Mantap terus Ligro. Ya, jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari ligro adalah orgil, ya kan?
1: Oke, Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
3: sehat
1: untuk
3: ya,
1: apresiasinya bos. Untuk ligro.
10: Kan mau diajakin ligro mesti sehat dan
1: main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
10: Oke, terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Diki.
1: Bobo dulu.
2: Udah malam.
1: Sampai ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
7: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Mas Agam ini. Aduh.
3: Tapi Wajo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Aduh, kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi yuk.
1: Oke. Okay.
2: Ada Bidadari Yang Terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
2: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Dan duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor. Ada Bone, Bovendigol, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Udah nungguin
1: selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
3: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam. Teh.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Kelas berapa Teh?
1: Mantap Teh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati
1: betul
3: musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik
1: vokal,
3: ya.
1: Tanpa
3: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka nggak Teh?
3: Apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wah, oh, ya.
0: Begitu ya.
4: Film apa?
3: Terus seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
2: Amin.
3: Oke, kalau gitu terus berkarya.
2: Amin.
4: Terima kasih supportnya.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar apa namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
2: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Hatur nuhun.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
5: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
5: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
5: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro sama, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
5: Halo Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro, Ligro Ben.
2: Ligro.
5: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
5: Ligro. Halo Ben Ligro.
0: Ya, oke. Halo.
2: Halo.
5: Ya, how are you today?
1: Oh, hey. Fine.
5: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
0: Oke,
2: okay. Berapa album? Oke,
0: okay. Siap, itu aja.
5: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
5: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
2: udah banyak profesi
5: itu,
2: okay.
5: Itu aja.
1: Gitu. Siap, Icut.
5: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
5: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
5: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
5: kami udah lupa, dah karena udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
5: siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
5: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
5: Keluarga. Dan buat bintang tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro, oke.
5: Terus ada Bu Menijo. Bu Menijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Menijo udah masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
5: Buat Bu Menijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
5: Buat siapa? Tedinta di Bogor tadi.
0: Oke.
5: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RX Pusat Gwana C ada Bang Arso ya. Semoga
0: okay.
5: Tidak selalu banyak. Itu aja.
0: Okay. Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icu.
5: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang.

0: siapa itu yang salah satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu.
1: Oh, Bang Agam.
2: Oh, Mas Agam.
0: Yang Agam yang baju putih.
1: Pakai baju putih?
2: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
0: Bang Hendy.
1: Iya. Iya.
0: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
1: Merah tua.
2: Oh,
1: merah
2: itu Mas Adi Darmawan.
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
2: Iya.
0: Ya. Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
1: Oh, gitu. Oh.
2: Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
0: gitu, bandnya gitu.
1: Oke. Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
0: Salam Yudi, salam masuk
2: baik. Oke, silakan.
0: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Beni Jun Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
2: Terima kasih Bang Leman.
0: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya.
2: Waktunya Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
1: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
2: Siap ya. Oke. Okay.
1: Pertanyaan pertama.
2: Oh, yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
1: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
1: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
2: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
1: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk rilisan Amerika? Untuk rilisan Amerika loh.
2: Untuk rilisan Amerika.
3: Iya, sama lah.
1: Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
2: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
1: Emang iya Mbak?
2: Iya.
3: Oh itu Leo.
1: Leonardo.
2: Nama panjang?
3: Leonardo Pavkovic.
2: Tahu 3 langsung.
1: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
4: Mas Adi ayo.
1: Mas Adi enggak
4: bisa jawab loh.
1: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
4: Trans etnika.
1: Jangan pura-pura lupa deh.
2: B1 apa? Jangan terjadi amnesi.
4: Nanti masih aset ini.
1: Iya kaset.
2: Masih zaman kaset, Mas.
1: Ayo.
2: Lewat.
1: Kaset. Album itu namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
2: B ya?
1: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
2: Apa Mas?
1: Lupa Mas Adi, lali ta?
4: Tahun piro itu?
3: Evanestor biasanya.
1: Iya makanya. Judul lagunya apa?
2: Judul lagunya Mas Adi.
3: Dosa besar.
1: Lali ya.
2: Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
4: Dapat cengeknya doang.
1: Apa judulnya Mbak Ita?
2: Muroi.
3: Evanestor masih itu.
1: Iya tapi.
2: Ya.
3: Judulnya lupa.
1: Tapi ikut main kan?
3: Ikut.
1: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
2: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
4: Judul lagu?
1: Album.
3: Pesta Indah.
2: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
1: Pinter. Oke. Lanjut.
2: Pertanyaan keempat.
1: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
4: Ya.
1: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
2: Yeah.
1: Judul satu judul lagi lainnya.
2: Mas Hendy langsung ketawa.
4: Dapat

0: Dapat cengeng
1: enggak?
2: Dapat tahunya enggak dapat cengengnya.
1: Yang,
2: cengeng-nya
1: yang pasti yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
2: Iya. Yeah.
1: Yeah. Lagunya Lali Ati. Yeah.
2: Wes kasih to tahu Mas. Cengeng itu.
1: Kasih kotak tahu.
0: Ingat budget itu.
3: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
2: Oh, ingat Mas.
1: Nah, ada ya.
2: Ah, iya kan.
3: Oke, terakhir.
2: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
1: Bangka, Belitung.
0: Bangka.
1: Bangka Belitung kan?
3: Iya.
2: Tahunya tahu. Lagi tiga. Plus cengengnya.
0: Apa judul lagunya?
1: Saman Sport.
3: Nah, oke, okay. Berarti pintar, lumayan lo ya. Bener 1, 2, bener 3.
2: Bener 3 lo, lumayan.
1: Okay. Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
2: Hebat nih, bener.
3: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yeah, yang sudah menumpuk ini
2: yeah,
3: dari Oma Ana. Oke.
1: Okay. Harus
3: didata sih. Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah atau memang penyanyi lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
0: Makna bersenandungnya ya.
2: Iya, makna senandungnya tadi loh Mas.
1: Kalau Lee Group, mau ada vokal nggak ntar?
2: Nah
3: tuh.
2: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya? Untuk proyek kedepan?
0: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
1: nggak usah, ya.
2: Tetap dengan ya seperti ini ya, konsisten dengan
0: instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
2: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
0: Untuk konser ya.
3: Oke, siap.
2: Seru.
1: Maknanya Mas Adi tadi.
3: Mas Adi maknanya.
2: Yang senandung tadi Mas.
1: Mikirin opo gitu.
4: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
1: Ekspresi ya.
4: Senandung.
2: Iya.
4: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
1: Oh gitu ya.
4: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
2: dari serak. Oh gitu ya. Sudah
3: terjawab ya. Ibu Fatmawati, suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
1: Suka duka.
2: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
1: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
2: Banyak sukanya ya pasti tuh.
1: Karena kita emang Ligro tuh kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
4: sudah lama nggak berkarya.
1: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Ada, wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini. Oh, oke. Okay.
3: Siap.
2: Oke, sudah terjawab.
3: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
1: Jadi kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
2: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya itu trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti
3: pas
2: untuk di konser.
3: Off air ya, di konser. Ya,
2: off air.
0: Konser bikin konser di Lampung.
3: Okay,
2: ya, di Lampung tuh Bang Leman.
3: Biar Bang Leman nyanyi.
2: Ya betul.
3: Dari Icut sudah berapa album dan selain Ligro bermusik apa profesi dari masing-masing
2: di luar personil
3: Ligro?
1: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya. Okay.
2: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
0: Profesi saya gitaris musisi.
2: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
0: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
2: Wih, ini Mbak Damar ikutan nih lain. Apalagi Mas ada lagi kan?
0: Apa gak ada aku?
2: Lo kan ngajar.
3: Ngajar di Farabi.
0: Ngajar bagian dari
3: musik ya.
0: Musik saya pikir. Ya ngajarnya juga ngajar gitar kan.
2: Ngajar gitar di Farabi Music School.
0: Sudah 25 tahun loh, 26.
2: Wih, mantap.
1: 26 tahun.
2: Ini salah satu seniornya di
3: senior Farabi Music School.
0: 26 tahun.
2: Hebat.
1: Sama.
2: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
1: Luar Ligro. Yang pasti drummernya Gigi.
2: Drummer band Gigi
1: salah sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
2: Manajemen Gigi ya Mas Hendy ya.
1: Itu hal yang mantap. Berbeda
2: jadinya. Siap.
0: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Hadi. Siapa tahu kalau Mas Hadi.
4: Kalau saya musisi lah.
2: Iya.
4: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
2: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Hadi.
3: Sudah lah ya.
2: Mas Hadi silakan diselesaikan ngajar, berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
3: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
2: lagu ciptaan
3: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau gak salah.
1: Iya, ya? Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh enggak berasa loh. Ngobrol sama Li Gro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih, Mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Li Gro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Li Gro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu. Iya. Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
3: Terima kasih ya. Iya. Terus buat para pendengar, semoga musiknya Li Gro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi tuh Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mau ngundang Li Gro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
0: Amin. Amin.
1: Musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul, Mas.
1: Setuju. Ya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Iya.
1: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta, ya. Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih. Aku
2: apa itu tahu. Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke. Okay.
4: Itu ya. Itu.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular. Ya.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Li Gro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Li Gro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Li Gro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
2: Pasti akan terbiasa. Weh mantap ini.
1: Bisa
2: ya.
1: Jadi pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Li Gro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
1: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.

0: FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977 712. Jakarta malam ini
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali di Jakarta malam ini di Ruang Rindu tentunya yang edisi Jakarta. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan ya Ruang Rindu Nasional bersama Mbak Ita Purnamasari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamunya tadi Ligro ya. Dan untuk Anda juga kembali untuk Anda yang ingin bergabung tentunya kebersamaan di Ruang Rindu, ada kurang lebih 50 menit ke depan ya, untuk Anda bisa juga mendengarkan request lagu-lagu yang ingin Anda dengar tentunya, baik mancanegara maupun dari negeri sendiri. Silakan di 0811 7972 7912, boleh di voice note, boleh di voice call tentunya, atau di fix line kami ada di 0213440696 dan 0213441499. Di WhatsApp call ada Teddy Indah di Bogor yang tadi juga bergabung nih kayaknya di Ruang Rindu Nasional ya. Kita sapa Teddy Indah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andes Satria, Teteh hadir lagi.
1: Siap. Ditungguin tadi kirain mau Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Iya, tunggu Ruang Rindu ada. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Pantes ada koma.
1: Iya. Takut menyela kayak biasanya, enggak enak Pak Mali.
2: Pemali ya. Tapi Pemali malam ini baru sampai Bojonggede.
1: Iya. Teh, apa kabar Teh?
2: Alhamdulillah Teh sehat walafiat.
1: Alhamdulillah.
2: Panasnya hareudang.
1: Emang iya. Bukannya dari tadi pagi hujan ya Teh?
2: Hujan sebentar, tapi selanjutnya enggak terlalu terik sih, tapi hareudang aja gitu.
1: Karena di Jakarta saya ngerasanya tadi berangkat dari pagi gitu ya, udah keluar rumah itu kena hujan, harus pakai jas hujan. Terus siangnya memang udah agak reda hujannya, tapi masih turun rintik-rintik. Tapi habis itu sore menjelang malam ini memang udah agak cerah gitu ya. Berarti mungkin Bogor cerah aja nih Teh.
2: Paginya betul sama hujan juga. Tapi cuma pagi aja, selanjutnya mendung sih, nggak terlalu terik
1: gitu. Oh gitu, siap.
2: Redang aja gitu.
1: Ya udah Teh, kalau gitu untuk menemani biar lebih sejuk gitu malamnya dengan lagu yang mau didengar apa nih Teh?
2: Lagu dari siapa ya?
1: Siapa nih?
2: Teh mau versinya Pasto, boleh nggak?
1: Pasto dengan judulnya apa nih Teh? Kalau udah ada versi berarti pernah dinyanyi ini.
2: Kisah Kasih di Sekolah, tapi versi Pasto, kok ada nggak?
1: Kisah Kasih di Sekolah Pasto ya, sebentar Teh. Kisah Kasih di Sekolah, tapi yang versi Pasto. Nah ini nih, kita belum ada Teh, benar Teh.
2: Belum ada.
1: Maksudnya malam ini juga belum tersedia.
2: Kalau begitu yang Dirli versi featuring Dwiki, yang Sampai ke Ujung Dunia.
1: Sampai ke ujung dunia. Oh tunggu Teh, ada ternyata Pasto yang Kisah Kasih di Sekolah.
2: Ada. Iya udah. Itu kan lagu-lagu lawas.
1: Betul, tapi dinyanyikan ulang ya, dibawakan ulang ya.
2: Iya.
1: Betul. Jadi ada ya, langsung ada. Dimasukkan ke playlist.
2: Kekinian jadinya.
1: Betul.
2: Begitu doa terbaik dari Teteh buat Andes Satria, pulang nanti hati-hati ya.
1: Siap Teh.
2: Tim udah pulang semua kan? Belum?
1: Belum, masih ada Novel dan juga Selo.
2: Novel dan Seno.
1: Betul, Selo.
2: Oh, Selo sama
1: Novel.
2: Oke, kalau gitu siap, Teh. Dari Teteh cukup dulu, dilanjut. Makasih banyak. Selamat malam.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, Anda juga ingin bergabung silakan di 0811 7972 7912, karena ada saya ingin menyapa ini, tunggu sebentar, dari Ibu Marani di Bekasi ya. Ibu Marani katanya requestnya Kirei. Judulnya adalah, tunggu sebentar Ibu Marani hilang. Oh, Rindang Tak Berbuah dari Kire. Salam untuk Bu Saurin, Bu Yati Suyanto, Pak Kuat, dan semua pencinta Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Spesial untuk Mas Ande, semoga selalu diberi kesehatan dan keberkahan. Amin. Lagunya ditunggu, baik kalau gitu. Kita langsung putarkan aja ya, tadi Kisah Kasih di Sekolah dan Rindang Tak Berbuah. Untuk Anda silakan di 021-344-0696. Di WhatsApp call ada Bang Ray. Halo, Assalamualaikum Bang Ray.
3: Assalamualaikum Bung Andes, apa kabar?
1: Waalaikumsalam, kabar baik. Bang Ray, apa kabar juga?
3: Syukur Alhamdulillah masih diberikan kesehatan.
1: Alhamdulillah.
3: Mau request tahun 1975 bisa?
1: Apa nih judulnya dan penyanyinya?
3: Dari Queen nih, Bohemian Rhapsody.
1: Wah, sudah lama juga kita gak dengerin Bohemian Rhapsody. Iya, siap, kalau gitu disiapkan untuk Bang Ray. Yang ingin disampaikan mungkin Bang Ray, silakan.
3: Sampaikan untuk Teh Dinda. Selamat malam Teh Dinda ya.
1: Iya.
3: Dan untuk semuanya. Ada Bung Bram, Bung Bram, Bung Andes.
1: Siap.
3: Juga, kan 50
1: betul
3: menit.
1: Betul nih, ya.
3: Untuk semuanya aja ya, sahabat-sahabat, nggak saya sebutkan nih buat Teh Dinda aja tadi nih ya.
1: Iya.
3: Terima kasih Bung Andre.
1: Sama-sama Bung Rey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diputarkan satu demi satu pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di 0811-7972-7912.

Piala Dunia merupakan ajang sepak bola paling bergengsi di dunia yang mempertemukan negara-negara terbaik. Turnamen ini diselenggarakan setiap 4 tahun sekali dan selalu dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Tahun 2026, Piala Dunia akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Penyelenggaraan ini juga menjadi yang pertama dengan jumlah peserta terbanyak 48 tim, sehingga persaingan akan semakin seru. Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi ajang yang tidak hanya menghadirkan pertandingan berkualitas, tapi juga mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Mari kita dukung.

0: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Queen dengan Bohemian Rhapsody. Ngajak kita ke pukul 22 lepas 25 menit waktu Indonesia Barat mendengar. Dan saya kembali ingin menyapa Anda yang juga sudah terhubung melalui WhatsApp kami. Ada Pak Kuat Kuswanto, selamat malam Pak Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan bahagia untuk Mas Andes Satria yang sedang tugas malam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa yang sama tentunya untuk Pak Kuat. Mau request lagu yang berjudul Mother How Are You Today dari My Wood. Lagu ini dikirimkan untuk Bu Dindin, Bu Rista Siregar, Bu Endang, Bu Maharani, Bu Eka, Bu Siti Maisaro, Kak Puja, Teh Dinda, Pak Haris, Bang Rey, Bung Bram, Pak Ali Topan, Pak Ujang Taya, Pak Doni, dan semua pencinta Ruang Rindu RRI Pro 1 dimanapun berada. Semoga sehat-sehat semuanya, amin. Terima kasih Mas Andes Satria, selamat bertugas sampai tuntas. Siap Kuat, terima kasih. Tapi untuk lagunya yang Mother How Are You Today dari My Wood, malam hari ini belum tersedia ya. Sayangnya mungkin ada lagu alternatif lain, silakan Pak Kuat boleh di request kembali. Di line telepon kita ke Banda Aceh ketemu dengan Kak Cika. Udah lama nih gak dengar suara Kak Cika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Cika.
1: Halo juga, waalaikumsalam Mas Andes.
0: Halo, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Andes, gimana? Kami di sini hujan mendung.
0: Oh iya. Oh, kalau di Jakarta tadi pagi sampai siang hujan lumayan deras. Tapi siang
1: pagi,
0: sore
1: pagi ya deras sih, sama banget.
0: Oh, sama. Tapi malam ini masih gerimis ya.
1: Enggak lagi sih, enggak lagi, enggak cerah gitu.
0: Pagi, oh, udah cerah.
1: Tadi pagi memang kenceng banget sih.
0: Oh, sama berarti. Sama tadi juga kenceng, hujannya lumayan deras.
1: Kenceng ya, pagi-pagi gitu ya.
0: Pagi-pagi mau berangkat ya, aktivitas tuh harus pakai jas hujan tuh rasanya. Gimana gitu ya Kak Cika ya. Kak Cika, Kak Cika mau dengar lagu apa pada malam hari ini? Silakan.
1: Lagu ini aja deh, Mance ya.
0: Dia boleh, silakan. Dari siapa nih Kak Cika?
1: Ini aja dari apa namanya ya, tapi enak sih lagunya, tapi judulnya saya lupa sih.
0: Penyanyinya siapa dari, mungkin?
1: Lion.
0: Dari White Lion. White Lion ini ya. Kita ya, White Lion kita malam hari ini ada Till Death Do Us Apart, ada You Are All I Need, sama When the Children Cry. Yang mana nih Kak Cika?
1: Yang kedua aja deh. You Are
0: In It
1: ya.
0: You Are All I Need.
1: You Are All I Need.
0: Ya, siap. Disiapkan untuk Kak Cika.
1: Oke, buat aku bilang Mas Andes agak janggal karena orang Aceh Abang ya.
0: Bener, aku pun setengahnya itu adalah orang Sumatera karena bapak
1: gitu,
0: itu
1: kayaknya kan agak sedikit apa gitu kalau bilang Mas,
0: kayaknya nggak pas. Dan nggak biasa juga dipanggil Mas karena bapak itu Sumatera, ibu yang Jawa.
1: Andes, gitu aja deh ya.
0: Siap Kak Cika.
1: Oke, buat Bang Andes selamat tugas.
0: Siap.
1: Selalu bersama Pro 1 dari Jakarta ya.
0: Iya.
1: Juga buat yang lagi denger lewat streaming nih, selamat malam semuanya. Dan buat teman-teman yang lain deh yang lagi nongki-nongki barangkali.
0: Nah, itu dia.
1: Sambil denger Pro 1 Jakarta ya kan?
0: Iya dong.
1: Ntar lagi dong denger lagunya, enak kalau apalagi Mang Andes yang nyiar kan.
0: Siap. Itu
1: oke,
0: dia.
1: Makasih banyak ya.
0: Sama-sama Kak Cika.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu untuk lagunya dari White Lion dengan You Are All I Need. Berikutnya juga kita ke Tangerang, ada Ibu Iren. Shalom Ruang Rindu, selamat malam Mas Andes. Malam Ibu Iren. Ibu Iren mau request lagunya Ita Purnamasari yang Selamat Tinggal Mimpi. Kirim salamnya spesial untuk Mas Andes serta kru penyiar RRI. Semoga sehat semuanya, amin ya rabbal alamin. Sekali di udara tetap di udara, Tuhan memberkati. God bless you. Terima kasih Mas Andes. Informasi malam ini di Tangerang cuaca berawan dengan suhu 26 derajat.

dunia bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah

Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu pendengar ya. Barusan ada Mbak Ita Purnamasari ya, yang juga di request oleh Anda dengan Selamat Tinggal Mimpi. Kita kembali ke, ini putaran akhir ya, saya mau bacain dulu mungkin satu persatu yang sudah masuk. Ada Bung Brandy di Bogor, requestnya lagu After Love Is Gone dari Earth, Wine and Fire. Salam rindu untuk semua pendengar RRI Pro 1 FM Jakarta. Baik, Bung Brandy ditunggu untuk lagunya ya. Dan juga ini ada, tunggu sebentar, ada Bu Eka. Bu Eka di Tebet, mau diputarkan lagu Tak Ingin Sendiri dari Dian Piscesa untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Untuk penyiarnya, terima kasih, selamat bertugas sampai selesai. Baik, ditunggu untuk lagunya tentunya, Bu Eka. Ada juga Bu Wigati di Wonosobo, selamat malam Bang Andes. Malam Bu Wigati, sehat-sehat selalu ya. Lama loh Bang Andes gak di Ruang Rindu. Emang iya, ini ada setiap hari Rabu juga Bu Wigati. Apa kabar Bu Wigati? Semoga baik-baik juga ya. Requestnya Ruth Sanaya, Ingin Ku Miliki. Selamat tugas, pulang hati-hati. Terima kasih kembali tentunya untuk Bu Wigati. Berikutnya ada Bang Yos di Rasela, Raja Wali Selatan. Requestnya Kris Dayanti, judulnya Boleh Apa Aja. Baik, terima kasih Bang Yos. Katanya Bang Yos, terima kasih yang bacain. Semoga semua baik-baik saja. Amin Bang Yos, semoga kita semua baik-baik saja ya. Berikutnya, oh Pak Kuat tadi diganti aja Mas Andes lagunya dengan Juwita dari Krisya. Terima kasih Mas Andes, terima kasih kembali Pak Kuat. Ditunggu untuk lagunya ya. Satu persatu coba saya akan putarkan. Kalau belum ada yang terputarkan mohon dimaafkan. Tapi ini sudah dibacakan semua, satu demi satu, WhatsApp yang sudah masuk, telepon yang juga sudah saya angkat satu per satu. Anda juga mungkin kalau belum sempat terputar atau belum sempat bergabung di Ruang Rindu, bisa kembali ikuti Ruang Rindu esok hari tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Andes Satria.

0: Bu, tadi saya dapat chat dari kurir. Katanya paket saya sudah sampai. Padahal saya nggak pesan apa-apa.
1: Chat apa, Bu?
0: Ini, nih, lihat. Disuruh klik lihat foto paket. Filenya kok aneh ya, Bu? Tulisannya APK.
1: Waduh, jangan diklik, Bu. Itu penipuan. Modus baru itu. Pelakunya ngaku kurir, kirim file APK yang katanya foto paket. Itu kalau diklik, HP kita bisa diretas itu.
0: Ya ampun, berarti saya hampir aja kena tipu.
1: Iya, untung ya Bu, itu kalau diklik nanti data pribadi bisa dicuri, OTP kebaca, sampai saldo mBanking bisa dikuras.
0: Waduh.
1: Makanya jangan pernah klik file APK dari chat.
0: Wah, iya Bu, iya. Terima kasih ya Bu, sudah diingatkan.
1: Bijak bermedia digital, waspada penipuan online.

Minggu Windam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.
3: Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ayu sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunga. Gue mau bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue mau kok.

0: Ini nomor baru aku, save ya. Yuk, catat nih. 087299.
1: Loh, kok ganti nomor lagi? Nomor lama kenapa?
0: Pengen ganti aja, biar mudah diingat. Sama kayak ulang tahun aku.
1: Nomor lama kamu udah nggak dipakai untuk verifikasi OTP kan? Terus udah nggak terkoneksi sama aplikasi kan? Dan satu lagi nih, udah nggak nyambung sama mBanking kan?
0: Oh, aku nggak tahu. Emang kenapa sih?
1: FYI aja nih, nomor yang udah nggak dipakai lagi dan udah lewat masa tenggang itu bakal didaur ulang loh. Makanya penting banget nih untuk menonaktifkan layanan mBanking kamu sama nomor lama biar data kamu nggak disalahgunakan.
0: Ih, serem. Di, aku nggak jadi ganti nomor.
1: Itu makanya. Ya udah, yuk jaga keamanan data kita.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dankewel.
6: Rancabana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Pro 1.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Pernah mengalami hypnic jerk? Disebut juga dengan sleep start, yaitu sensasi kejut atau sentakan mendadak yang sering terjadi saat seseorang mulai tertidur, terutama pada tahap awal tidur. Studi dari American Academy of Sleep Medicine menyebutkan bahwa hypnic jerk dialami oleh sekitar 60-70% orang dewasa. Hypnic jerk terjadi saat tubuh bertransisi dari sadar ke tidak sadar. Selama transisi ini, terjadi penurunan aktivitas otot secara tiba-tiba dan sistem saraf mungkin salah menafsirkan sebagai tanda jatuh, lalu mengirim impuls ke otot untuk berkontraksi. Faktor pemicunya adalah stres, kurang tidur, kelelahan, kafein, dan aktivitas fisik berat sebelum tidur. Hypnic jerk bukanlah tanda gangguan tidur atau penyakit neurologis, namun bisa mengganggu proses tidur jika terjadi terlalu sering.

0: Lelah dengan dunia, hati terasa berat. Menghadapi lika-liku yang tak terelakkan. Namun, dalam lelah itu, ada ruang untuk menyembuhkan, menemukan kedamaian di tengah pergumulan. Dunia ini memang penuh dengan ujian dan beban. Namun, kita tak sendiri dalam perjalanan ini. Karena Allah, Sang Penciptamu, akan memberikan kekuatan saat kita merasa rapuh dan letih. Ketika lelah melanda, beristirahatlah sejenak. Renungkanlah tentang tujuan yang sejati. Apakah harta dan kedudukan yang membuat kita lelah? Ataukah karena tujuan akhirat yang abadi dan kekal? Lelah dengan dunia adalah panggilan dalam hati untuk mencari makna yang lebih dalam dari kehidupan. Lepaskanlah beban yang tak perlu kita pikul. Fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Luangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Sambutlah ketenangan dalam kesunyian hati. Dalam keheningan, bermunajatlah kepada Allah. Dengarkanlah petunjuk dan kebijaksanaannya. Ingatlah, lelah dengan dunia adalah ujian yang nyata. Namun, Allah tidak akan memberi beban melebihi batas kita. Bersabarlah dan percayalah pada rencananya yang sempurna. Di balik kelelahan, ada keindahan yang tak terhingga. Jadikanlah lelah sebagai panggilan untuk beristirahat, memperbaharui jiwa dan menguatkan iman. Cari keceriaan dalam hal-hal sederhana dan syukuri setiap nikmat yang Allah berikan. Dunia ini memang melelahkan. Itu tak bisa kita pungkiri. Namun, dengan iman dan harapan, kita bisa menghadapinya. Tetaplah berjuang dengan keyakinan yang teguh, karena di balik lelah ada kehidupan yang penuh makna dan indah.
1: Palingnya sebelum kita berpisah untuk malam hari ini, kita akan dengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 77 hingga 78 yang akan dibacakan oleh Rinawati.

0: 101.
1: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk

Pendengar, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam dari kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok Provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang hari ini Kamis tanggal 21 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang. Kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, untuk mengawali jumpa kita di edisi kali ini di hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Kita akan bersama mendengarkan pengajian Al-Quranil Azim dibacakan oleh Qori'a Wirdatul Aini, membacakan surah Al-Qasas ayat 77 dan juga dilanjutkan dengan beberapa selingan lagu-lagu religi.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila,

0: talak.
1: Suamiku, kamu adalah teladan bagi anak-anak. Teladan tak cukup hanya memberi contoh kesuksesan, tetapi juga contoh kejujuran. Jangan sampai kamu tergoda untuk korupsi. Sekali kamu korupsi, yang hancur tidak saja hidupmu, tetapi juga aku dan anak-anakmu. Jadi berjanjilah, jangan korupsi.

0: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Pendengar, untuk siaran kita di Mutiara pagi ini merupakan siaran rekaman ulangan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini berjudul 4 Karakteristik Hamba Allah Yang Bertakwa. Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Pendengar RRI dimanapun kita berada yang dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini, ketakwaan merupakan dambaan bagi setiap hamba, karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mendapatkan derajat ketakwaan, Allah akan angkat derajatnya mulia di sisi Allah, Allah mudahkan urusannya, dan Allah berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Allah tak melihat status sosial seseorang. Allah tak melihat latar belakang seseorang. Allah tak melihat warna kulitnya, pakaiannya, suku bangsanya. Tapi ketika dia beriman kepada Allah, dia bertakwa kepada Allah, maka dia adalah hamba yang paling mulia di sisi Allah. Dan Allah juga menegaskan di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3, Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang bertakwa tersebut, ketika dia mendapatkan derajat takwa di sisi Allah, maka Allah memberikan jaminan, pertolongan, jalan keluar dari setiap kesulitannya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat tadi, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Tidak ada satupun manusia yang tidak lepas dari ujian, persoalan, problematika kehidupan. Maka sebaik-baik cara dan ikhtiar untuk mendapatkan solusi, ketika dia mendapatkan ujian, tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Ada orang mungkin diuji dengan rizki, diuji dengan ekonomi, diuji dalam rumah tangga, suami diuji dengan istri, istri diuji dengan suami, orang tua diuji dengan anak-anak, ada orang yang diuji dengan saudara, diuji dengan tetangga, diuji dengan rekan kerja, diuji dengan mitra usaha. Intinya, tak ada satupun manusia yang tidak memiliki masalah. Namun ketika dia sedang menghadapi masalah, maka jadikan takwa sebagai solusi di dalam kehidupan. Dan Allah akan berikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Pertanyaannya adalah, bagaimanakah cara kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah? Dan seperti apakah karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah? Begitu banyak ayat di dalam Al-Quran. Begitu juga hadis Nabi SAW yang memberikan petunjuk, penjelasan, ciri dari orang-orang yang bertakwa. Namun, dari sekian karakteristik ketakwaan yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, menarik untuk kita ulik, menarik untuk kita kaji, menarik untuk kita bahas sebagai motivasi diri, makna ketakwaan yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Karakteristik ketakwaan yang sempat pernah diungkapkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya dari generasi tabi'in, ma hiya taqwa, apa itu ketakwaan, apa itu ciri-ciri dari orang yang bertakwa. sehingga dengan ketakwaan itu dia menjadi mulia di sisi Allah. Sehingga dengan ketakwaan itu Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya. Sehingga dengan ketakwaan itu Allah mudahkan rizkinya, Allah mudahkan urusannya, Allah angkat kesulitannya. Maka Al-Imam Ali bin Abi Thalib sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Al-Hilyatul Awliya menyampaikan ada 4 karakteristik orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-taqwa hiya al-khaufu minal jalil. Orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal 'amalu bit-tanzil, beramal dengan apa yang sudah Allah turunkan, yakni Al-Qur'anul Karim dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, wal qana'atu bil qalil, merasa cukup atas pemberian Allah meskipun sedikit. Keempat, wal isti'dadu li yaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari peristirahatan, yakni kematian. Dia menyiapkan dirinya untuk menyongsong kematian yang pasti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 karakteristik orang-orang yang bertakwa yang disebutkan oleh Al-Imam Ali bin Abi Thalib, semoga ada dalam kehidupan kita sehingga kita dipandang hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang bertakwa adalah al-khawfu minal jalil, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna takut di sini adalah dia takut kalau tidak menjalankan perintah Allah. Dia takut kalau seandainya melakukan larangan Allah. Dia takut di saat Allah memberikan nikmat tapi kemudian dia kufur nikmat. Na'udzubillah min zalik. Dia takut kalau seandainya Allah memberikan suatu kewajiban yang merupakan keharusan di dalam kehidupan tapi dia abaikan, sementara Allah telah banyak memberikan nikmat. Lalu kemudian dia melakukan kemaksiatan, dosa dan sebagainya, maka dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian Allah mencabut nikmat, Allah kemudian jangan sampai mengazabnya, kemudian jangan sampai Allah Subhanahu wa taala murka kepadanya. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertakwa dengan modal rasa takut itu, dia semakin dekat dengan Allah. Dia semakin menjalankan perintah Allah. Dia semakin meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan makna takwa secara umum dijelaskan oleh para ulama, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Maka orang-orang yang bertakwa dia akan senantiasa terdorong menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rasa takut kepada Allah berbeda dengan rasa takut kepada makhluk. Rasa takut kepada Allah berangkat dari sebuah kesadaran untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub ilallah, merasa dilihat oleh Allah, merasa dipantau oleh Allah, dan dia memiliki rasa kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau takut kepada makhluk, cenderung seseorang itu tertekan dan merasa cenderung seseorang itu menjauh dari makhluk. Contoh, ketika kita takut dengan binatang buas, binatang berbisa, kita akan menghindar. Atau orang yang bengis, orang yang zalim, kita akan menghindarnya. Tapi ketika kita takut kepada Allah, justru kita semakin mendekat kepada Allah. Dan rasa takut ini penting. Orang yang memiliki rasa takut dalam kehidupan, maka dia tidak akan mungkin zalim kepada orang lain. Orang yang memiliki rasa takut di dalam jiwanya, dia tidak mungkin menganiaya orang lain, tidak mungkin mencelakai orang lain, tidak mungkin dia menghibah orang lain, tidak mungkin dia memfitnah orang lain, tidak mungkin dia menipu, memanipulasi orang lain dalam apapun urusannya. Jadi rasa takut dalam konteks kehidupan kekinian menjadi penting dalam kehidupan kita. Tak mungkin dia mengambil hak milik orang lain. Ketika rasa takut itu ada, dia takut mengambil hak milik orang lain, takut dia melakukan korupsi, takut dia mencuri, takut dia berjudi, takut dia meminum minuman keras, dan takut melakukan berbagai macam kesalahan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun dosa, dia hindari dan dia takut kepada Allah yang Maha Melihat. Kedua, orang yang bertakwa kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang senantiasa wal amalu bitanzil, beramal dengan apa yang Allah turunkan. dalam haji wada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taraktu fikum amrayni fa in tamassaktum bihima lan tadhillu abada wa hiya kitabullah wa sunnati rasulih. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua warisan. Jika kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah untuk tersesat selama-lamanya. Apa itu? Kitabullah, yakni Al-Qur'anul Karim, wa sunnati rasulih, dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang bertakwa itu dia senantiasa memiliki semangat dengan penuh kesadaran memahami Al-Qur'an, memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Al-Qur'an dan hadis adalah warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan membimbing, menuntun, memberikan petunjuk kepada kita jalan keselamatan dan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber ilmu pengetahuan di dalam Islam yang harus senantiasa kita pelajari, kita kaji. Oleh karenanya orang yang bertakwa di dalam kehidupannya akan senantiasa memiliki dorongan secara sadar untuk semangat hadir ke majelis ilmu, semangat hadir ke majelis ta'lim, semangat hadir ke pengajian, dan memang dia menyediakan waktu untuk senantiasa menambah ilmunya. Dia bukan sekedar menunggu waktu sisa, tapi dia memang menyediakan waktu untuk hadir ke majelis ilmu. Maka kita isi waktu kita untuk senantiasa menambah ilmu kita, pemahaman agama kita, kemudian meningkatkan amal agama kita, amal ibadah kita, amal soleh kita dalam kehidupan yang dilandasi oleh ilmu. Makanya ba'da salat subuh di pagi hari sebagai awal pagi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah tiga permintaan, dan kemudian tiga permintaan ini merupakan visi misi dalam kehidupan sehari kita dari kita bangun tidur sampai kemudian kita tidur kembali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amalan yang diterima. Oleh karenanya orang-orang yang bertakwa dia semangat untuk menambah ilmu, terutama adalah ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat, yakni ilmu agama. Maka dia akan senantiasa meningkatkan pemahaman agamanya. Dan menuntut ilmu agama khususnya merupakan kewajiban kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Ketiga, orang yang bertakwa adalah orang yang senantiasa wal qana'atu bil qalil, merasa cukup atas pemberian Allah meskipun sedikit. Orang yang merasa cukup atas pemberian Allah, orang yang qana'ah, ini merupakan ciri hamba yang pandai bersyukur kepada Allah. Karena tidak ada rasa syukur kalau tidak merasa cukup atas pemberian Allah. Tidak ada rasa syukur kalau dia tidak kemudian merasa cukup atas ketetapan Allah. Maka orang-orang yang bertakwa, dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup, dan rasa cukup itu kunci dikatakan sebagai hamba yang bersyukur. Dan hamba yang bersyukur, kunci ditambahkan nikmat oleh Allah, kunci ditambahkan rahmat oleh Allah, kunci ditambahkan segala macam kebaikan di sisi Allah. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian mensyukuri nikmatku, pasti aku akan tambahkan nikmatku kepadamu. Jika kalian kufur kepada nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi kalau kita ingin ditambahkan nikmat oleh Allah, ingin ditambahkan rizki oleh Allah, ditambahkan fasilitas, rahmat, keberkahan di sisi Allah, tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah tambahkan nikmat kepada kita, namun rasa syukur itu dilandasi dengan sifat qanaah, merasa cukup. Merasa cukup atas pemberian Allah. Apapun hari ini, hasil dari ikhtiar usaha kita banting tulang peras keringat, itulah yang terbaik yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan bukan sekedar apa yang kita inginkan, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Allah sangat tahu, Allah maha tahu apa yang dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena kalau sekedar keinginan, Bisa jadi ketika keinginan tercapai tapi tidak membawa kebaikan dan kemaslahatan, justru tergelincir dari hal-hal yang tidak diridai Allah. Tapi kalau kebutuhan, dia akan mendorong kita untuk senantiasa terus bersyukur dan melakukan ucapan perbuatan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa qanaah itu caranya bagaimana? Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan yang maknanya, dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki, lihatlah kepada orang yang ada di bawah kita. Kalau kita ingin memiliki sifat qanaah dalam urusan dunia, dalam urusan rezeki, dalam urusan harta, dalam urusan segala yang bersifat duniawi, lihatlah orang yang ada di bawah kita. Hari ini apa yang sudah kita dapatkan jauh lebih baik. Itu yang terbaik dari Allah. Dan kita telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik, yang bisa jadi ada yang lebih rendah lagi dibandingkan kita. Ada orang lain yang kemudian diuji dengan kesulitan yang lebih sulit lagi daripada kita. Ada orang yang mungkin kehidupannya lebih terbatas lagi daripada kita. Maka kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah. Kita mencoba untuk mensyukuri nikmat Allah pada diri kita, kehidupan kita, keluarga kita, harta kita. Syukuri dalam urusan dunia, kita lihat yang ada di bawah kita. Tapi sebaliknya, ketika kita dalam urusan ibadah, dalam urusan ukhrawi, lihatlah orang yang di atas kita. Kita lihat orang yang semangat dalam beribadah, orang yang semangat dalam menghafal Al-Quran, mengkaji, membaca Al-Quran, orang yang senantiasa bersemangat menghidupkan amal-amal ibadah. Nah, kita harusnya merasa iri kepada mereka. Iri dalam makna yang positif, kita terdorong dan termotivasi untuk melakukan hal yang sama, agar Allah senantiasa memberikan pahala, kebaikan, keberkahan kepada kita. Tapi dalam urusan harta, lihatlah orang yang paling rendah. Di saat kita sulit, ada orang yang lebih sulit lagi, sehingga kita merasa syukur kepada Allah. Ya Allah, Alhamdulillah, sampai saat ini ya Allah, Engkau masih memberikan begitu banyak nikmat dari setiap kebutuhan. Ternyata ada orang yang lebih susah daripada hamba ya Allah. Maka kita bersyukur kepada Allah. Dan cara bersyukur ini, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW di penghujung sholat kita, bisa setelah tahiyat sebelum salam, dan kemudian bisa kita tambahkan di antara zikir kita setelah sholat. Nabi SAW mengajarkan sebuah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu, tolonglah aku untuk senantiasa ingat padamu, pandai bersyukur kepadamu, dan melakukan ibadah yang terbaik kepadamu. Terakhir, kata Imam Ali bin Abi Thalib, ciri dari orang yang bertakwa, wal isti'adadu liyaumir rahil, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari peristirahatan, yaitu kematian. Allah menegaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Apapun yang kita kumpulkan, apapun yang kemudian kita bangun kekuatan dalam kehidupan ini, apapun yang kemudian kita dapatkan fasilitas dalam kehidupan ini, harta, jabatan, dan sebagainya, semuanya akan ditinggalkan. Dan semua yang kita dapatkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita harus mempersiapkan sesuatu yang bermanfaat dalam kehidupan kita, yaitu amal ibadah kita. Suatu ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, man akyas, siapakah orang yang paling cerdas, orang yang paling pintar? Maka Nabi SAW menyampaikan, orang yang cerdas, orang yang pintar adalah orang yang senantiasa zikrul maut, orang yang senantiasa mengingat kematian, dan dia mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari kematian, menyiapkan amalnya. Dan kematian itu suatu yang pasti, dan kematian itu tidak mensyaratkan tua, yang muda pun banyak yang Allah panggil. Kematian juga tidak mensyaratkan sakit, karena yang sehat pun bisa jadi Allah panggil. Kematian selalu mengintai kita, dan sebaik-baik orang adalah dia mempersiapkan dirinya seni bagaimana Allah ketika memanggilnya dalam keadaan husnul khatimah. Istiqomah kita dalam keimanan, istiqomah dalam ketakwaan, istiqomah dalam amal soleh, istiqomah kita dalam amal ibadah, istiqomah menjauhi dosa dan maksiat, maka insya Allah, Allah akan jemput kita dalam versi yang terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah, wa na'udzubika min su'il khatimah. Mudah-mudahan empat karakteristik ini ada dalam kehidupan kita, dan Allah jadikan kita hamba yang semakin bertakwa kepada Allah, sehingga Allah muliakan kita dunia dan akhirat. Allah berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupan kita. Allah beri kita rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, subhanaka Allahumma bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitar

101. Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Anda sudah kami ajak untuk mendengarkan siaran rekaman ulangan dari program kita di Mutiara Pagi dengan judul 4 Karakteristik Hamba Allah Yang Bertakwa, yang tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Zaini. Dan kami juga akan sampaikan untuk Anda nanti pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kurang lebih sekitar 4 menit ke depan, kami akan ajak Anda untuk mendengarkan warta berita daerah dari Tanjung Pinang.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyampaikan Warta Berita Daerah. Kebijakan perampingan dan penggabungan RT/RW tetap dilanjutkan untuk menyesuaikan tata kelola kelembagaan. Satgas Pangan Kabupaten Bintan melakukan monitoring bahan pokok jelang Idul Adha. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari ini Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Ardian Hutabarat. Kami sampaikan berita pertama. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan kebijakan perampingan dan penggabungan RT/RW tetap dilanjutkan demi menyesuaikan tata kelola kelembagaan dengan aturan Kemendagri.
1: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah menegaskan kebijakan perampingan dan penggabungan rukun tetangga atau RT serta rukun warga atau RW di Kota Tanjung Pinang dilakukan untuk menyesuaikan tata kelola kelembagaan dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan menyikapi adanya penolakan dari sejumlah pihak terhadap rencana penataan RT dan RW tersebut. Lis mengatakan sikap penolakan merupakan bagian dari hak demokrasi masyarakat. Namun, pemerintah Kota Tanjung Pinang tetap melanjutkan kebijakan tersebut karena dinilai penting untuk memperbaiki struktur kelembagaan bagian RT dan RW agar berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lis menjelaskan, kebijakan tersebut mengacu pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Permendagri Nomor 5 Tahun 2007 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, yaitu mengatur keberadaan RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan resmi di lingkungan masyarakat.
2: Yang namanya restrukturisasi itu juga bukan keinginan saya. Pertama adalah semangat daripada aturan Permendagri Nomor 5 Tahun 2007, ya, bahwa di situ disebutkan bahwa yang namanya itu adalah pedoman membutuhkan lembaga kemasyarakatan. Nah, artinya RT RW itu bukan personal kan? Tapi kan selama ini asumsinya seolah-olah bahwa RT itu adalah personal, karena di situ disebutkan. Nah, dengan perubahan lagi Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 bahwa yang namanya lembaga kemasyarakatan itu terdiri dari RT dan RW termasuk.
1: Lis menyebutkan, dari hasil evaluasi di lapangan, menunjukkan masih banyak RT di Kota Tanjung Pinang belum memenuhi syarat minimal pemberdukan sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 3. Dalam aturan tersebut, satu RT minimal harus memiliki 50 kartu keluarga atau KK. Sehingga, Pemkot Tanjung Pinang tetap membuka ruang dispensasi bagi wilayah tertentu yang memiliki kondisi geografis khusus. Kebijakan tersebut dilakukan agar pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal tanpa mengabaikan karakteristik wilayah. Ia menambahkan, Pemkot Tanjung Pinang menargetkan proses penataan dan restrukturisasi RT/RW tersebut dapat rampung pada 23 Mei 2026. Kebijakan itu diharapkan mampu mendukung efektivitas pelayanan masyarakat sekaligus memperkuat pelaksanaan program pemerintah daerah di tingkat lingkungan. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menata ulang struktur RT dan RW guna menciptakan pemerataan pelayanan masyarakat. Penataan dilakukan karena adanya perbedaan jumlah kepala keluarga yang cukup signifikan di tiap RT.
3: Pemerintah Kota Tanjung Pinang akan menata ulang struktur rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW di wilayahnya. Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat mengungkapkan bahwa penataan ini dilakukan karena adanya disparitas signifikan dalam jumlah penduduk antar RT. Beberapa RT tercatat memiliki lebih dari 1.000 kepala keluarga, sementara yang lain hanya memiliki sekitar 100 KK. Zul Hidayat menjelaskan bahwa idealnya setiap RT maksimal menaungi 500 KK. Oleh karena itu, RT dengan jumlah KK melebihi batas ideal akan dipecah, sementara RT dengan jumlah KK kurang dari 100 akan digabungkan. Langkah ini bertujuan untuk mengefektifkan pengaturan dan pelayanan di tingkat masyarakat.
4: Penataan itu bukan hanya diperkecil, tetapi bisa juga nanti malah dipecah. Misalnya kalau jumlah penduduk sudah 1.000, tentu kan tak efektif pengaturannya. Jadi itu dipecah jadi 2 RT. Tapi kalau RT-nya cuma 50 orang, 4 orang atau 10 orang kan tidak efektif juga. Tentu digabung. Nah, itu yang sekarang sedang dipetakan. Kalau di dalam konsep yang kita sampaikan itu sekitar 200 sampai 300 atau 500-an gitu, satu RT. Jadi di atas 500 sudah harus terbentuk RT baru. Pemecahan ada, pengurangan juga ada.
3: Sekretaris Daerah Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menambahkan saat ini Pemkot Tanjung Pinang sedang dalam tahap pemetaan wilayah dan juga akan melakukan perubahan regulasi terkait penataan RT RW ini. Rapat koordinasi dengan camat dan lurah juga terus dilakukan untuk mematangkan rencana ini. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Berikut kita simak wawancara reporter Rispan Badrian bersama pengamat kebijakan publik Umrah Tanjung Pinang, Alfiandri, tentang wacana perampingan jumlah rukun tetangga atau RT dan rukun warga atau RW di Kota Tanjung Pinang.
5: Pendengar, tadi kita sudah terhubung bersama pengamat kebijakan publik Umrah Tanjung Pinang bersama Bang Alfiandri. Assalamualaikum, Bang.
6: Waalaikumsalam.
5: Bang Alfiandri, bagaimana ya, Bang Alfiandri melihat urgensi dari wacana perampingan RT RW di Kota Tanjung Pinang saat ini, Bang?
6: Jadi begini, ya, tentu dalam perspektif penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu, ya, konsep efisiensi dan efektivitas pelayanan itu kan diutamakan, ya. Ya. Karena itu kan adalah tata kelola cara kerja yang efektif di dalam pelayanan publik yang langsung menyentuh kepada kepentingan masyarakat. Jadi kalau sekiranya akan dilakukannya katakanlah perampingan atau katakanlah penggabungan, ya, di dalam penyelenggaraan pemerintahan terendah, ya, tingkat RT dan RW, maka itu adalah sebuah langkah strategis untuk langsung pemerintah hadir di tengah-tengah pelayanan kepemerintahan yang ada di Kota Tanjung Pinang. Begitu, Bang.
5: Apakah ini sebuah kebutuhan mendesak atau ada prioritas kebijakan lain yang lebih krusial?
6: Ya, saya membaca, ya, konteks dan konsep penggabungan, ya, atau merger-nya sebuah penyelenggaraan organisasi baik di skala pemerintahan maupun di swasta, tentu ada reasoning, ya, tentu ada alasan. Nah, kenapa itu dilakukan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang? Tentu ada perintah dari aturan yang lebih tinggi di atasnya. Jadi sepengetahuan saya itu adalah merupakan mandatori atau perintah peraturan perundang-undangan secara kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri untuk merapikan dan menyusun skala prioritas penyelenggaraan pemerintahan yang langsung bersentuhan kepada masyarakat. Jadi begitu.
5: Salah satu argumen utama perapikan biasanya adalah penghematan anggaran belanja, Bang, untuk insentif untuk RT RW ini. Menurut Bang Alfiandri sendiri, apakah efisiensi anggaran ini sebanding dengan potensi resiko menurunnya kualitas pelayanan langsung kepada masyarakat?
6: Saya membacanya tidak begitu, ya, narasi yang saya pahami, ya. Karena ini adalah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. Tentu efisiensi yang dimaksud, efektivitas yang dimaksud adalah bukan hanya semata-mata dalam perspektif penganggaran publik atau keuangan daerah. Namun ketika narasi dilakukannya penggabungan itu adalah perintah dari peraturan perundang-undangan, tentunya dari peraturan Menteri Dalam Negeri, lalu dikaitkan dengan, ya, rentang kendali sentuhan di dalam penyelenggaraan pemerintahan terendah yang dilaksanakan oleh RT dan RW untuk hadir dengan jumlah syarat ketentuan yang berlaku untuk satu RT dan atau RW. Maka narasinya di situ, Bang. Jadi bukan karena efisiensi anggaran apa segala macam dalam konteks keuangan atau fiskal, tetapi lebih pada konteks langsungnya pemerintahan untuk hadir di tengah-tengah pelayanan publik. Jadi nggak mungkin, Bang, satu RT kurang dari syarat ketentuan jumlah penduduk atau KK yang harus dilayani, Bang. Jadi begitu.
5: Tapi kan di Tanjung Pinang ini ada perbedaan karakteristik, Bang, tadi, Bang, terkait antar kecamatan Tanjung Pinang.
6: Sering pendistribusian, ya, kalau kita menarik tentang pada konteks jumlah sebaran KK di Kota Tanjung Pinang, bukan hanya di Tanjung Pinang, ya, hampir di seluruh Kepulauan Riau, itu tentu tidak sama, ya, seperti daerah-daerah yang berada di konteks kontinental. Nah, karena kita adalah daerah kepulauan dan sebaran penduduknya juga berbeda dengan status kepemilikan atas agraria, tempat tinggal dan sebagainya, maka memang tidak pun di Tanjung Pinang ini keunikan di dalam keberadaan eksistensi jumlah orang dan penduduk di masing-masing wilayah. Nah, di Kota Tanjung Pinang tentu ada alasan yang tepat Karena karakteristik dan kriteria ini, karena kita adalah daerah kepulauan, tentu sebarannya tidak merata. Namun yang paling terpenting adalah yang harus kita kejar bersama-sama antara siapapun stakeholder, untuk pemerintah hadir di dalam penyelenggaraan layanan publik. Itu yang paling terpenting, Bang. Jadi jangan kita bidik hanya semata-mata sebaran penduduk dalam satu wilayah, tapi sebaran pekerjaan layanan pemerintah yang langsung menyentuh kepentingan publik. Itu yang harus kita substansikan, Bang.
5: Mungkin, Bang, rekomendasi apa nih yang Bang Al bisa sampaikan untuk mitigasi konflik yang perlu dilakukan pemerintah Kota Tanjung Pinang meredam potensi penolakan dari pengurus RTRW yang terdampak kebijakan perampingan ini?
6: Iya, kalau rekomendasi saya sederhana ya, Bang. Terkait tentang, kalaupun ada friksi, jadi tolong kita sama-sama memahami pada konteks dan konsepnya. Jadi jangan semata-mata melihat dalam perspektif kepentingannya. Namun kita harus melihat bahwasanya penyelenggaraan pemerintahan harus hadir di tengah-tengah kebutuhan manusia. Jadi pemerintah itu dalam peningkatan layanan publik sebagai penegakan kebutuhan human right, yaitu hak asasi orang, maka pemerintah harus ada di dalam konteks itu, pada substansi itu. Nah, maka dengan demikian kita tidak melihat pada posisi konflik dalam kepentingan, tetapi ini kita melihat konflik di dalam kebutuhan. Nah, ini yang harus kita sama-sama pahami dan sama-sama untuk kita agregasikan agar ini segera terwujud bagi masyarakat Kota Tanjung Pinang yang sejahtera dan lebih baik. Begitu, Bang.
5: Mohon terima kasih buat ceritakan bersama RRI, Bang.
0: Dan selanjutnya kita dengarkan tanggapan masyarakat terkait kebijakan perampingan RT/RW di Kota Tanjung Pinang.
7: Nama saya Lita. Menurut saya rencana perampingan RT/RW di Tanjung Pinang perlu dikaji secara lebih mendalam karena akan berdampak langsung pada pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan. Saya khawatir jika jumlah RT/RW dikurangi atau digabung, maka cakupan wilayah kerja menjadi lebih luas sehingga pelayanan administrasi warga seperti pengurusan surat, pendataan bisa menjadi kurang efektif dan memakan waktu lebih lama.
8: Nama saya Joni. Menurut saya, rencana perampingan RT/RW di Tanjung Pinang bisa saja menjadi langkah positif jika tujuannya untuk meningkatkan efisiensi dan penataan administrasi wilayah. Namun, kebijakan ini harus benar-benar mempertimbangkan kondisi di lapangan, termasuk jumlah penduduk, luas wilayah, serta kebutuhan pelayanan masyarakat di setiap lingkungan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Bintan melalui Satgas Pangan lakukan monitoring bahan pokok menjelang Hari Idul Adha 2026.
1: Satgas Pangan Kabupaten Bintan melakukan monitoring harga dan ketersediaan bahan pokok penting atau bapoting yang dilaksanakan di Pasar Barek Motor Kijang, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan pada hari Rabu kemarin. Monitoring harga bahan pokok tersebut dilakukan sebagai antisipasi terjadinya fluktuasi harga menjelang Idul Adha 2026. Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu Satreskrim Polres Bintan, Ibda Daeng Saluman, mengatakan dari hasil monitoring tidak ada ditemukan harga bahan pokok yang dijual di atas harga eceran tertinggi atau HET. Sementara bahan pangan lainnya, hingga saat ini masih belum ada perubahan harga yang signifikan. Ia berpesan pada para penjual untuk tetap menjaga keseimbangan harga bahan kebutuhan pokok yang ada di Bintan.
2: Daging ayam itu kita temukan di pasar dengan harga 38.000 sampai 39.000.

0: ketersediaan stok beras BAP dan harga yang sesuai IT. Nah, dari pantauan tadi kita lihat di pengecer di sini tersedianya beras BAP dan harga masih di bawah IT. Ya, kisaran jual mereka per 5 kilo antara 60 sampai 62 ribu per 5 kilo.
1: Pemerintah melalui Satgas Pangan Pindad terus berupaya dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok, memastikan stok tetap stabil, agar masyarakat Pindad dapat terpenuhi kebutuhannya hingga Lebaran Idul Adha 2026. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ketersediaan kebutuhan stok ayam di Kabupaten Bintan aman terkendali menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, ketersediaan stok ayam pedaging di wilayah Kabupaten Bintan dan Tanjung Pinang dipastikan masih dalam kondisi aman. Meski demikian, tren permintaan masyarakat terhadap daging ayam diperkirakan tidak mengalami peningkatan signifikan seperti momentum hari besar keagamaan lainnya. Anggota Asosiasi Peternak Unggas Bintan, Apup Jemi, menjelaskan menjelang Idul Adha tahun 2026 ini, permintaan ayam cenderung berjalan normal, bahkan berpotensi sedikit menurun dibandingkan hari biasa. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh fokus masyarakat yang lebih banyak tertuju pada pelaksanaan ibadah kurban dan mengkonsumsi daging kurban.
4: Kalau menjelang Idul Adha, biasanya ayam biasa-biasa aja sih. Malah ayam agak kurang. Karena kan kalau Idul Adha ini kan mengadakan pemotongan apa tuh kurban. Jadi ayam biasanya biasa-biasa aja. Nggak terlalu permintaan di pasar tak terlalu drastis sekali. Biasa-biasa saja.
3: Menurut anggota APUB, Jamie, situasi tersebut berbeda dengan momentum Idul Fitri yang biasanya diiringi lonjakan konsumsi daging ayam secara signifikan. Pada perayaan Idul Adha, kebutuhan protein masyarakat sebagian besar dipenuhi dari hasil penyembelihan hewan kurban seperti sapi dan kambing. Meski permintaan relatif stabil, para peternak tetap menjaga ketersediaan stok guna mengantisipasi perubahan kebutuhan pasar sewaktu-waktu. Saat ini total stok ayam yang dimiliki anggota Asosiasi Peternak Unggas di Bintan berada di kisaran 100.000 hingga 150.000 ekor. Dengan demikian, ketersediaan stok daging ayam aman di Bintan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah atau tahun 2026. Reporter Febriansa, RRI, Tanjung Pinang.
2: Aji Tanjung Pinang menggelar sosialisasi penanganan konflik manusia dan buaya di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat terkait kemunculan buaya di wilayah tersebut.
5: Aliansi Jurnalis Independen Tanjung Pinang menggelar kegiatan sosialisasi penanganan konflik antara manusia dan buaya bagi warga di Kecamatan Teluk Bintan, Kabupaten Bintan. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pihak terkait diantaranya BPBD Bintan, Loka Pengelolaan Kelautan LPK Pekanbaru, serta unsur kepolisian. Di mana para narasumber memberikan pemahaman mengenai aturan dan ketentuan dalam penanganan satwa liar yang dilindungi, termasuk tindakan yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Kepala UPT LPK Pekanbaru, Satpel Tanjung Pinang, Ronald, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat membantu dalam memperluas edukasi kepada masyarakat terkait konflik manusia dan buaya. Ia juga menjelaskan di lapangan masih terdapat keresahan masyarakat akibat kemunculan buaya di sejumlah titik. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pendekatan yang diutamakan adalah langkah preventif. Menurutnya, upaya pencegahan menjadi tindakan paling efektif sekaligus mendorong konsep hidup berdampingan antara manusia dan buaya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.
6: Jadi kami sampaikan beberapa upaya yang jelas kita sosialisasikan bahwasanya memang buaya merupakan biota yang dilindungi, sehingga apapun bentuk tindakan pasti berdampak. Ada aturan mainnya. Yang jelas saya sampaikan juga terima kasih banyak dari Aliansi Jurnalis Independen atas kesempatan ini, yang jelas sangat membantu kami dalam menjangkau atau memberikan edukasi ke masyarakat terkait buaya.
5: Adapun kegiatan yang berlangsung di aula kantor Kecamatan Teluk Bintan ini diikuti puluhan warga yang mayoritas merupakan nelayan setempat dan ditutup dengan penuh antusiasme serta komitmen bersama untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap konflik manusia dan buaya. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Generasi muda diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri serta mawas diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Jika tidak akan tergilas oleh kecamatan perkembangan transformasi digitalisasi yang berkembang cukup cepat.
7: Generasi muda diharapkan untuk dapat menyesuaikan diri serta mawas diri dengan perkembangan teknologi saat ini. Jika tidak akan tergilas oleh kecepatan perkembangan transformasi digitalisasi yang berkembang cukup cepat. Akademisi

0: Disipul Raja Haji Tanjung Pinang, Endri Sanopaka mengatakan, hari ini generasi muda dihadapkan pada tantangan berupa kebebasan yang sangat luar biasa. Jika tidak mampu menyikapinya serta menyesuaikan diri dengan kondisi hari ini, maka akan tergilas oleh kecepatan perkembangan dan perubahan yang cukup cepat. Perubahan saat ini berlangsung per detik dan juga per menit, serta dapat merubah orang baik menjadi jahat dan sebaliknya disebabkan oleh perkembangan teknologi. Oleh karena itu, harus selalu mengawas diri setiap waktu, karena salah jari menekan tombol, satu kata dan ucapan bisa menghancurkan karakter seseorang.
1: Generasi muda kita hari ini dihadapkan pada sebuah tantangan kebebasan yang sangat luar biasa, yang kalau tidak mampu untuk menyikapi dan menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan hari ini, justru akan tergilas oleh kecepatan perkembangan perubahan yang terjadi hari ini. Hari ini perubahan yang dihadapi itu per detik, per menit itu ya, yang tentu bisa merubah seseorang dari orang yang paling baik hari ini, tiba-tiba satu menit kemudian bisa jadi orang paling jahat karena perubahan yang begitu cepat. Apa generasi muda kita sekarang hari ini mengejar viral dan sebagainya. Tadi, kalau beruntung viralnya bisa positif, kalau tidak beruntung viralnya jadi negatif. Tapi untuk merubah orang jadi baik, jadi jelek hari ini bisa begitu cepat, hanya gara-gara sebuah teknologi.
0: Lebih lanjut dikatakan Endri Sanopaka, saat ini pencemaran nama baik atau pembunuhan karakter seseorang menjadi semakin mudah terjadi melalui media atau konten digital. Sebuah kalimat atau komentar kecil saja bisa merusak reputasi seseorang yang sebelumnya dihormati atau dipuja, bahkan dapat menyebabkan mereka jatuh atau tersungkur di mata masyarakat. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kebijakan perampingan dan penggabungan RT RW tetap dilanjutkan untuk menyesuaikan tata kelola kelembagaan. Satgas Pangan Kabupaten Bintan melakukan monitoring bahan pokok jelang Idul Adha. Demikian rangkaian informasi yang kami kemas dalam Warta Berita Daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ardian Huta Barat mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Ya, baik pendengar, kami sedang berusaha untuk bisa tersambung ya dengan Mas Patris ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Selamat pagi. Oke, dicoba kembali untuk kita coba kembali ya untuk bisa terhubung bersama Mas Patris ya dari BMKG Kota Tanjung Pinang. Oke, selamat pagi Mas Patris.
2: Halo, selamat pagi Mas Abdian.
1: Baik, akhirnya tersambung kembali ya. Oke, okay. Yeah. Okay, sore tadi jumpa, pagi ini jumpa kembali kita Mas Patris. Oke, okay, Mas Patris, iya, baik, sudah terdengar suara kami pagi ini?
2: Iya, sudah Mas.
1: Baik, okay. Ya, semoga sinyal kita baik ya.
2: Siap.
1: Oke, okay, informasi cuaca untuk pagi ini, silakan disampaikan.
2: Baik Mas Ardian, yeah. Selamat pagi para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Fadris dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan yang berlaku untuk hari ini, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026. Cuaca untuk hari ini pada pagi hari diperkirakan berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan masih berpotensi terjadi hujan ringan, dan pada malam hari diperkirakan berawan, sementara pada dini hari diperkirakan terjadi hujan ringan untuk wilayah Bintan. Dan angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan 1 hingga 12 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara berkisar antara 71 hingga 94%. Selanjutnya untuk perakiran ketinggian gelombang, untuk di wilayah selatan perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Bintan, perairan Lingga, dan perairan Tambelan diperkirakan dalam kategori tenang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Sementara untuk wilayah utara perairan Kepulauan Riau, seperti perairan Anambas dan perairan Natuna, diperkirakan dalam kategori rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan himbauan kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap potensi pembentukan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, sesekali lebat, dan dapat disertai petir serta angin kencang pada siang hari nanti. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.
1: Oke, Mas Patris, terima kasih atas informasi cuaca untuk pagi ini dan selamat beraktivitas.
2: Sama-sama Mas Ardian.
0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar, kita langsung ke segmen berikutnya untuk memberikan waktu dan kesempatan kepada pendengar untuk menyampaikan informasi ya. Menyampaikan informasi dan bukan opini, tetapi informasi ya. Untuk siaran opini publik nanti jam 7.30 waktu Indonesia Barat. Sekarang kami berikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan informasi ya. Baik, sudah tersambung bersama Pak Rasino. Selamat pagi Pak Rasino.
4: Halo.
3: Halo, selamat pagi.
4: Selamat
3: Pak.
4: Pagi, Bung ya. Hardian Utabarat.
3: Ya, selamat pagi.
4: Ya, saya senang berjumpa pagi ini dengan Bung Hardian Utabarat. Ya, apa kabar? Sehat malamnya pagi ini.
3: Alhamdulillah sehat. Demikian ya. Pula dengan Pak Rasino ya, sehat ya Pak.
4: Amin.
3: Ya. Ya, sehat juga dengan Pak Rasino ya.
4: Iya, iya betul.
3: Baik, silakan Pak Rasino.
4: Ya, izinkan hari ini tanggal hari Kamis ya, tanggal 20 Mei 2026 atau 4 Zulhijjah 1417 Hijriah. Kami izin menyampaikan informasi tentang kondisi di Kabupaten Bintan, khususnya di Kecamatan Bintan Timur ya. Bahwa pagi ini memang cerah ya, sangat cerah sekali.
3: Yeah.
4: Dan karena tadi malam jam 3 subuh sudah hujan dan petir tadi malam ya. Luar biasa dan hujannya, mudah-mudahan hujan berkah bagi masyarakat ya. Lalu lintas juga ramai lancar dan mudah-mudahan tidak terjadi laka lantas di daerah kita ya. Nah, kemudian informasi selanjutnya adalah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 kami bersama Camat Bintan Timur ya, dan masyarakat dan juga kantor, kepada kantor KUA, kemudian PHBI mengadakan rapat tentang penjemputan haji dan juga kemudian rapat tentang pawai takbir dan juga surat Idul Adha yang mungkin menggarakan. Ini merupakan kepedulian, kerukunan dan juga silaturahmi ya, dan persaudaraan sesama umat muslim di Kabupaten Bintan, khususnya di Bintan Timur. Dan selanjutnya juga akan kami menyampaikan sedikit tentang harga pangan, khususnya seperti ikan dan juga makanan yang lain seperti ikan selar ya, dijual Rp35.000, kemudian ikan benggol Rp30.000 dan juga ikan tongkol ada dua macam. Yang satu ikan tongkol yang jaring itu harganya Rp20.000 per kilo, dan yang ikan tongkol yang pancing itu Rp35.000. Dan juga sotong harga Rp50.000 sampai ada juga yang Rp65.000, sedangkan ayam bertengger pada harga Rp40.000 sampai Rp53.000. Demikian informasi kami dari Kijang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan menuju ke line telepon ya. Baik. Selamat pagi.
5: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hardian Utabarat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga dengan Pak Abdul Qadir. Silakan Pak Abdul Qadir.
5: Terima kasih Bang Hardian.
3: Iya,
5: selamat
3: baik.
5: Ketemu lagi lewat udara yang pertama kali pada hari ini, Bang.
3: Iya,
5: setelah
3: luar biasa.
5: Setelah kemarin ketemu di rumah ya.
3: Iya.
5: Bu Ardian takziah ke rumah saya.
3: Iya. Oke, selalu diingat berarti ya.
5: Bu Adian, silaturahmi.
3: Iya.
5: Mempersilaturahmi kita, Bu Adian.
3: Baik.
5: Nah, saya informasi pagi hari ini, saya berpendapat sebagai masyarakat Kota Tanjungpin. Kemudian
3: ya,
5: sangat setuju terkala ada wacana dari Dinas Perhubungan Provinsi ingin membuka rute
3: ya,
5: dari Pelabuhan Dobak ke Telaga Punggur ya.
3: Ya.
5: Artinya kenapa kita tahu terkala sibuk dan ramai terkala dari hiburan itu Pelabuhan Tanjung Uban itu sangat mengantri dan padat.
3: Ya.
5: Jadi terkala nanti dibuka rute baru dari Dobak ke Telaga Punggur, itu mungkin masyarakat Kota Tanjung Pinang dan Kijang yang paling dekat ke Dobak mungkin bisa menggunakan jasa Roro dari Dobak ya.
3: Okay.
5: Jadi tidak begitu padat. Itu saya sangat terima kasih. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini bisa terrealisasi.
3: Okay.
5: Masalah transportasi itu.
3: Uh-huh.
5: Yang keduanya Bung Adian, masalah tadi yang dibacakan mata berita Bung Adian. Masalah akhir ini bermunculan penampakan buaya binatang reptil ini, Bu Adian ya. Memang seharusnya kita bisa hidup berdampingan, namun berdampingan yang bagaimana itu tetaplah hewan buas ya.
3: Yeah.
5: Hewan buas ini tidak bisa kita harus hidup berdampingan, bagaimana bukan kita ini seperti pakar-pakar hewan yang bisa menjinakkan hewan ya, Bu Adian ya. Jadi yang jadi masalahnya begini, Bu Adian. Tatkala dia menerkam dan membunuh manusia, mereka tidak bisa dikenakan hukum. Namun tatkala kita membunuh dia yang mengancam jiwa kita, kita dikenakan hukum dan undang-undang. Ini sangat dilema, Bu Adian.
3: Baik.
5: Itu aja, Bu Adian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Pak Nasrun ya. Baik, selamat pagi, Pak Nasrun.
6: Selamat pagi Bung Ardian, ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, sehat selalu, semangat tuh, hal-hal yang positif.
3: Iya, luar biasa nih, semangat sekali nih. Serapannya udah dua piring nih kayaknya nih, pedes banget nih kayaknya.
6: Oke Bung Ardian,
3: ya.
6: Saya menanggapi berita pagi tadi mengenai perampingan RT RW, ya. Bung Ardian. Aha. Siap.
3: Siap ya, laksanakan.
6: Siap.
3: Iya.
6: Kami RT RW Melayu Kota Piring, Bung Ardian, untuk perampingan sementara ini belum bisa menerimanya, Bung Ardian.
3: Kenapa itu?
6: Apa alasannya? Kami RT RW Melayu Kota Piring, kakak kami sudah 100 lebih, 150 atau 180 paling sedikit. Ada yang kaya, ada 250, ada yang 300. Kami Melayu Kota Piring terpadat, Bung Ardian. Kami menolak ya, alasannya sudah mencukupi target. Tapi namun bagi kelurahan-kelurahan yang lain yang perampingan, saya dengar informasi Tanjung Pinang Barat yang kecil itu wajar, silakan aja. Tapi kami Melayu Kota Piring, Bung Ardian, kami menolak. Kami sudah mengatakan petisi, kami menolak 8 RW. Namun ada satu RW mengadakan pemilihan, RW-nya orang kelurahan Melayu Kota Piring, Bung Ardian.
3: Ya.
6: Salam malam tadi dengan informasi. Ini wajar-wajar ajalah. Okay. Silakan ajalah. Ya. Lapor 1 RW, RW 6, Melayu Kota Piring, RW-nya orang kelurahan. Ya wajar-wajar ajalah.
3: Ya,
6: ya silakan ajalah. Tapi kami yang 7 RW ini, kami sepakat akan kami menunggu putusan kami. Kami akan mengadakan petisi. Akan mengajukan ke anggota dewan,
3: ya.
6: Semoga kami untuk merampingkan ini kami akan dikabulkan, karena dasar kami, warga kami sudah 100 lebih, sudah mencukupi target aturan-aturan sedikit ya. Sementara itu Bung Ardian, sama sehat selalu, salam NKRI kita. Dan untuk hal-hal yang positif ya, semoga aturan-aturan undang-undang kita sama kita laksanakan. Semoga NKRI maju sejahtera dengan reda Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Pak Nasrun ya. Oke, barangkali mewakili sebagian dari RT RW di Melayu Kota Piring ya, tentang perampingan RT RW di Kota Tanjung Pinang ya. Baik, kita lanjutkan untuk menerima penelpon selanjutnya. Kita menuju ke Sungai Jeng ya, ke Sungai Jeng Tanjung Pinang. Selamat pagi Pak Sony.
7: Selamat pagi Bang Ardian Tabaran.
3: Baik, selamat pagi juga.
7: Ya, terima kasih Bang Ardian.
3: Iya, Pak Sony, silakan.
7: informasi saya pagi hari ini tentang harga, Bang Ardian. Mana setelah saya membanding-bandingkan dan dapat informasi bahwa harga daging dan satu ekor sapi itu di Provinsi Kepri,
3: satu ekor sapi ya,
7: itu harga terjadi disparitas.
3: Oke, boleh dijelaskan? Ya,
7: kalau di harga sapi di Kota Tanjung Pinang itu satu ekornya sekitar 25 juta itu harganya. Lebih kurang ya. Sementara di daerah Natuna sana di bawah 20 juta. Bisa 17 juta dan sebagainya. Nah, ini kan terjadi disparitas harga. Nah, itu artinya bagaimana Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya dia bisa beternak sapi tapi seperti ekonomis gitu harganya, seperti Natuna gitu loh, Bang Ardian ya. Nah, ini artinya berarti daerah Natuna tuh lebih efisien dan lebih ekonomis dan lebih unggul gitu.
3: Karena murah, begitu, karena murah ya.
7: Gimana?
3: Karena murah harganya, terjangkau maksudnya.
7: Iya.
3: Iya, oke.
7: Jadi seharusnya lebih ditingkatkan lagi tuh produksi peternakan di Natuna. Jadi nanti tinggal dikirim ke daerah-daerah di sekitar Provinsi Kepri ini, seperti Tanjung Pinang. Tapi alat transportasinya difasilitasi oleh pemerintah. Ya, ternak-ternak yang ada di Natuna itu yang lebih unggul dan ekonomis itu bisa dinikmati oleh kabupaten kota lainnya. Nah, inilah dipikirkan. Jadi ternyata di Natuna itu lebih unggul dan lebih efisien, efisien dalam mengelola peternak ya, Bang Ardian ya. Satu. Yang kedua, mengenai Pak Nasrun itu memang ada betulnya juga. Mengenai RT itu ya. Tapi itu kan ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Tanjung Pinang. Jadi artinya mana padat, mana tidak padat, itu salah satu barometernya. Tapi kalau Pak Nasrun ini mau cakap aja, kita Pak Nasrun kenal, itu namanya, kalau Pak Nasrun menolak itu namanya apa, Bang Ardian? Itu namanya boleh dikatakan pemberontak kan, bahaya. Jadi kalau bisa ya ikuti aja lah apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi usulkan, kasih argumen, alasannya apa. Kalau memang logis, saya kira pasti diterima. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sony, kita lanjutkan di lantel phone. Halo, selamat pagi.
8: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Pak Manusia.
8: 100% kata Masya
3: Allah. Alhamdulillah. Sehat Pak Marus ya?
8: Insya Allah masih diberikan nikmat kesehatan.
3: Ya.
8: Nikmat kesempatan umur oleh Allah SWT.
3: Iya, lama gak berjumpa di udara dengan Pak Marlis nih.
8: Iya, lama tak ketemu, telah diundang oleh pihak RI Tanjung Pinang.
3: Iya.
8: Pertemuan terdahulu. Semoga Bung Ardian dan karyawan-karyawan RI dan pendengar di mana saja berada diberikan nikmat kesehatan Allah Taala, nikmat panjang umur dan sepanjang waktu, rezeki yang murah, dan bersama kita ciptakan Tanjung Pinang sebagai ibu kota Kepulauan Riau penuh kedamaian. Tadi saya dengar beberapa komentar dari pengamat publik dari Umrah Tanjung Pinang.
3: Dari Umrah Tanjung Pinang
8: disampaikan wawancara dengan pihak RI. Saya sepakat apapun ceritanya menyangkut esensinya kepentingan publik. Mohon maaf ini sebagai rasa memiliki Kota Tanjung Pinang ini bersama-sama. Kita sangat berharap ke depan nanti jangan sampai ada di antara RT kepentingan publik hadirnya pemerintah di tengah-tengah kota, di tengah masyarakat dalam konteks yang terendah RT/RW. Kalau kepentingan politik sibuk jam 2 malam pun diurus. Tapi kalau kepentingan tidak politik kadang-kadang rada-rada saja. Dan kita harap ke depan nanti jangan ada RT yang sibuk mengurus dukung si A, dukung si B. Substansinya salah atau tidak, coba dikaji. Itu yang tidak kerap. Kemudian menyangkut yang disampaikan oleh Pak Rasino tadi, menyangkut harga ikan dan sebagainya. Dulu jauh-jauh hari saya selalu sampaikan, kita ambillah contoh apa nih kedai kopi. Itu dicatat berapa teh segelas, kopi segelas, apa nih teh tarik segelas. Coba ada di pasar ikan tuh dicatat, senang masyarakat yang membeli untuk mengukur rakunya dan juga sekaligus mengontrol para penjual ikan jangan seenak-enaknya. Negara ini milik seluruh bangsa ini apapun status dan sosial dan jabatan. Kalau tidak ada rakyat, pemerintah tidak akan pernah ada. Karena rakyat adalah badan dari negara ini. Kemudian menyangkut masalah sapi. Dulu-dulu saya pernah sampaikan, kita ini ribuan pulau, tapi belum terdengar ada perkembangan. Ada dua pulau yang kita sudah survei cocok untuk dikembangkan sapi. Tapi yang ini tidak terjadi. Kadang-kadang kalau apa-apa banyak diberikan orang-orang dari Jakarta untuk Zoom. Tapi kita selalu mengedepankan teori, tapi praktek tidak sejalan dengan sekali dikawinkan prakteknya dengan teori. Ini harus jadi perubahan ke depan. Karena kalau tidak begini-begini itu daging semakin mahal. Dulu Pak Basko pernah mengembangkan sapi di daerah Prabata. Tapi yang itu juga diendus dengan kepentingan politik, sehingga Pak Basko tak jadi untuk mengembangkan sapi di daerah Kota Batang. Kemudian terakhir menyangkut masalah pangan. Pangan kita harapkan itu dari Bulog bilang tidak ada harga di atas headnya. Ada. Kalau anu ajak saya tunjuk swalayannya di Jalan Mawar. 68.000 yang 5 kilo SPHP. Saya kira cukup siang. Semoga Bulog juga fair, ada atau tidak. Kalau ada bilang ada, tidak bilang tidak. Jangan sampai nanti ada tanda-tanda kutip-kutip oleh masyarakat. Demikian, terima kasih.
3: Baik.
8: Semoga apa yang kami sampaikan dari para penyampai opini publik dapat menjadi referensi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Marlis Markan ya, di Lembah Purnama, Jalan Pramuka ya. Dan perlu kami sampaikan nanti untuk opini publik dan juga dialog interaktif Tanjung Pinang pagi ini dengan topik membangun kesepahaman dalam penataan RT/RW demi pelayanan publik yang efektif. Kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kami akan lanjutkan mengajak Anda mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan PPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
2: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
0: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila.